itu tentu menginginkan suasana yang harmonis dan penuh saling menghargai. Namun, saudara perempat, kenyataannya masih sering terjadi dijumpai perilaku yang justru menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah sikap iri dan dengki. Sikap iri muncul ketika seseorang merasa tidak senang melihat keberhasilan ataupun kebahagiaan orang lain. Rasa iri kerap mendorong individu untuk melontarkan perkataan yang menyakitkan hati, baik secara langsung maupun melalui sindiran. Hal tersebut bukan hanya merusak hubungan antar pribadi, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang kurang sehat di lingkungan sosial. Pakar psikologi menekankan bahwa iri hati yang tidak dikendalikan ini dapat berkembang menjadi perilaku negatif lainnya seperti kebencian, permusuhan, bahkan menghambat perkembangan diri sendiri. Sebaliknya, jika seseorang mampu mengubah rasa iri menjadi motivasi, maka ia akan terdorong untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kearifan lokal merupakan warisan berharga yang mencerminkan cara pandang, nilai dan kebiasaan hidup masyarakat suatu daerah yang terbentuk dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, pelestarian kearifan lokal menjadi hal yang semakin penting untuk memastikan jati diri bangsa tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar yang datang silih berganti. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Nah, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Kalau tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasinya, maka akan berdampak negatif. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, ini menjadi semakin krusial karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara itu akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Nah, keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah, lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Nah, saudara perempat, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, krisis pangan itu menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Nah, tingginya pertumbuhan populasi, perubahan iklim, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis pangan global. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga, food estate menjadi salah satu solusi yang diusung oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, food estate ini merupakan konsep pengembangan lahan pertanian dalam skala besar yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan negara. Nah, dengan menggabungkan lahan pertanian, teknologi modern dan juga manajemen yang baik, food estate ini juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi krisis pangan di masa depan. Di Indonesia, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan food estate ini sebagai langkah preventif dan proaktif dalam menghadapi krisis pangan, memanfaatkan lahan yang luas dan subur di berbagai daerah. Food estate diharapkan juga dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan, nah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Salah satu contoh food estate yang telah dikembangkan

Dikembangkan oleh pemerintah Indonesia adalah food estate di Merauke, Papua, dengan luas lahan mencapai ribuan hektar. Food estate Merauke ini diharapkan juga dapat menjadi pusat produksi pangan nasional yang mampu menopang ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Dengan memberdayakan petani lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, food estate juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, memberikan berbagai kemudahan dan juga akses informasi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, internet juga membawa dampak negatif yang perlu untuk diwaspadai. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga masyarakat secara luas. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah kecanduan internet yang banyak terjadi di kalangan kita. Akses tanpa batas ke media sosial, permainan daring dan juga platform hiburan lainnya menyebabkan banyak orang menghabiskan waktu berlebihan di dunia maya, mengabaikan kegiatan fisik dan sosial di dunia nyata. Dan hal ini juga bisa menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan dan juga depresi. Saudara perempat, meskipun internet itu mempermudah penyebaran informasi, hal ini juga membuka ruang bagi penyebaran hoax dan juga berita palsu yang dapat meresahkan masyarakat. Kebanyakan pengguna media sosial tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Nah, isu terkait privasi dan keamanan data menjadi semakin penting dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang dibagikan di dunia maya. Data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi bank seringkali juga menjadi target bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan internet yang tidak diawasi dengan baik juga dapat membawa dampak buruk bagi anak-anak dan juga remaja. Konten yang tidak pantas, perundungan daring, dan interaksi dengan orang asing itu dapat membahayakan perkembangan psikologis mereka. Nah, orang tua dan pendidik perlu lebih waspada dan memberikan bimbingan agar anak-anak tidak terjebak dalam dampak negatif dunia maya.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar nih?
1: Iya, betul Wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti

Perompak FM, suara budaya Nusantara. Sedara perompak, dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan dan dinamika yang tinggi, nilai-nilai seperti amanah, kepercayaan dan juga integritas memegang peranan yang sangat penting. Ini baik nih sedara perompak. Sebuah organisasi yang dijalankan oleh individu-individu yang dapat dipercaya dan menjunjung tinggi integritasnya, ini akan mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Amanah, ini sebagai pondasi dari kepercayaan dan juga integritas, menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang kuat antara atasan dan juga bawahan, antara rekan kerja maupun dengan mitra bisnis. Nah, dalam konteks dunia kerja, amanah itu dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi kepada individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Amanah mengandung makna bahwa individu tersebut dianggap dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan juga konsistensi. Nah, dengan memiliki amanah, seseorang diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai integritas, moralitas dan etika dalam menjalankan tugas. Membangun kepercayaan dan integritas di dunia kerja itu tidaklah mudah. Jadi dibutuhkan juga usaha yang berkelanjutan dari setiap individu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan kerja. Nah, salah satu cara untuk membangun kepercayaan dan integritas adalah dengan selalu konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Seseorang yang memiliki amanah akan bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi, selalu bersikap jujur dan juga transparan dalam setiap tindakannya. Jadi integritas adalah suatu konsep diri berkaitan dengan konsistensi dalam pikiran dan juga perbuatan. Apa yang dipikirkan, itu juga yang diperbuat.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara perempat, maklumat yang pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejujuran dan ketulusan jadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak sedikit orang yang bersikap bermuka dua, tampak baik di depan tetapi menyimpan niat berbeda di belakang. Sikap seperti ini bukan hanya merusak hubungan antar individu, tapi juga dapat mengganggu kepercayaan dan juga keharmonisan sosial. Orang bermuka dua biasanya pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan lawan bicara. Mereka bisa memuji di depan namun menjelekkan di belakang. Tujuannya beragam, mulai dari mencari keuntungan pribadi, mempertahankan citra hingga menjatuhkan orang lain secara halus. Perilaku ini seringkali sulit dikenali pada awalnya karena dibungkus dengan tutur kata yang manis dan sikap yang tampak sopan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini telah memasuki berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Era digital yang semakin maju menuntut satuan pendidikan juga untuk beradaptasi agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga melek teknologi dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penerapan AI di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi itu mulai terlihat melalui berbagai inovasi pembelajaran digital, mulai dari penggunaan platform belajar adaptif, sistem penilaian otomatis hingga asisten virtual yang membantu peserta didik memahami materi dengan cara yang lebih interaktif. Teknologi ini membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih personal dan lebih efektif. Demikian, saya Syahrudin Adnan. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di era digital yang semakin berkembang pesat, kebebasan berekspresi menjadi salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara termasuk Indonesia. Namun, dengan adanya kebebasan tersebut, muncul juga pertanyaan yang penting. Sejauh mana kebebasan berekspresi itu harus diiringi dengan rasa tanggung jawab? Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang memberikan setiap individu itu kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan juga pikiran mereka melalui berbagai saluran komunikasi. Mulai dari berbicara, menulis, hingga berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun di tengah kemajuan teknologi, di mana informasi juga dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial dan platform digital, tantangan baru muncul terkait bagaimana kebebasan ini tidak disalahgunakan. Nah, kebebasan berekspresi tidak bisa terlepas dari adanya batasan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, namun juga harus ingat bahwa kata-kata atau tindakan kita bisa memiliki dampak yang luas bagi orang lain dan juga masyarakat. Menyebarkan informasi yang salah atau menghasut itu bisa merusak keharmonisan sosial. Nah, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yang tidak melanggar hak orang lain, termasuk perlindungan terhadap pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan informasi yang tidak benar. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan ini juga bisa berujung pada sanksi hukum. Nah, media sosial yang menjadi salah satu platform utama bagi masyarakat untuk berekspresi juga telah menjadi ruang bagi berbagai isu penting. Nah, di sisi lain, keberadaannya juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran berita palsu atau ujaran kebencian.

0: Adogang, kamar pun asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, kesehatan mental semakin diakui sebagai aspek krusial dalam kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir dan juga berperilaku, tapi juga berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang produktif. Sedara perempat, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, sedara perempat, pentingnya kesehatan mental ini juga tercermin dalam dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Orang dengan kesehatan mental yang baik ini cenderung lebih mampu membuat keputusan yang bijak, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis serta berkontribusi positif dalam lingkungan kerja dan juga masyarakat. Nah, sebaliknya,

masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, masalah fisik, dan juga bahkan berujung pada kondisi yang lebih serius seperti gangguan mental kronis.

mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Itu sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, di tengah pesatnya gempuran teknologi dan globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi tantangan yang besar nih dalam menjaga kelestarian budaya tradisional. Meskipun akses informasi semakin mudah melalui internet, dampak budaya asing yang kerap mendominasi media sosial seringkali membuat budaya lokal terpinggirkan. Nah, generasi muda saat ini lebih akrab dengan tren global seperti musik K-pop, Hollywood, dan fashion dari luar negeri, yang membuat mereka lebih terhubung dengan budaya luar ketimbang dengan tradisi Indonesia yang kaya dan juga beragam. Namun banyak juga kelompok pemuda yang berusaha menemukan cara untuk mengintegrasikan budaya tradisional dengan dunia digital agar dapat terus relevan di mata generasi masa kini. Salah satu contohnya adalah munculnya berbagai komunitas online yang mengangkat budaya lokal melalui media sosial. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, mereka mempromosikan tarian tradisional, musik daerah, hingga kuliner khas yang mendapat respon positif dari kalangan muda. Nah, saudara perempat, teknologi bukan penghalang untuk melestarikan budaya. Justru, dengan memanfaatkan media sosial, bisa memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke seluruh dunia dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Selain itu juga, banyak sekolah dan lembaga pendidikan mulai mengintegrasikan pelajaran seni dan budaya lokal ke dalam kurikulum mereka. Dan dalam hal ini juga tentunya, para siswa diajak untuk mengenal lebih dalam tentang seni tradisional dan pentingnya melestarikan warisan budaya tersebut. Namun, saudara perempat, pelestarian budaya tidak hanya akan dapat dilakukan melalui dunia maya. Aktivitas budaya seperti festival seni, pameran kerajinan tangan dan juga pertunjukan musik tradisional yang diadakan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengapresiasi dan mempraktikkan budaya lokal secara langsung.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, membaca buku sejarah tidak hanya membuka jendela ke masa lalu, tapi juga memberikan panduan berharga untuk masa depan. Nah, dalam era digital yang serba cepat, banyak orang yang mungkin mengabaikan kekuatan membaca buku sejarah. Namun para ahli setuju bahawa memahami sejarah adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih bijaksana dan berpengetahuan. Membaca buku sejarah adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan memahami akar sejarah, juga dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan membuat keputusan yang lebih informasional. Nah, melalui pengetahuan sejarah, tidak hanya menghormati masa lalu, tapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, saudara perempat, mengapa membaca sejarah itu penting? Nah, pelajaran masa lalu, buku sejarah membantu kita memahami peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang dan juga menjaga identitas dan warisan budaya. Membaca sejarah membantu kita menghargai dan melestarikan warisan budaya dan identitas bangsa. Dan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi dan nilai-nilai telah berkembang dari waktu ke waktu. Terus juga mengembangkan pemikiran yang kritis. Nah, sejarah seringkali melibatkan interpretasi yang juga kompleks dan perspektif yang berbeda. Dengan mempelajari berbagai sudut pandang, pembaca itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, juga saudara penempat, menumbuhkan empati dan pemahaman. Menggali pengalaman orang-orang dari berbagai latar belakang dan periode waktu itu dapat memperluas wawasan dan empati kita terhadap kondisi manusia. Dan ini juga membantu kita lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh orang lain dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah saat ini.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
2: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, budaya adalah nafas kehidupan yang melekat dalam setiap gerak langkah manusia. Ia tumbuh dari kebiasaan, nilai dan cara hidup masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Indonesia dengan beragam suku bangsa dan ratusan bahasa daerah adalah bukti yang nyata betapa kayanya warisan budaya yang dimiliki. Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, menjaga dan mengembangkan budaya menjadi tantangan yang tidak ringan. Karena itu penting bagi setiap generasi untuk tidak hanya memahami budaya, tapi juga berkarya di dalamnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bantuan sosial memiliki peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Program ini bukan hanya sekedar bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga, tapi juga instrumen nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Nah, saudara perempat di mana saja berada, melalui bantuan sosial, masyarakat yang terdampak kemiskinan, bencana maupun kehilangan pekerjaan itu mendapatkan dukungan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Bansos juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar warga tetap bisa bertahan hidup di tengah situasi sulit seperti krisis ekonomi ataupun pandemi. Demikian, saya Syahdudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua untuk pagi hari ini di Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, saudara perempat di mana saja berada, bercakap tentang olahraga biliarnya. Bola sodok gitu sadar pembahas ya. Ini mungkin yang terbayang adalah permainan yang membutuhkan ketepatan, konsentrasi, strategi dan juga ketenangan. Tapi siapa sangka sadar pembahas olahraga ini juga mulai melahirkan banyak bibit-bibit muda berbakat yang usianya itu masih sangat belia. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat ada dua beradik yang luar biasa nih sadar pembahas ya. Atlet cilik olahraga biliar yang sudah banyak prestasinya, menjalani perjalanan penuh perjuangan juga, dukungan dari orang tua. Nah, di balik setiap pukulan bola yang terlihat sederhana, ada latihan yang panjang pastinya, ya, kedisiplinannya, dukungan keluarga, serta semangat untuk terus belajar dan juga berkembang. Nah, lalu sedar perempat, bagaimana awal mula adik-adik kita ni memulai kecintaannya terhadap olahraga biliar? Abang Chan nak kenalkan dua narasumber kita plus bapak dia pagi hari ini. Ada Marvel Adiasta dan juga Max Lionel Adiasta ya. Yang pagi hari ini akan berbincang bersama abang saya yang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan topik yang menarik, mengenal perjalanan dan juga prestasi atlet biliar. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik.
2: Assalamualaikum.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Mantap. Bapak dah?
3: Alhamdulillah.
1: Bapak dah sehat eh? Alhamdulillah. Mak ni agak jauh berarti bapak dah agak dekat dengan dekat dengan anak dia. Ini mak ni kan seperti macam tak nyambung ni. Mak satu ni. Berarti bergantian dengan anak yang kecilnya tu ialah eh. Perkenalkan bapak dia siapa nama?
3: Saya Ruli Ruansa.
1: Panggilan
3: Ruli aja.
1: Mak Ruli eh? Aman eh. Abang Ruli, ini dua adik-beradik ini sejak bila mereka tertarik dan mungkin ada dorongan dari bapaknya sendiri untuk biliar ya? Bagaimana cerita awalnya tu?
3: Awal kita bermula dari berobat di Malaysia.
1: Berobat. Siapa yang sakit dulu?
3: Marvel. Tapi kita tak sangka di hotel tu ada meja biliar kecil aja. 6 feet kalau salah. Awal kita main-main, hanya sekedar main. Tapi kita balik ke Batam, kita rasa bosan lah kalau di mall. Jadi kita coba, saya ambil waktu sore hari, kan kalau biliar itu, rumah biliar kan identik asap rokok ya.
1: Iya betul.
3: Nah, jadi kita ambil waktu sore biar minim customer. Jadi kita di situ coba habisin waktu sesaat. Dan hasilnya ternyata anak-anak ini dalam waktu beberapa minggu ternyata tertarik dengan olahraga biliar ini gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga berpandangan kenapa enggak untuk mencoba. Anak kecil sekarang identik dengan gadget ya. Identik dengan gadget, yang habis waktu dengan gadget, kenapa enggak saya pikir untuk mereka fokus dengan olahraga biliar ini mungkin bisa kejar prestasi. Seperti itu.
1: Jadi awalnya cerita dari Malaysia lah, berobat itu ya.
3: Iya betul.
1: Lepas tu balik ke Batam, kenapa tak diikutkan aja lah. Ya, nah, ini bagaimana nih Marvel dan juga Max tertarik? Kalau Marvel macam mana awalnya waktu dikasih tahu bapak boleh ke main biliar nih?
2: Ya tertarik karena bisa mengisi waktu luang.
1: Jadi kesibukan selain sekolah, habis itu rumah biliar. Boleh tahan lah eh. Kalau di rumah biliar nih, macam mana pertemanan? Ada tak yang seusia dengan Marvel?
2: Ada.
1: Ramai juga ya. Itu macam mana waktu pas latihan? Yang ngajar siapa nih biasanya?
2: Yang ngajar ada Coach Kelvin dari Bandung. Habis itu ada Coach Arvin.
1: Coach Arvin ya.
2: Jadi kalau latih sekarang dilatih sama Papi sama Susuk Kelvin.
1: Oke oh, oke. Okay, okay. Mas mana kalau Papi melatih gimana? Ya, boleh kayak, dong ceritain.
2: Kayak coach biasanya.
1: Oke okay,
2: sama aja.
1: Sama aja ya. Ada yang barangkali dorongan-dorongan yang lain dari orang tua, dari Papi untuk latihan ini harus seminggu beberapa kali atau mungkin teknik-teknik yang diajarkan bagaimana itu? Tambah lah ya.
2: Tambah
1: waktu juga ya. Kalau ngelatih itu macam mana itu, Bang?
3: Untuk... Kalau saya kan kalau anak-anak ini kan sebenarnya kalau mereka tidak dilatih pakai program, ya dia main asal-asalan
1: aja. Main asal aja, betul, main sodo aja gitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Asal sodo aja, sebar bola, sodo aja. Tapi karena saya ngerasa ini anak-anak, saya butuh mereka disiplin.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi ada beberapa latihan materi. Itu saya masukkan ke dalam spreadsheet Excel.
1: Oke, oke.
3: Jadi mereka harus isi spreadsheet Excel itu supaya mereka nampak seperti ke program latihannya.
1: Betul,
3: jadi
1: betul,
3: bukan
1: betul,
3: asal-asalan betul. Seperti itu. Jadi disiplin lah untuk dalam latihannya.
1: Nah, kalau Max ya, Max Lee. Yeah. Macam mana Max Lee? Rasanya dapat main biliar nih?
4: Senang.
1: Senang ya. Macam mana waktu pertama kali nyodok bola? Apa perasaannya?
4: Enggak kena terus.
1: Enggak kena terus. Itu macam pengalaman Om dulu. Jadi kalau untuk main biliar tuh tak angkat tangan, jadi tak berani gara-gara bola tuh salah sodok kena kepala orang. Jadi butuh latihan gitu ya. Gimana untuk latihan Mekli di kegiatan biliar nih?
4: Dilatih terus.
1: Latih terus ya. Ada rasa bosan enggak sih?
4: Enggak.
1: Enggak ya. Senang, happy ya. Mak macam kalau Mami macam mana? Dukungannya? Pasti heboh lah ya. Ya. Seperti mak-mak biasanya lah ya. Kalau untuk mak-mak ya. Untuk cepat gitu kan. Kalau bapak biasa. Oke, tengok lihat. Kalau mak-mak pasti heboh. Itu gimana kalau untuk kegiatan sekolah dan latihan biliar Max ini terganggu atau tidak?
4: Enggak.
1: Enggak ya, aman lah ya. Ya. Kalau untuk dari sekolah macam mana?
3: Kalau dari sekolah alhamdulillah sewaktu mereka dari SD, sekolah itu mensupport event ekstrakurikuler ini. Jadi mereka dapat prestasi champion atau runner up. Itu alhamdulillah dari sekolah didapat berikan feedback masuk poin ekstrakurikuler seperti itu.
1: Oke,
3: dan itu cukup besar untuk kelas mereka di sekolah dapat poin ada 700 poin, 1000 poin ekstrakurikulernya seperti itu.
1: Jadi itu pengaruh untuk prestasi di sekolah.
3: Betul,
1: ya. Sangat pengaruh.
3: Itu. Dan diapresiasi di posting oleh sekolah di media sosial sekolah.
1: Oh, ini atlet sekolah kami nih gitu
3: ya.
1: Iya,
3: betul.
1: Oke. Tapi sekolah kalau si Marvel di sama sekolahnya.
3: Sekarang karena Marvel udah naik tingkat jadi dia udah masuk ke SMP.
1: SMP ya? SMP berapa Marvel?
2: Baru kelas 1.
1: Kelas 1 SMP berapa tuh?
2: SMP kelas 7.
1: Kelas 7 ya? SMP di Batam ya? SMP swasta negeri?
2: Swasta.
1: Swasta SMP apa namanya?
2: Kartini.
1: SMP Kartini. Ini teman-teman nonton enggak ya?
2: Oke.
1: Jadi saudara perempat kalau nonton siaran kita karena radio sekarang itu sudah tidak macam dulu cuma suara. Jadi sekarang radio juga ngikut zaman, tonton radio sekarang ya, tonton radio. Kalau dulu mungkin berpikir orang dengarkan radio macam mana cerita orang di studio siaran gitu ya. Sekarang bisa tengok siaran kita 104 ya di RRI Tanjung Pinang Official YouTube-nya dan juga di Facebook saya di Syahrudin Azlan bin Syukur. Untuk pagi hari ini kita berbincang dengan dua atlet yang berprestasi tentunya. Nah, prestasi-prestasi apa aja nih Bang dari anak-anak kita nih?
3: Kalau untuk prestasi, alhamdulillah kalau biliar itu kan ada beberapa event ya.
1: Ada event gitu ya.
3: Mulai event yang terkecil itu dari fun game, fun match, dan tertinggi untuk di lokal itu adalah open handicap.
1: Oke. Okay.
3: Kalau untuk fun game, saya data hitung lagi pialanya berapa
1: banyak. Gitu ya.
3: Karena itu ambil banyak.
1: Satu. Bagi Om satu ya.
3: Itu sudah katakan banyak, sampai banyak ngisi rapor daftar listnya. Sampai guru pun bingung, ini mau ngisi
1: isi yang mana lagi gitu ya. Mungkin di list mana yang tertinggi gitu ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Nah, tapi kalau untuk prestasi tertinggi, alhamdulillah di kelas open handicap itu mereka dapat prestasi. Kalau untuk saat ini Marvel mencatatkan satu kali champion, satu kali runner up, wow, dan beberapa kali sampai top 8 besar. Mulai dari di Batam, sama di Malaysia.
1: Di Malaysia juga?
3: Iya, betul.
1: Nyebrang ya, sedap lah iya, liburan, tanding, olahraga, banyak hadiah juga ya.
3: Betul.
1: Okay. Kalau Max,
3: macam mana? Kalau Max, untuk saat ini di Open Handicap dia tertinggi baru di runner up.
1: Runner up ya?
3: Betul.
1: Oke.
3: Dan 8 besar pun ada beberapa kali.
1: Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita yang luar biasa nih. Dan juga untuk atlet-atlet yang lain juga jadi inspirasi kalau bisa hadir, betul, di sini kan, betul, jadi inspirasi. Nah, itu bagaimana nih, Marvel? Respon kawan-kawan atlet yang lain, lihat Marvel, bagus nih.
2: Latihan terus, karena kalau kita latihan bisa menjadi atlet-atlet yang bagus.
1: Profesional nanti.
2: Iya, profesional.
1: Karena banyak dalam beberapa waktu terakhir saya nonton di YouTube short gitu ya, sering muncul atlet-atlet muda yang, main bola santai, masuk macam mana teknik anak-anak nih ya? Jadi kalau untuk teknik macam mana bang? Mempelajari bagi mereka yang mungkin tak tahu ini nama tekniknya apa, namanya ini bagaimana caranya, itu macam mana?
3: Ya dari awal emang mereka diajarkan ya terutama basicnya dulu.
1: Basic dulu ya?
3: Basic dulu seperti itu. Baru ketika levelnya ada beberapa teknik yang mereka diajarkan seperti itu.
1: Teknik dasar dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Kalau Bang Shani tak banyak tak paham tentang apa nama-nama teknik ini, tengok di dekat Google aja nih, ya kan? Kalau macam posisi tubuh pasti itu pengaruh ya?
3: Posisi tubuh pengaruh. Kayak Max Lee ini jujur sebenarnya kurang tinggi badan. Tapi dia harus menyesuaikan pola permainan. Karena pemain biliar ini tidak mungkin sama identik permainannya.
1: Iya, oke.
3: Okay. Karena akan berbeda. Karena termasuk Max Lee ini dia agak rendah nih.
1: Agak rendah ya?
3: Nah, betul. Jadi dia akan menyesuaikan bola-bola yang dia sesuai dari jangkau dia aja. Seperti itu.
1: Posisi tubuhnya juga. Terus mungkin cara megang sticknya ya. Itu macam mana? Susah

0: Max, macam mana untuk teknik yang Max pelajari? Atau pakai kursi? Jinjit tidak kan?
1: Tak,
0: Tak ada ya?
1: tetap dia sesuai tinggi
0: Tetap.
1: badan, tidak kita paksakan untuk tambah kursi atau tambah tinggi sepatu, tak, tetap.
0: Bahkan nanti bisa di tak percaya diri dengan keadaan
1: Nah,
0: ya.
1: karena dia harus pelan-pelan adaptasi mulai dengan tingkat pertinggian badannya. Karena kalau di sekarang itu saya wajibkan habis pulang sekolah sebelum dimandi dia olahraga untuk lompat dulu biar agak bantu untuk tinggi badan seperti itu.
0: Itu kepengaruh untuk proses pertumbuhan tulang
1: Betul,
0: dia kan.
1: betul.
0: Oke, Max, makan macam mana Max di rumah? Nah, ini pasti didukung makan nih sama bapak nih. Macam mana makannya di rumah? Diatur seperti apa gitu?
2: Biasa aja gitu.
0: Biasa aja gitu. Apa Max enak? Kasih ya. Ayam, kambing, kerbau.
2: Ayam.
0: Ayam ya. Ayam pinipe ini nih. Ada pantangan tak Max makan di rumah? Tak ada ya. Aman lah pokoknya kalau Max enak ini, tapi kasih. Mama kasih juga enak ya. Oke mantap. Kalau untuk aturan makan macam mana di rumah Bang?
1: Kalau aturan makan sih nggak ada,
0: Tak ada ya. Berarti dia sehat aja ya?
1: Dia normal aja kalau
0: normal ya?
1: Kayak Max ini makan banyak artinya dia sehat.
0: Sehat.
1: Nah,
0: berarti
1: kalau
0: ada
1: dia
0: selera
1: mulai
0: lah.
1: Ah, ada selera. Tapi kalau dia mulai macet makan, nah mulailah ada penyakit
0: itu
1: sakit.
0: Risau lah tuh,
1: nah,
0: bapak
1: itu risau.
0: Selagi selera ada, biok kan.
1: Betul.
0: Ya, nanti makan sehat tak berlebih juga ya kan. Oke. Nah, saudara perempat boleh cek di Facebook saya dan juga di YouTube RRI Tanjung Pinang Official untuk bual santai kita di Sembang Komunitas pagi hari ini. Nah, prestasi yang membanggakan dari Marvel selama bertanding dalam beberapa waktu nih, apa yang paling berkesan dan prestasi yang memang naik betul rasanya?
2: Skill yang makin menaik sama mendapatkan champion, Om.
0: Wih, kita tepuk tangan. Itu yang penting nih. Jadi skill naik bertambah seiring dengan skill yang makin bagus, apa yang mungkin ada perubahan apa yang harus Marvel lakukan terhadap teknik-tekniknya kah atau bagaimana?
2: Apa sih? Fokusnya aja, Om.
0: Fokusnya ya.
2: Ya, fokus.
0: Karena memang main billiard kok tak fokus susah juga.
1: Betul, ya. Harus fokus utama.
0: Walaupun ke waktu pas tanding pasti banyak gitu ya seru-seruannya orangnya.
1: Makanya kayak Max Lee ini kalau lagi tanding dia tak boleh lapar. Nah, itu hilang
0: boleh,
1: fokus
0: boleh,
1: dia.
0: Boleh, boleh, boleh. Betul tuh. Kalau lapar hilang fokus ya.
1: Betul.
0: Pokoknya harus kenyang dulu Max ya.
1: Betul.
0: Harus kenyang dulu ya. Luar biasa. Kalau Marvel kenyang kenyang ataupun lapar tak masalah ya. Marvel.
2: Harus makan dulu.
0: Harus makan dulu biar tenaga ya kan.
2: Iya.
0: Tenaga Anda fokus bagus
1: sama pikiran.
0: Pikiran.
1: Betul.
0: Jadi
1: karena
0: tidak terbebani dengan ekspektasi orang tua tidak ya?
1: Betul.
0: Ah, alhamdulillah lah. Jadi mereka juga terkonsentrasi dengan skill mereka
1: Betul.
0: Bagaimana gitu ya kan. Mantap, luar biasa. Buka Max, jangan lapar Max ya. Oke Max, jangan lapar. Pokok kenyang dulu bermain ya. Ini dalam rangka apa datang ke Tanjung Pinang nih?
1: Kesini alhamdulillah emang lagi minggu ini kita ada kegiatan acara open apa event open handicap di Star 7 Biliar di Batu
0: Tiga. Batu Tiga ya.
1: Betul. Acara kemarin dimulai dari hari Jumat. Alhamdulillah dua orang ini adik kakak adik ini lolos.
0: Lolos.
1: Lolos ke babak utama 64 besar.
0: Wah, luar biasa. Gitu. Gimana Max rasanya lolos tuh Max?
2: Senang sih.
0: Senang ya? Yang penting kenyang ya?
2: Iya.
0: Oke. Marvel macam mana rasanya udah lolos nih?
2: Senang juga.
0: Oke, nanti hari apa mainnya? Malam nanti ya?
2: Iya malam nanti.
0: Apa persiapannya?
2: Latihan terus.
0: Latihan terus?
2: Iya.
0: Latihan di mana?
2: Latihannya di Star 7.
0: Star 7 juga, di situ juga posisinya? Latihan juga terus ya? Oke.
2: Biar hafal meja.
0: Biar hafal meja, betul juga ya.
1: Betul, karena setiap rumah biliar itu
0: beda-beda
1: menggunakan
0: posisi.
1: Beda-beda, beda-beda meja, brand meja tuh beda-beda.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak ini harus adaptasi dengan mejanya. Seperti itu.
0: Beda brand, beda karakter meja lagi.
1: Betul. Betul.
0: Oke. Jadi kalau untuk mereka menyesuaikan itu bagaimana motivasi dari orang tua?
1: Tinggal kita support aja kalau dari orang tua kalau emang jadwalnya hari Jumat kita lebih awal lah untuk datang hari ke Pinang ini untuk mereka adaptasi karena
0: subuh-subuh berangkat ya.
1: Karena kalau langsung main jam 2 kita datangnya 1 sulit.
0: Susah lah.
1: Adaptasinya susah.
0: Oh, karena nak kenal meja lagi.
1: Betul.
0: Kalau

0: Tandingnya bisa bawa stick sendiri atau di
1: bawa stick sendiri,
0: bawa sendiri ya. Ada berapa harga stick?
2: Kalau stick play sih om 16 juta.
0: Boom, 16 juta cuy kan? Oke, kalau Max sama channel Max harganya berapa?
2: Kalau yang stick break 22 juta.
0: Ma, lebih tinggi adik lagi. Kenyang adik ini. Memang kalau untuk olahraga-olahraga yang seperti ini kan memang dukungan finansial juga penting ya. Ya,
1: dukungan finansial penting, tapi alhamdulillah
0: rezeki itu hasilnya ya.
1: Stick yang mereka beli ini awal saya talangin dulu. Tapi karena buat mereka, mereka bayarlah stick itu sendiri nantinya. Okay. Ya, jadi saya subsidi.
0: Subsidi dulu
1: subsidi.
0: Ya.
1: Saya subsidi, mereka bayar. Jadi stick itu mereka sendiri, hasil sendiri.
0: Hasil keringat mereka sendiri. Betul. Ya. Oke, pertama papi subsidi dulu. Ini papi beliin latihan fokus. Tak peduli menang ataupun kalah, yang penting latihan terus. Pas kalau udah menang juara kan
1: masuk ya, barang. Karena dulu, saya pingin mereka memiliki stick itu ya punya pribadi sendiri.
0: Punya pribadi gitu ya.
1: Mereka menyayangi stick itu sendiri.
0: Oke, okay, okay. Biasanya kalau cuma dibelikan terus bebas gitu macam tak sayang dengan
1: barang. Ah, betul, tak sayang barang.
0: Jadi berapa stick di rumah? Punya Marvel?
2: 3.
0: Ya kan 3 kali 20. Wah, yang kan berapa tuh ya? Itu investasi papi tuh. Subsidi ya. Kalau Max berapa?
2: Ada 3 juga.
0: Ada 3 juga. Tak boleh ada lebih kurang ya. Harus adil nih ya.
1: Minimal sama
0: harus. Minimal sama. Harus sama ya. Oke, oke, oke. Karakter mereka nih, Bang, macam mana? Di waktu di rumah atau di sekolah dengan tempat bertanding macam mana? Kalau tengok di beberapa waktu nih.
1: Kalau untuk karakter berdua jelas beda.
0: Beda ya. Kalau si abangnya macam mana tuh?
1: Abang ini lebih pendiam.
0: Pendiam.
1: Betul, lebih
0: pendiam. Tapi di sini berbunyi pula ya.
1: Nah, di sini emang berbunyi.
0: Ini biasa adik yang cerewet nih.
1: Tapi di sini adik emang lebih cerewet nih modelnya.
0: Dia lagi lihat kondisi. Apa cakap om nih gitu dia. Apa celah om nih gitu dia. dua karakter yang berbeda waktu mereka untuk main ataupun tanding latihan. Mungkin ada biasalah adik beradik itu adalah selek-selek dikit lah ya. Ada tu. Ini macam mana nih orang tua yang sudah memberikan kepercayaan pada mereka ni untuk mereka saling mengisi, saling menjaga walaupun mungkin ada selek-selek dikit macam mana tu?
1: Kalau untuk dalam latihan biar enggak selek itu, jadi saya selalu kadang pada waktu mereka harus main berdua.
0: Main berdua ya?
1: Main berdua ini bukan dalam arti dia berlawan.
0: Oke, oke.
1: Dia harus saling kombinasi lah berdua. Jadi abangnya masukin, nanti giliran adek.
0: Okay.
1: Jadi dia saling chemistry-nya harus dapat. Jadi biar tidak tumbuh persaingan. Jadi kalau mau persaingan, saya hanya ciptakan kejar prestasinya. Kayak si abang ini kan lagi dapat, alhamdulillah dapat champion.
0: Champion ya.
1: Jadi persaingannya untuk si adek untuk menyamakan prestasi si abang.
0: Betul betul. Jadi motivasi. Macam mana termotivasi tak dengan abang? Adalah motivasi dari abang. Aku pasti bisa macam abang nih. Ya, waktu tanding, waktu seleksi kemarin macam mana, Max? Ada tekanan, fokus dia harus fokus, penting kenyang dulu ya. Itu utama ya. Oke, Max ya. Ayolah Max, kita berbual Max. Mak irit betul mulut dia bercakap hari ini ha. Biasa adik paling cerewet nih, yakin om nih.
1: Oh, dekat dia beda dia.
0: Paling cerewet biasanya. Dari raut wajah nampaknya. Nah, abangnya pendiam, adik itu keng cerewet. Kadang adik itu bising. Apalah, ya. Abang pasti punya abang nih. Ya kan? Abangnya punya abang, adik paling cerewet biasa ya. Memang macam itulah abang biasa harus ngalah dengan adik, ya. Suka ngalah kan?
2: Suka.
0: Ah, mantap baguslah itu. Biasalah tuh. Kalau bersaing untuk suatu kemajuan bersama dengan dorongan mak bapak di rumah, insyaallah akan baguslah ya. Oke, oke, oke. Nah, selain prestasi, nilai atau perjalanan hidup apa yang mungkin abang tanamkan kepada anak-anak kita nih, tumbuh kembang dia macam mana?
1: Kalau untuk dalam tumbuh kembang, saya tetap ajarkan yang utama adalah attitude.
0: Attitude-nya dulu attitude. Ya.
1: Jadi kalau dia di sekolah, di rumah, sama terutama di rumah biliar, attitude itu paling penting. Jadi
0: paling penting.
1: Kalau di rumah biliar itu tradisinya dia selalu salim semua orang.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: itu okay. Paling utama attitude-nya seperti itu.
0: Oke, okay, jadi bisa bawa kemanapun. Nilai tradisi di rumah, terus juga macam sopan santun.
1: Betul,
0: terbawa terus wajib, gitu ya. Jadi orang pun respect gitu. Ya, apalagi sampai betul. Besar nanti jadi atlet internasional. Ya.
1: Betul.
0: Amin, mudah-mudahan jadi atlet internasional ya. Cuma mana
1: Amin.
0: berapa tuh enak ya? Apa tuh rezekinya lagi enak ya? Kawannya ramai itu ya, kan?
1: Betul.
0: Terus juga pengalaman. Ini akan dukung prestasi di luar akademik, pastinya akan mendukung akademiknya nanti.
1: Ya, betul.
0: Cita-cita mau sekolah di mana nanti? Max dulu, adiknya dulu ya. Bunyi Max, ayo Max.
2: Sekolah.
0: Ah.
2: Sekolah kayak om school.
0: Homeschool. Oh. Cita-cita di homeschool ya. Tapi tak apa gitu kan. Kalau untuk namanya keinginan anak ini kan, kan ada sekolah yang di sekolahnya atau di
1: Iya,
0: homeschool gitu
1: betul.
0: kan. Tergantung bagaimana orang tua memberikan pemahaman pada anaknya
1: Betul,
0: lagi
1: betul.
0: kan. Oke. Macam mana kawan-kawan di sekolah, Max? Aman?
2: Aman.
0: Tak ada pembulian kan? Alhamdulillah ini karena kita juga akan agak risau zaman sekarang nih Bang ya.
1: Ya, betul.
0: Zaman-zaman
1: Sekarang
0: gadget
1: tuh banyak
0: sekarang
1: bully.
0: banyak bullyingnya, terus mungkin bagi sebagian orang tua dan anak-anak enggak kalau candaan-candaan itu cuma sekedar bergurau, tapi itu sebetulnya pembulian.
1: Betul.
0: Ya, termasuk dengan berat badan nih. Ya kan? Karena banyak anak-anak sekarang nih kan dia rentan dengan pembulian, mereka diam, yang biasa dia ceria, balik rumah diam udah itu pasti ada masalah tuh di
1: Pasti.
0: sekolah, ya kan? Di sekolah tak ada kan, tak ada pembulian kan Max ya? Alhamdulillah. Kalau Marvin macam mana di sekolah terkait dengan pertemanan?
2: Aman aja.
0: Aman aja lah ya. Kawan-kawan support semua lah ya,
2: support.
0: Support semua. Apapun prestasi yang Marvel dapat, tak adalah mereka saling iri, tak ada kan?
2: Enggak.
0: Alhamdulillah itu yang circle pertemanan yang macam itu yang
1: Ya,
0: Marvel
1: betul.
0: dapat. Kalau tak circle tak bagus kan mental anak juga jatuh
1: Ya,
0: kan?
1: benar.
0: Oke. Terkait dengan mental anak ini, macam mana orang tua di rumah untuk mendidik mereka?
1: Kalau mental anak sih alhamdulillah ya, karena emang berkat biliar juga ini mentalnya bagus,
0: bagus
1: terpikir.
0: Naik, bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Karena yang dia lawan adalah orang besar, jadi mentalnya juga oke lah.
0: Harus besar mentalnya
1: betul,
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Besar mentalnya juga seperti itu.
0: Berani menghadapi siapapun dalam tanda petik untuk bentuk
1: ya,
0: prestasi gitu
1: karena
0: ya.
1: Biliar ini juga sebenarnya bukan yang dilawan adalah lawannya, tapi yang dilawan adalah diri sendiri.
0: Diri sendiri.
1: Betul.
0: Oke. Melawan diri sendiri dengan mungkin diri kita nggak tak mampu lah nih. Nyodok nih macam mana bola nggak masuk gitu ya.
1: Betul.
0: Macam mana teknik, saya kadang bingung nih orang biliar nih ya. Jujur sangat bingung nih, macam mana dia memasukkan bola yang super sulit dengan teknik bahkan kadang sampai dari atas gitu. Ya Allah, macam mana dia bisa masuk gitu ya. Itu memang latihan terus-terus
1: emang
0: menerus.
1: Latihan terus. Nah, karena biliar ini juga sebenarnya mirip-mirip kalau saya lihat sih dengan mirip catur ya.
0: Mirip catur,
1: jadi
0: konsentrasinya.
1: Benar, konsentrasi penuh, penuh strategi, langkah-langkah. Jadi biliar ini tidak apa harus juga berpikir kapan nyerang, kapan bertahan seperti itu. Jadi makanya mirip catur nih. Benar fokus dengan layout bola itu, kapan dia untuk nyerang, kapan dia bertahan seperti itu.
0: Kapan dia bertahan, berarti memang strategi awalnya memang harus mumpuni gitu ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan strategi, macam mana abang ajarkan pada anak-anak gitu nih?
1: Kalau untuk strategi kita menyesuaikan dengan di venue pertandingan.
0: Di venue-nya
1: nah,
0: ya.
1: Kita menyesuaikan. Kita jadi kalau saya sebagai orang tua harus mengedukasi mereka dengan yang di venue waktu saat bagan keluar itu kita mulai strategi. Ini mau seperti apa langkahnya, atau mau langsung terus ke lanjut winner kah, atau lari bagan gak seperti itu. Nah, jadi ini secara tidak langsung mengedukasi mereka
0: betul, betul.
1: Untuk tahapan strategi seperti itu.
0: Oke. Jadi mereka dari beberapa waktu memang tak banyaklah beban mereka ya.
1: Betul.
0: Yang penting mereka happy gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mereka main
1: betul.
0: Happy, soal menang ataupun kalah itu urusan belakang, tapi mereka teknik sudah diajarkan.
1: Ya.
0: Mereka juga kan bisa memilah ya strategi yang mana
1: betul.
0: Yang tepat untuk dia nih. Iya kan? Nah, kalau Marvin macam mana Mel? Ini ketika kalah dalam pertandingan, ada rasa macam mana yang dirasakan?
2: Kecewa.
0: Kecewa tuh pasti ya.
2: Nggak.
0: Tapi tetap takkan down ya.
2: Nggak.
0: Oke, aman lah. Max, macam mana Max?
2: Sama kecewa juga.
0: Sama juga. Cila ngikut abang, Cila. Tak Cila macam itu. Coba Max ini. Menurut Max ini om ya, kalau kalah tuh biasa aja. Biarlah ada banyak di rumah, gitu kan? Yang penting sebelum tanding kenyang, ah, ya kan? Kekalahan itu pasti ada aja lah,
1: tetap
0: ada.
1: Ada
0: menang dan
1: tetap
0: kalah kan selalu ada, namanya juga pertandingan
1: betul
0: gitu.
1: Namanya juga pertandingan ini biliar tuh bola tuh bulat.
0: Bulat.
1: Nah,
0: sama ujung bulu kaki
1: sama
0: bola
1: ujung
0: tuh
1: bulu
0: bulat.
1: Kaki betul.
0: Kira
1: Ada
0: orang prediksi ini menang nih 7-0. Tengok terbalik kan.
1: Betul, karena biliar ini ada permainan bukan hanya skill, tapi ada juga faktor hoki.
0: Faktor hokinya
1: nah,
0: juga ya.
1: Betul, makanya ya kita kalau namanya lawannya ada hoki ya by what.
0: Iya. Saya pun kalau beberapa waktu main dengan adik tok hoki tak pernah dapat hoki, tok kalah terus. Mungkin tekniknya belum pas gitu ya.
1: Iya betul.
0: Teknik belum pas ya. Kadang nak nyeduk bola pun takut ya. Takut mungkin trauma masa lalu waktu sekolah lalu kan.
1: Mungkin, kalau trauma budak kalau main biliar dia tak punya, tak punya beban.
0: Tak punya beban ya.
1: Nah, kalau orang dewasa itu banyak beban.
0: Betul memang.
1: Target terlalu banyak.
0: Apalagi bapak-bapak ya. Nah, untuk check out semua gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi tak apalah, namanya rezeki istri itu banyak aja.
1: Betul lah.
0: Kalau istri kita balik rumah, istri itu senang, rezeki laki makin banyak.
1: Ya.
0: Ah, betul tak? Anak pun alhamdulillah. Betul tak kak? Betul ya? Betul. Berarti di sama di mana-mana istri sama kak ya,
1: sama.
0: Sama segitulah. Tapi itulah keistimewaan ya.
1: Betul.
0: Ah, selama beberapa waktu ditemani istri tercinta, bagaimana kehidupan keluarga di rumah memang untuk pastinya dampaknya pada pendidikan ke anak.
1: Alhamdulillah sih tak ada problem sih ya.
0: Alhamdulillah ya. Biasa kalau untuk cekok-cekok biasa lah tuh.
1: Ini awalnya ya biangnya adalah maknya sendiri.
0: Mak dia.
1: Betul.
0: Oh, mak dia.
1: Yeah.
0: Rupanya, ya kan. Tak kalau untuk harga-harga tak masalah gitu ya. Alhamdulillah ya. Namanya rezeki itu akan mengalir aja ini. Kita dukung anak, anak juga akan menunjukkan bagaimana skill prestasi dia. Orang tuh pasti bahagia lah. Alhamdulillah dengan support dari orang tua. Mereka juga happy kan. Jadi jalan hidup pun tak ada beban. Okay Max ya. Tak ada beban kan Max? Tak ada ya. Tak ada. Tapi polnya lah. Tak ada ada ya. Aman lah ya. Aman. pertandingan dia pertama di mana? Max ini.
1: Pertandingan pertama?
0: Pertama dia. Ingat tak?
1: Pertandingan pertama dia di Batam. Di event belajar.
0: Event belajar ya?
1: Ya.
0: Oh,
1: event belajar.
0: Okay. Itu dah. Udah mulai bagus atau macam mana, mungkin biasa aja pertama
1: masih biasa aja,
0: masih
1: biasa aja,
0: masih
1: itu masih
0: dulu
1: 4
0: ya?
1: Bulan dari awal belajar.
0: Oh.
1: Kenal biliar.
0: Tapi udah nampak di situ ya,
1: ada nampak potensi,
0: nampak awal. Potensi kalau abang dia macam mana, pertandingan di mana waktu pertandingan pertama, ingat tak pertandingan pertama kali?
2: Ingat.
0: Di mana?
2: Di SDC juga.
0: Oh, di situ juga.
2: Nah, di Batam.
0: Di Batam gimana tuh waktu pertama awal ngikut pertandingan?
2: Deg-degan.
0: Oh, jelas lah.
2: Karena baru pertama kali.
0: Baru pertama kali. Yang lebih deg-degan siapa tahu? Pasti mak. Ini kan mak ya. Mak dia paling deg-degan. Dapat tak anak gitu kan. Tapi biasalah orang tu pasti merisaukan macam mana pertandingan anaknya kan. Okey. Dukungan pasti heboh tu. Alhamdulillah enak ya.
1: Betul.
0: Biasa tu heboh. Penting sebelum bertanding kau harus kenyang semua ya. Makan dulu. Sehat semua. Penting apa namanya yang nak dibuat pun akan nyaman juga.
1: Betul.
0: Nah, terus yang untuk sekarang nih yang di Tanjung Pinang nih nanti tanding?
1: Insya Allah nanti kalau mulai pertandingan jadwal dari panitia itu 64 besar mereka jadwal jam 7 malam di
0: jam
1: Star
0: 7 malam.
1: 7. Nah,
0: Star
1: untuk
0: 7,
1: mungkin
0: ya?
1: Penonton bisa hadir di sana untuk dilihat di venue langsung atau bisa di TikTok Marvel Maxley juga ada.
0: Oh, live TikTok ya?
1: Iya.
0: Wes, asik juga.
1: Karena Omay suka nonton, jadi kita live juga di situ, jadi Omay sekali nonton.
0: Mantap lah tuh. Max, sama namanya? Omay nonton. Gimana? Penting kenyang dulu nanti ya. Jangan sampai lapar. Itu yang penting ya. Oke. Yang paling sangat sulit waktu saat bertanding apa Max?
2: Kurang fokus aja.
0: Kurang fokus, berarti belum kenyang tuh. Iya kan? Ada aja mungkin beban pikiran dia ya.
1: Iya, karena biliar ini kan adalah muscle memory yang digunakan.
0: Iya, betul.
1: Kalau lagi tak fokus, muscle memory dia lupa lah semua.
0: Yang dipelajari, aduh apalah, macam mana bola nih, macam mana bola nih gitu kan. Tapi biasalah, namanya budak-budak ya kan. Tapi insya Allah, dengan latihan yang rutin, dengan dukungan keluarga, skill mereka akan terasa bagus nih.
1: Insya Allah.
0: Mau jadi atlet nasional?
2: Ya.
0: Wes, mantap. Kita kasih support dulu ya untuk jadi atlet nasional. Ini udah atlet Batam kan?
1: Ya, atlet Batam.
0: Atlet Batam. Kalau untuk pertandingan di luar macam pertandingan nasional, mereka diikutkan?
1: Kalau untuk saat ini, untuk nasional mereka belum.
0: Belum ya?
1: Belum, karena masih umur, masih kelas junior.
0: Oh, kelas junior. Nah,
1: jadi kayak okay. Sekarang ini kan ada kejurnas di Jakarta. Mm-hmm. Mereka belum bisa ikut serta karena masih umurnya, masih keterbatasan umur.
0: Oke. Okay. Aturannya gitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ah, ini Bapak Aditya. Bagaimana kalau Bapaknya main biliar pula?
1: Kalau saya sih, skill masih di bawah mereka sekarang lah. Karena kan harapan orang tua... prestasi anak harus lebih besar daripada orang tua.
0: Betul, di mana-mana orang tua seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Anak harus lebih dari bapak ada.
1: Betul.
0: Atau mak ada, insyaallah ya. Jadi kalau untuk main biliar boleh bang ya?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh. Aman lah. Aman. Kalau tanding dengan anak bapak macam mana?
2: Aman.
0: Aman lah ya. Tak ada ngalah kan? Harus menang.
1: Betul, harus menang.
0: Harus menang.
1: Jadi kalau lagi tanding berdua sama anak, gitu. Kerja saya hanya evaluasi.
0: Evaluasi.
1: Evaluasi
0: teknik mereka, cara mereka main. Betul. Ya.
1: Karena kan ini ya permainan. Hmm. Permain ini game planningnya harus jalan.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Kreatifnya bagaimana?
1: Betul, karena kalau masuk. Anak-anak biasanya kalau nggak diajarin, mereka asal pukul.
0: Asal
1: gitu.
0: Pukul.
1: Betul.
0: Okay. Ada tak sosok inspiratif Max pemain biliar? Siapa tuh Max kalau boleh tahu?
2: Carlo Biado.
0: Siapa namanya?
2: Carlo Biado.
0: Carlo?
2: Iya.
0: Wih. Mantap, idola dia ya. Sih, luar biasa. Kalau Marvel?
2: Joshua Filler.
0: Joshua Filler?
2: Mm-mm.
0: Teknik-teknik dia yang kamu suka apa tuh?
2: Ngebannya.
0: Ngebannya?
2: Iya.
0: Boleh praktek nanti malam ya?
2: Boleh.
0: Boleh lah ya, praktek nanti malam. Kayak mana nih kan? Oke. Praktekkan aja apa skill teknik dari idolanya lah ya. Pengen gak macam jadi mereka?
2: Pengen.
0: Pengen ya? Untuk mencapai keinginan itu, apa yang harus Marvel lakukan sekarang?
2: Rajin latihan aja.
0: Rajin latihan terus ya. Pantang menyerah, terserah apa kata orang. Asyik olahraga biliar ke sekolah macam mana? Sekolah tetap, ya. Olahraga tetap dengan kesibukan. Jadi ada keseimbangan bang ya.
1: Betul, harus seimbang.
0: Ada keseimbangan.
1: Karena pendidikan itu penting.
0: Betul. Ini bagaimana menyeimbangkan kegiatan sekolah mereka dengan olahraga biliar nih?
1: Kalau untuk jadwal harian, kalau mereka tidak ada ekstrakurikuler panjang nih, kita fokus latihan tetap mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Seperti
0: 2
1: itu.
0: Jam ya?
1: 2 jam paling tidak minimal.
0: Sama lah kalau misalnya orang dewasa main 2 jam, 3 jam tuh minimal lah tuh.
1: Betul.
0: Ya kan? Kalau saya 1 jam dah nyegah dah.
1: Pertama kalau mereka ini 2 jam mereka latihan sendiri.
0: Latihan sendiri ya?
1: Tak boleh berdua.
0: Tak boleh berdua? Sendiri-sendiri lah pokoknya ya?
1: Sendiri, karena okay, emang okay. Latihan program.
0: Oh latihan program. Jadi untuk menyesuaikan bagaimana mereka mengkondisikan dengan venue-nya nanti.
1: Betul.
0: Gitu ya kan? Oh, oke. Okay. Nah, kalau suatu hari nanti Max nih, ya, apa panggil Maxley ya. Oke. Okay. Kalau suatu hari nanti berdiri di podium sebagai juara dan melihat orang tua, mak bapak, ya, serta orang-orang yang ada di sekitar, apalagi oma yang nonton suka nonton kan. Ini apa yang ingin Max sampaikan kepada mereka?
2: Apa ya? Banggain. Banggain.
0: Banggain dulu. Terus apa yang nak disampaikan kepada papi? Coba apa nama ke papinya? Tambah jajan, Pi.
1: Tampak belum sarapan blank.
0: Sarapan merata dulu. Oke, kalau Marvel apa yang nak disampaikan? Kalau di suatu saat nanti ada bisa tanding di nasional, naik podium lah Marvel. Apa yang nak Marvel sampaikan kepada orang tua?
2: Makasih. Makasih orang tua karena sudah membimbing Marvel sampai naik di podium.
0: Nah itu ya. Tambah jajan boleh pi ya. Boleh. Anding main terus, happy terus. Mending happy lah mereka ya.
1: Betul.
0: Mereka nak tanding pun harus happy, tak ada terbeban betul lah.
1: Betul,
0: ya
1: betul kan? Karena pertandingan ini harus enjoy dia, happy.
0: Enjoy. Gitu. Kalau tak enjoy terbeban. Susah gitu.
1: Betul.
0: Kalau udah terbebannya nanti marah harus ini. Terbebani mereka tak fokus pula.
1: Kalau kami ngobrol orang tua waktu tanding cuma mengingatkan, ayo kembali seperti mode dia enjoy tandingnya seperti itu.
0: Jadi kalau di saat anak-anak tuh naik podium macam mana rasanya bang?
1: Bangga sih.
0: Oh jelas ya.
1: Jelas bangga.
0: Itu kita nak mengungkapkan susah, nak 1000 kata pun tak, cuma 1 kata. Alhamdulillah ya. Anak pun naik tuh. ya kan? Apalagi betul. Mak dong. Mak dia paling paling heboh sih, yakin gitu ya. Oke. Dia cuma dua beradik atau ada adik yang lain?
1: Dua beradik aja.
0: Cuma dua beradik ya. Oke, dua lebih baik nih.
1: Betul.
0: Oke. Cukup. Cukuplah. Cukuplah itu. Oke, oke. Terima kasih untuk Waruli dan juga Max dan juga Marvel untuk pagi hari ini. Semoga Om doakan nanti malam menang ya.
2: Minum.
0: Insyaallah ya. Udah menang tuh kenyang-kenyang lah pokoknya. Tapi tidur. Oh, istirahat ya. Yang begadang pula. Kalau gadget macam mana mereka nih, Bang?
1: Kalau untuk gadget mereka saya batasi. Jadi
0: okay.
1: Handphone mereka ini saya lock 2 jam. Setelah penggunaan. Jadi kalau mereka setelah 2 jam handphone itu otomatis ke lock.
0: Okay.
1: Jadi mereka harus memanage waktu. 2 jam yang tersedia hari-hari itu mereka mau pakai buat apa aja, kecuali emang handphone ini dipakai ke sekolah, baru saya ada tambah extra time.
0: Oh, teknik bagus nih. Jadi bisa diterapkan untuk orang tua di luar, saudara perempuan ya. Di lock 2 jam, khusus 2 jam aja untuk mereka makai gadget. Jadi fokuskanlah tuh. Ada program gak dari orang tua? 2 jam ini harus digunakan untuk apa?
1: Kenapa?
0: Ada dalam 2 jam mereka makaikan gadget tuh. Apa yang harus fokus mereka gunakan waktu 2 jam tuh?
1: Kalau biasanya untuk fokus ya tetap mungkin kayak kita filter ya beberapa game. Kalau termasuk kayak pertandingan biliar ini kan ada game-game yang bagi saya menimbulkan emosi, itu saya lock
0: ya,
1: ya disable. Okay. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi beberapa game itu saya filter dulu. Jadi mereka bertanya, game ini boleh nggak?
0: Oh,
1: game ini boleh nggak?
0: Jadi mereka penasaran juga.
1: Betul, makanya itu termasuk attitude mereka.
0: Okay.
1: Nanya izin dulu ke saya, boleh atau tidak seperti itu.
0: Oke. Okay. Bagus, luar biasa. Macam mana kalau gadget di rumah memang teratur ya? Alhamdulillah bagus gitu ya. Jadi ini untuk pelajaran untuk adik-adik yang lain, juga untuk orang-orang tua di luar sana, boleh anak tuh main gadget.
1: Boleh.
0: Kita tidak menutup keinginan mereka untuk menguasai teknologi kan.
1: Betul.
0: Tapi ya tengok waktu juga.
1: Betul. Harus dilihat batasi waktu. Batasnya. Kayak TikTok itu saya batasi 30 menit. YouTube 30 menit.
0: Kita yang dah tua ini pun kena TikTok tuh 10 menit ke bosan sini
1: kurang. Kadang beberapa
0: konten
1: itu kadang tidak pantas untuk mereka.
0: Betul. Karena TikTok ini walaupun dia untuk anak-anak memang banyak filternya, tapi kalau misalnya di HP itu apa yang nampak sekali dia kan rekomendasi terus.
1: Betul.
0: Algoritma memang seperti itu. Kalau misal ternampak sesuatu yang tak bagus,
1: keluar terus
0: itu. Betul. Nanti. Saya biasa kalau untuk TikTok sosial media lah ya. Kalau untuk kadang muncul penasaran nonton apa benda nih. Itu nanti esok muncul lagi tuh. Oh, udah refresh.
1: Betul.
0: Hapus riwayat yang story-nya. Itu refresh lagi tuh. Ada hal-hal yang bagus enggak kita tonton? Nah, itu kan direkomendasikan. Betul. Terus gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih Papi dan juga Max, Marvel, mudah-mudahan juara nanti ya. Insyaallah. Untuk semangat mak dia pasti luar biasa. Itu memang semangat membara ya kan. Oke. Okay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalama ini, Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Perempat RRT Minang kembali mengudara tentunya segantang lada tengah hari di hari ini bersama saya, Julia Puspita. Kita ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Radio Nasional di seluruh Indonesia dan terkhususnya juga Radio Republik Indonesia yang ke-81, saudara Perempat ya. Semoga radio selalu menjadi ruang informasi bagi masyarakat ya, ruang berbagi, ruang bercerita, dan juga ruang hiburan. Tak terasa ya, umumnya sudah cukup panjang. Kalau umum manusia nih udah terlalu sepuh sangat kan, tapi tetap mengudara dan selalu menjadi radio itu informasi bagi masyarakat dimanapun berada ya. Oke, semoga nantinya radio semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang, dan juga orang-orang di dalamnya pun juga semakin selalu bahagia ya. Oke, mudah-mudahan sedang pada hari ini juga dalam keadaan yang berbahagia dengan cuaca yang bisa dibilang masya Allah panasnya luar biasa, saudara Perempat ya. Udaranya tuh macam panas-panas tapi ada gerimis-gerimis manjanya, saudara Perempat. Wah. Dan kita juga ingin menyapa yang ada di Batam Bintan, Anak Masutana Karimulingga. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tentunya didekatkan dengan orang-orang yang baik, saudara Perempat. Nanti kita jumpa lagi tetap di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Pulau Kepulauan Riau. Ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, dan juga Blese nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat ya, dengan cuaca macam ini itu kan karena panas, sekarang masih panas, belum ada hujan. Tapi kadang kalau seandainya peralihan cuaca, pasti kita tuh akan mengalami rasa tubuh tuh mulai terasa agak ada yang berbeda. Saudara perempat yang mungkin macam dari cuaca tuh buat kita suhu tubuh kita kurang baik gitu kan. Nah kalau kita lihat juga saudara perempat, memang zaman dulu tuh, kenapa kalau kita tengok orang zaman dulu tuh macam sehat bugar, badan dia macam tak ada olahraga nge-gym, tapi itu mereka sehat, jalan kaki bisa jauh-jauh gitu ya. Karena orang zaman dulu tuh sering jalan kaki dan sebagainya macamnya. Kemudian juga orang-orang Melayu zaman dulu, khususnya juga di Kepulauan Riau ini, mereka itu punya juga kalau seandainya sakit atau demam,

0: Zaman-zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu tuh, mereka tuh paling pandai dalam meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Dan mereka nih dikenal sejak ratusan tahun lalu. Berbagai macam jenis tanaman yang mereka gunakan, saudara, mulai dari akar-akaran, ya tentunya ini adalah bahan alamiah yang ternyata diyakini dapat menyembuhkan penyakit yang diracik menjadi ramuan jamu. Kalau anak zaman sekarang dikenalkan jamu tuh macam tak nak minum, macam sebut pahitlah, tak pandailah. Saya pun dulu masa saya kecil dulu tak tahu ya, saya dulu suka betul dengan jamu. Jadi tiap kali ada nenek jamu tuh lalu, saya selalu panggil. Dia selalu tahu time-time saya nak jamu tuh, mereka singgah ke rumah. Jamu nak, kata dia, jamu. Tapi beranjak dewasa nih memang mungkin karena sudah jarang minum jamu gitu ya. Sesekali adalah, tapi kalau tak yang suka macam waktu kecil-kecil tuh kan. Nah, tapi kalau orang zaman dulu terdapat memang sangat menyukainya, dan bahkan ramuan-ramuan itu juga dipercaya bisa menjaga badan supaya tetap sehat, mencegah penyakit, dan juga untuk mempercantik diri. Nah, banyak banyak bukti-bukti yang tertulis yang memang dalam naskah kuno tuh dari berbagai daerah Indonesia tuh berisi tata cara pengobatan dan pemanfaatan obat tradisional. Salah satunya adalah Kitab Tip yang merupakan manuskrip Melayu yang berisikan ilmu tentang obat. Kemudian juga pengobatan tradisional Melayu. Pokoknya banyak lagi kalau kita baca satu-satu, memang panjang betul ya.
1: Gimana?

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.

Saudara perompak, menurut penelitian dan juga saudara perompak kalau kita tahu juga, menurut penelitian dilakukan oleh Eli Roza, kandungan teks dalam kitab tip terdiri dari tiga bentuk pengobatan, itu ada mistis atau magic, ada doa, ada juga herbal. Di dalamnya itu dideskripsikan ada 34 jenis penyakit disertai dengan ramuan herbal yang ternyata bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut. Adanya pengaruh animisme, kemudian Hindu, Buddha, dan Islam, ini berpengaruh pada pengobatan dengan ramuan herbal dengan ditemukannya ramuan herbal yang disertai dengan doa dan mistik. Dan dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana nih langkah-langkah untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu dan juga cara meracik ramuan herbal. Bahan-bahan yang digunakan dalam ramuan herbal pada kitab tip juga berasal dari tumbuhan, kemudian baik itu akar, batang, biji juga ada, ataupun dari bagian tumbuhan lainnya. Cara menggunakan ramuan-ramuan tersebut pun bervariasi, yaitu dengan diminum ada juga, dimakan juga boleh, ditempel juga boleh, apalagi jadikan juga dikumur-kumurkan. Dasarnya kalau kita sadar perempat, saat ini juga beberapa cara pengobatan dan bahan tradisional dalam kitab tip ini juga sudah dilakukan pengkajian oleh ahli farmasi dan terbukti juga manfaatnya. Jadi tidak hanya apa ya, hanya sebagai prasangka atau juga bisa dikatakan bukan cuma asal-asalan memilih tumbuh-tumbuhannya, bahkan sudah diuji oleh farmasi pun dan ternyata ada manfaatnya. Jadi memang cara pengobatan tradisional Melayu ini masih dapat digunakan di masa modern ini karena bahan-bahan yang digunakan juga berasal dari bahan alami yang tentunya tidak berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tu melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan? Kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tu nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting bagi solat je lah. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat je sudah kan? Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Gustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru je belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul-betul.
2: Iya. Karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ni bid'ah. Apa yang kau lakukan ni sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita yang melakukan sunnah itu macam mana kan. Tiap orang kan beda-beda kan. Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya. Tapi yang mudah nih, enggak ada yang susah kita manusia nih, setan.
2: Itulah. Kawan setan. Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan? Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
3: Enggak menyimpang.
2: Tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah. Kan hukumnya mubah, ya kan? Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ini macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu, ya bimbingan yang terbaik lah.
1: Iya.
2: Buat masyarakat awam kan banyak, banyak mengertinya separuh-separuh.
1: Separuh-separuh, sepotong-sepotong. Itu paling kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh. Kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung menghakimi inilah ini nah. Udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, bang, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reel gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya tuh, di masjid Al-Ruswah tuh. Habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Gitu itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan. Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi kan salah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia, harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas aku ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perhempa destinasi wisata yang menjadi andalan Kota Batam, salah satunya adalah Bukit Senyum. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa melihat keindahan Kota Batam dan juga negara tetangga Singapura dan dari ketinggian. Waktu yang paling tepat biasanya ketika malam hari, Anda akan melihat segemerlapnya Kota Batam dengan sinar cahaya yang terlihat sangat megah dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat Kota Batam. Lokasi wisata Bukit Senyum berada di Batu Haji, Tanjung Ucang. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga berharap pelayanan haji terus meningkat setelah satu tahun perjalanan Kementerian Haji dan Umrah. Yang disampaikan dalam syukuran khidmat ke-1 Kemenag Kabupaten Lingga. Kepala Kemenhaj Lingga Muhammad Sardi mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Kemenag setelah adanya perpisahan kelembagaan. Meski sebelumnya hubungan kedua lembaga telah terjalin baik, Kepala Kemenag Lingga Zamroni mengapresiasi perjalanan Kemenhaj dan berharap perjalanan haji semakin baik, mudah, bermanfaat bagi masyarakat. Serta sinergi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Ini owner dari Sweet Scope.
1: Ya,
0: sweet atau sweat nih bacanya?
2: Sweet.
0: Sweet ya. Oke. Dan ini saudara perompa sesuai dengan tajuk kita juga akan membahas ditemankan teman manis di tengah cuaca panas bersama dengan Sweet Scope untuk Kakak Cikal dan juga Bang David. Usaha bersama.
1: Betul. Yeah.
0: Betul. Jangan tegang-tegang, Kak Bang ya. Santai aja kita. Jangan terlalu dingin deh kayak produknya ya. Kita ngalir aja. Ini awal mula berdiri, akhirnya mau buka usaha es krim ini, ada cerita serius kah atau cerita yang memang iseng aja gitu?
2: Awalnya ya cuman gabut aja sih, Kak.
0: Gabut lagi. Kayaknya gabut ya kita ini ya. Oke, terus?
2: Terus kayak bingung kan kemana ya, daripada jalan-jalan terus kayaknya lebih baik bikin usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kami bikin tuh es krimnya.
0: Terus kalau Bang David ada cerita lain gitu?
1: Usaha ini kan dikenal dengan banyak anak-anak tuh.
0: Enggak
1: anak-anak juga, orang tua pun ada. Jadi es krim ini enggak pernah hilang gitu rasa cintanya gitu kan. Jadi ada terus pembelinya.
0: Okay.
1: Nah, walaupun di saat hujan, itu pun ada juga yang nyari kan.
0: Iya pasti. Karena kan kayak cewek gitu kan, Kak, mood-moodnya gitu. Enggak pedulilah cuaca apa, yang penting makan es krim gitu ya. Terus kenapa milihnya es krim? Karena tadi melihat orang-orang enggak mandang perkembangan di zaman, perkembangan makanan modern gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya milihnya es krim gitu.
1: Es krim.
0: Oh, emang awal suka jalan-jalan gitu ya, Kak ya?
2: Iya sih.
1: Kamu suka traveling.
0: Oh, suka traveling. Terus sampai akhirnya milih usahanya es krim gitu.
2: Iya.
0: Namanya kenapa Sweet Scope?
2: Karena sweet itu kan manis, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Scoop tuh kita kayak scoop es krim gitu.
0: Jadi
2: gitulah.
1: Awal namanya itulah.
0: Terus yang ide awal nama Sweet Scope ini?
1: Si Cikal.
0: Oh, Kak Cikal. Oke, Sweet Scope aja lah gitu ya.
2: Tapi bingung juga karena kan dulu kan orang kebanyakan es cemil kan. Namanya kayak es cemil gitu. Jadi kami gantilah namanya, daripada nama sama orang lain. Lebih baik kita bikin sendiri.
1: Betul.
0: Iya.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya, rasanya tapi sama enggak?
2: Sebenarnya kalau es krim tuh kayak sama aja sih, Kak.
0: Iya sih, yang aku rasain di mana-mana juga sama aja sih. Yang penting ada dinginnya gitu ya, creamy-creaminya gitu. Udah berapa lama nih usahanya?
2: Baru
1: jalan 1 tahun.
0: Setahun. Setahun bulan apa nih?
2: Bulan Juni.
1: Betul.
0: Oh, pas setahun.
1: Iya, pas setahun.
0: Oh, dan itu selalu berdua memang?
1: Iya.
0: Terus sistem jualannya ini apakah memang ditaruh di supermarket atau kakaknya keliling gitu?
1: Awal cerita itu kami jualan di tepi laut.
0: Oh, tepi laut.
1: Tepi laut.
2: Di Tugu Siri.
0: Tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Terus tuh tamannya itu mau dibenahi, dirapikan. Jadi kami pindah ke Tanah Merah dekat depan Melayu Square, Anjung Cahaya. Nah, disitulah kami jualan pakai meja, pakai stand gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, udah nggak lagi.
2: Sekarang kami cuma ambil paket kayak wedding gitu, Kak, ulang tahun. Terus kami juga ada kayak berbagi gitu setiap Jumat.
0: Siapa yang berbagi? Mau ikutan?
1: Ya, ada. Siapa yang mau ikut berbagi, nanti kita bagikan ke panti asuhan.
0: Terus selalu ada setiap Jumat?
1: Insya Allah ada.
0: Okay. Berarti sekarang nggak setiap hari jualannya? Tunggu ada pesanan gitu?
2: Iya. Kami nggak di tepi laut lagi.
0: Karena jauh gitu kah? Atau lebih enak tunggu wedding gitu?
2: Iya, lebih enak gitu sih, Kak.
0: Oh iya. Karena pasti ya, Kak ya?
2: Pasti.
1: Pendapatnya pun pasti.
0: Iya, udah jelas gitu kan. Kalau di sana kan kita nunggu pelanggan gitu. Betul. Belum tahu hari ini berapa pendapatannya. Tapi sampai jualan di tepi laut itu berapa lama?
2: 6 bulan ya?
1: Ada 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Setiap hari tuh?
2: Setiap hari.
0: Oh. Dan ada yang membedakan enggak jualan di tepi laut selain tadi ya, pas kepastian jumlah yang dijual sama pendapatan yang pasti ya. Apakah terkait dengan pelanggan yang teror-teror terus nyari gitu, atau senangnya buatnya tuh yang sekali banyak ketika ada pesanan gitu? Itu apa ya? Pembedanya ada enggak?
2: sebenarnya enaknya tuh kayak pesanan banyak lah ya kak, karena omsetnya
0: Okay.
2: banyak juga. Tapi sekarang ada juga tuh yang nyari, kok nggak jualan lagi
0: Nah,
2: kan,
0: betul.
2: katanya.
0: Pasti tuh.
2: Iya.
1: Ya, itulah.
0: Iya, pasti ada yang kayak gitu kan. Terus apa jawaban kakak?
2: Apa kami bilang kalau mau kami bisa antar kak, kayak gitu, bisa delivery lah.
0: Oh, bisa delivery juga.
2: Insya Allah.
1: Bisa, bisa.
2: Pakai box.
1: Pakai box.
0: Oh, diantar ke rumahnya.
1: Betul.
0: Selama pesan satu doang. Kalau pesan satu doang?
1: Minimal sih. Dua sih.
0: Oh, minimal dua.
1: Minimal dua.
0: Ya kalau satu, aduh. Soalnya effort kan bawa
1: Ya, betul.
0: boxnya juga. Baik. Nah, kalau mau pesan untuk wedding itu ada ketentuan packagingnya kah atau gimana gitu?
1: Untuk packagingnya sih kami bisa milih kak, ada harganya.
0: Oh, ada harganya.
1: Ada harganya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada yang 2.000, lima ribu, terus sama yang 10.000.
0: Oh, ada berbeda harga ya?
1: Berbeda harga itu pun berbeda harga pun beda skopnya.
0: Oh, beda skopnya juga.
1: Ya, yang 2.000 ini satu skop.
0: Oke.
1: Yang 5.000 dua skop. Yang 10.000 ini tiga skop. Dan
0: Tiga skop.
1: toppingnya pun banyak.
0: Dia ada topping,
2: pakai roti
1: ada
2: juga
1: topping,
2: ya?
1: Ada rotinya juga.
0: Yang pakai roti yang berapa tadi?
2: 10.000.
0: Yang
1: 10.000.
0: 10.000. Ah, oke. Berarti di sini pembedanya ya?
1: Ya, itu pembedanya.
0: Terkait dengan varian rasa ada pembeda juga kah?
1: Rasa itu ada tiga ya?
2: Empat.
1: Ada empat.
0: Oh, empat apa
1: ada
0: aja
1: empat.
0: Tuh?
1: Ada empat. Kami kemarin itu vanila, coklat, strawberry, sama alpukat.
0: Oh, alpukat ada?
1: Alpukat ada.
0: Ih, saya belum pernah loh.
2: Suka alpukat?
0: Suka banget. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.id.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Produk kita tuh ada produk beku lauk siap saji, tinggal dipanasin atau di microwave gitu. Makanya namanya Frozen Food by Has.
0: By Has. Tapi terkait dengan nama ini, boleh tahu tak kenapa namanya by Has?
1: Itu terinspirasi, udah pusing betul nak cari nama apa, tapi yang gampang diingat nama anak lah. Singkatan nama anak.
0: Oh, singkatan.
1: Iya, benar, singkatan nama anak.
0: Oke, berarti Has itu hanya apa, hanya apa, Z-nya apa,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lagi dan lagi anak nih,
1: anak
0: gitu ya.
1: Jadi inspirasi.
0: Betul, karena biar berkah gitu ya,
1: amin,
0: Kak ya.
1: Amin.
0: Nah, tapi kalau boleh tahu, kenapa milih usaha frozen food? Yang inspirasi ini apa nih, Kakak?
1: Sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja gitu loh, Kak.
0: Oh, nggak sengaja.
1: Benar, berawalnya nggak sengaja. Pertama-tama tuh kita, saya tuh jualan bandeng.
0: Oh.
1: Bandeng presto.
0: Oke, okay. Itu di rumah aja atau?
1: Di rumah.
0: Aja.
1: Nah, sekarang udah ada di beberapa store di sayur. Semua cabang ada bandeng prestonya.
0: Bandeng presto.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga nggak disengaja karena ngidam waktu hamil anak pertama. Susah sekali nyari bandeng di Tanjung Pinang ini.
0: Mm-mm.
1: Akhirnya udah anaknya lahir, jumpa di pasar bandeng, kita punya panci, kita boleh buat.
0: Lebih simpel ya.
1: Iya, karena tak dapat cari dekat Pinang nih, tak ada, susah lah bandeng waktu saat itu ya. Gitu. Saat itu susah cari bandeng gitu loh di Tanjung Pinang, mau yang seger, mau yang frozen.
0: Mm-mm.
1: Dulu hypermart pun baru buka pun tak ada di situ. Jadi di mana-mana susah lah, kita harus ke Batam dulu baru ada gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Awal mula dari situ, terus merambah lah satu menu masakan paru pelangi namanya.
0: Paru pelangi.
1: Paru pelangi. Terus banyak yang beli, banyak yang minta, Kak, ini bisa dibekuin nggak buat dibawa dalam perjalanan. Nah, dari situlah muncul beberapa lauk yang memang kita buat frozen untuk stok. Jadi memang supaya memudahkan ibu-ibu, apalagi yang kerja, ya kan. Jadi udah tinggal sakset, tinggal panasin.
0: Betul.
1: Atau buat bekal berpergian gitu. Awal mulanya dari situ.
0: Oke, okay. Dan awalnya berarti dari bandeng tadi ya,
1: bandeng
0: karena
1: tadi
0: ngidam.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya kakak kan dapatnya itu pas setelah melahirkan ya.
1: Iya.
0: Nah itu mutusin untuk dijual tuh karena apa tuh?
1: Karena di Cibinong nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi kita lihat peluang kan.
0: Yes, betul.
1: Gitu. Kayak mungkin orang yang ngidam barang ini nggak cuma saya, mungkin banyak terus nggak kesampaian gitu. Cobalah iseng-iseng beli dulu 3 kilo bandeng segar. Saat itu di pasar di KUD itu ada jual bandeng segar di pasar ikannya. Tapi makin kesini udah tak ada lalu, tak ada masuk ikan tuh ke dalam Tanjung Pinang nih. Mungkin karena peminatnya kurang. Sebab kadang kalau kita tak pandai olah tuh kan masih bau lumpur.
0: Betul.
1: Nah gitu, jadi akhirnya saya coba nih. Beli 3 kilo, cobalah posting di, dulu kita mainnya di Facebook. Nah, jualan di BJB sebagainya gitu kan. Ternyata peminatnya banyak. Gitu, peminatnya banyak. Jadi dulu saya yang masak, saya yang ke pasar masak, packing, nganter pun saya, semuanya saya.
0: Wow.
1: Gitu, jadi ternyata peminatnya banyak, antusiasme luar biasa gitu kan. Coba nih diadain lagi bandeng. Jadi kayak pakai PO gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita apa namanya, rekap dulu berapa banyak orderan yang masuk gitu kan. Bandengnya ada, kita bikin. Alhamdulillah habis terus.
0: Oh, selalu habis.
1: Selalu habis. Nah, di situ saya melihat peluang. Duh, sayang nih kalau enggak dikerjain, dikonsistenin gitu usaha ini gitu. Saat itu memang di Tanjung Pinang belum ada. Bisa dibilang saya yang pertama gitu.
0: Oke.
1: Gitu, jadi alhamdulillah sampai sekarang udah seusia anak lah. Anak saya 2017-2018 saya bikin, 2017 akhir saya bikin bandeng. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan.
0: Masya Allah. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

104 RRI Jiminal Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampar UMKM satu ini dibungkus dari bungkusan menjadi rasa yang enak. Kira-kira apa nih ya? Kita kalau ngomongin makanan yang berbungkus-bungkus pasti kayak macam asing gitu saudara perampar ya. Udah kayak macam pula kan. Tapi yang satu ini makanannya dibungkus tapi rasanya tuh menggugah selera. Apalagi kalau bukan saudara perampar tempe mendoan. Namanya tempe mendoan Kak Ayi ya. Yang sudah ada standnya di depan SPBU Batu 10. Ini tuh bisa dibilang usaha rumahan, dan kalau kita nak beli makanan ini itu dia bisa langsung dimasak saat dipesan juga. Nak kita pesan yang basah atau yang kering tinggal request saja . Namanya adalah tempe mendoan Kak Aye. Nah, tempe mendoan ini sudah buka dari pukul 2 siang hingga pukul 21 malam. Jadi dia menyediakan tempenya tuh dibungkus dengan daun. Nah, kalau kita nak beli langsung yang digorengnya pun ada. Tapi kalau kita nak beli yang langsung dibungkus yang belum masak, nah kita masak dekat rumah pun ada saudara perempat ya. Kalau yang penasaran silakan coba ya kan, yang gasa-gasa tak ada waktu sempat nak buat. Nah, ini bisa menjadi pilihan untuk menemani waktu kita bersantai di siang hari ya kan, selepas sekerja nak coba makanan yang bergoreng-gorengan tapi crispy, tempe mendoan lah ya. Kalau saya pribadi sih dulu jujur ya, kalau tempe mendoan tuh namanya unik gitu kan. Saya belum pernah yang rasakan khasnya lah gitu. Tapi banyak orang yang menyukai tempe mendoan. Nah, kalau saya pernah coba, silakan datang ya di depan SPBU Batu 10 Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Saudara perempuan, panorama Kota Batam bisa Anda lihat dari Bukit Welcome to Batam, dan waktu yang paling tepat adalah ketika malam hari. Bicara cahaya lampu dari Kota Batam begitu terlihat kemilau dan sangat megah. Maka sangat wajar jika Kota Batam disebut sebagai kota metropolitan. Sebetulnya tidak hanya malam hari saja, tapi petang hari di wisata di Kepulauan Riau ini juga bisa menjadi tempat yang asik untuk bersantai. Kita beralih ke maklumat lain, kebakaran lahan kosong seluas sekitar 1,5 hektar terjadi di Kampung Dopak Seberang, Kecamatan Bukit Sebestari, Tanjung Pinang. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 11.45 menit Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan oleh personel kepolisian, damkar serta masyarakat sekitar pukul 15.55 menit. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan belum ditemukan saksi yang melihat langsung dugaan kebakaran. Kapolsek Bukit Bestari Kompol Suardi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Astagfirullahaladzim, kaum muslimin dan muslimat. Mari sejenak kita mendengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertama masuknya salat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. 12.02 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara

0: kesetiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara Perang Pahari Kabuasa mulai memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat kemarin. Tepatnya itu di mana terjadi pada hari Jumat, Saudara Perang Pahari, ya. Polsek Siantan membagikan sebanyak 1.000 masker kepada masyarakat yang melintas sebagai langkah cepat untuk membantu melindungi warga dari paparan udara yang kurang baik. Pembagian masker sekaligus juga menjadi pengingat bahwa kabut asap bukan sekedar persoalan udara, Saudara Bapak, yang tidak nyaman. Jika kondisi ini semakin pekat, dampaknya dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun aktivitas masyarakat di luar ruangan. Personel kepolisian menghampiri masyarakat yang melintas sembari memberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan masker ketika berada dekat luar rumah. Pengendara juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan kecepatan apabila jarak pandang mulai terganggu. Kapolsek Siantan Ibtu Dodi Setiawan juga mengatakan pembagian masker ini juga bentuk kepedulian kepolisian sekaligus langkah preventif untuk menghadapi kondisi kabut asap. Ia juga mengajak masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak juga dihimbau nih mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara semakin memburuk, Saudara, ya. Selain menggunakan masker, tentunya juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebugaran tubuh dan rutin berolahraga, karena olahraga ini juga bisa salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan, tapi pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kondisi udara. Nah, upaya menghadapi kabut asap tidak cukup hanya dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera melaporkan kepada kepolisian agar menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sungai Melaut ini. Kampung Sungai Melaut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa. Otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang ke mana, mau dibuang ke mana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ni, ibu dah rutin dari 2000 ni. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu, Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungenam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah, nggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
2: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya cuma carikan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Dari perempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna yang tergolong masih perawan. Bisa juga demikian karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga masih sangat asri. Mulai dari pantai dan keindahan alam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika Anda berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Pembangunan Masjid Agung Bandar Seri Bantan di Kabupaten Bintan memasuki tahap ke-7 dengan progres mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Muhammad Irzan, mengatakan sejumlah pekerjaan utama pada 2026 meliputi pemasangan kubah, panel stainless gold, pengecatan, serta pembangunan sumur bor yang selain memenuhi kebutuhan air masjid juga mendukung fasilitas air siap minum gratis bagi masyarakat. Pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Bintan 2026 dengan nilai kontrak sekitar 5,6 miliar dan ditargetkan rampung pada 4 Desember 2026 sehingga masjid diharapkan dapat difungsikan setelah kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tapi banyak juga rombongan lain yang sering jumpa dengan saya. Macam ikan tongkol, selar, pari, tenggiri, cakalang. Ikan viral pun ada.
1: Tuh.
0: Kebetulan rombong mereka tengah lewat. Hei, kembung! Nak pergi mana tu?
1: Ish, sombong betul. Untung lagi viral si kembung tu.
0: Iya, viral. Kerana kandungan gizi mereka macam ikan salmon, ah. Macam dia aja yang banyak gizinya. Kami ikan kakap merah pun banyak gizi.
2: Iya, kalau ikan kakap merah itu kan sebenarnya ikan yang hidup di daerah yang agak pedalaman, ya. Nah, biasanya itu kandungan zat besinya cukup tinggi, ya, zat besinya. Sementara zat besi itu kan itu kita butuhkan untuk biar kita tidak pucat, gitu kan, ininya supaya tenaga kita kuat, ya, supaya aktivitas kita juga bisa lancar. Nah, itu dibutuhkan zat besi, gitu kan, ininya supaya tidak, karena kan kalau orang yang kekurangan zat besi itu kan lemah, ya, lunglai, ya. Nah, jadi untuk mencegah dia tidak lemah, lunglai itu tersebut, maka ya harus dikonsumsi zat besi. Nah, zat besi itu bisa kita dapatkan salah satunya dari ikan kakap merah itu, gitu, ya. Karena dia juga kandungan zat besinya cukup baik, ya, untuk badan kita, gitu kan, ininya. Nah, kalau kayak gitu, itu namanya zat besi yang sumbernya dari laut hewani. Nah, jadi tidak juga harus yang suplemen, ya. Nah, selain itu ya proteinnya, ya semua ikan itu ya proteinnya tinggi, gitu kan. Nah, ikan kakap merah juga itu recommended lah, ya, karena itu memang ciri khas untuk daerah kepulauan, ya, terutama Kepulauan Riau. Nah, itu bisa kita konsumsi, gitu kan, karena memang protein termasuk omega 3-nya juga itu cukup adalah, ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi ada. Nah, termasuk zat besi yang ada pada ikan kakap merah itu juga penting bagi tubuh kita. Jadi tiga zat gizi ini itu adalah zat gizi yang potensial, ya, esensial yang kita butuhkan. Nah, jadi ada protein, omega 3 dan zat besinya, gitu. Termasuk ya fosfor juga, yang ada juga fosfornya tapi tidak setinggi pada ikan teri, gitu kan.
0: Boleh bangga, tapi jangan sombong. Nanti tak kabur, baru tahu rasa. Tengok tu. Bukan main lagi. Kita tegur baik-baik. Senyum pun tak nak. Geram aku. Hap juga nanti kau orang, eh. Astagfirullahalazim. Air mana air? Air minum. Sedap hamba. Apa ni? Sampah plastik dalam laut. Masih ada lidinya. Bekas apa ni? Bekas bakso bakar ke? Bekas apa ni? Hai, nasib baik aku masih hidup. Heran aku tengok oknum-oknum pembuang sampah di laut ni. Apalah salah kami sampai hati mereka buang sampah kat laut. Perasaan saya tak adalah buat salah dengan mereka. Tak berhutang juga dengan mereka. Tak miang juga dengan pasangan mereka. Apalah.
3: 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin kita akan sibuk. Sibuk dengan plastik. Seluruh perairan di Kepri, itu sepanjang pelayaran, itu bisa kita saksikan berapa banyak plastik yang sudah terapung di air. Jadi kalau tidak dicegah dari sekarang, plastik itu akan sangat mengganggu sekali.
0: Dengar tuh cakap akademisi peduli lingkungan. Kalau bukan cegah sekarang, bila lagi? Tunggu dah ada dampak buruk ke apa? Yang susah siapa? Bukan anda-anda saja atau saya saja, tapi kita semua yang hidup di dunia ni.

bagus, bagus. Yang sudah mulai pening-pening, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Ulangi lagi, ya. Ya, bagus.

Warga desa Pengiki, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mengeluhkan adanya aktivitas kapal pengebom ikan di perairan Pulau Pengiki. Diduga aktivitas pengeboman ikan tersebut berasal dari kapal Kalimantan Barat. Salah seorang warga desa Pengiki, Hairul, mengatakan munculnya kapal bom ikan tersebut sangat meresahkan warga sekitar sebab mata pencarian masyarakat di Pulau Pengiki adalah nelayan dan bergantung dari hasil laut. Hairul menjelaskan dari aktivitas pengeboman ikan itu sangat merugikan masyarakat sekitar. Selain itu, banyak terumbu karang rusak dan bahkan ikan-ikan kecil banyak yang mati akibat dari aktivitas bom ikan tersebut.

bom. Banyak kawan-kawan lain dari berbagai jenis ikan yang telah mendahului kami. Semoga tenanglah di sana, wahai kawan-kawan aku yang baik. Geram rasa hati. Tapi nak macam mana lagi, kan? Kami ni bisa buat apa? Semestinya, pihak berwenanglah yang menindak pelaku-pelaku bom ikan ni. Selain itu juga masyarakat atau nelayan sendiri yang mesti sadar. Kalaulah nak nangkap kami, tangkaplah baik-baik. Tak payah dibom. Yang mati tu bukan ikan aja, semua penghuni laut ni ikut rosak. Dan lagi, ada pula orang yang nak makan kami dari hasil bom. Heran. Padahal ikan tangkapan hasil destructive fishing itu mengandung residu bahan berbahaya. Ada amonium nitrat, potasium sianida dan senyawa-senyawa lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia kalau dikonsumsi. Memang suka sakit.

0: tangkaplah kami secara baik-baik. Pancing kah, jaring kah. Nanti pun kami masih dalam keadaan segar. Tak berbahaya tapi bermanfaat. Apalagi budak-budak suka makan kami. Saya dengar ada program pemerintah yang bagi-bagi makan siang gratis untuk anak. Lauknya, lauk ikan. Bangga saya.
1: Jadi dari awal kita edukasi anak-anak kita dari usia dini terkait pentingnya konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang kaya manfaat, yang tinggi protein. Dan KKP juga tentunya mendukung kegiatan dari pemerintahnya sekarang di bawah komando Presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu program unggulan beliau adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa-siswa anak sekolah kita. Ya, kalau kita lihat ketersediaan kan melimpah ya, kepri merupakan keperluan dan ikan merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi positif ekonomi real di masyarakat. Karena kita lihat usaha penangkapan ikan tersedia di wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan kepri secara umum. Kemudian usaha budidaya ikan juga berjalan baik. Jadi salah satu kita melakukan pengadaan makan gratis lauk ikan juga salah satunya adalah untuk menyerap produksi ikan yang ada di masyarakat melalui UMKM yang dapat menyediakan menu lauk ikan ini. Salah satu tinjauan dari pusat, dari kementerian bahwa ikan-ikan yang merupakan produk unggulan. Jadi kalau hari ini contohnya ikan mata besar kan salah satu ikan pelagis, ikan antas yang banyak.

0: Datu, ada pula makcik-makcik yang suka masak makanan khas kita orang Melayu, Kepulauan Riau. Lempeng sagu, gobal dan lain-lain lah. Kuah dia pakai bahan dasar ikan. Saya dengar-dengar ni, masakan beliau tu sedap berbenar. Sekali cuba, langsung nak lagi. Rasa-rasa candu.
1: Saya Ibu Hamidah. Jadi kalau nak bikin lempeng sagu harus ikan yang segar-segar. Pak, semua ikan sedap dimakan dengan lempeng sagu. Biasanya ikan yang digunakan itu ikan pari, ikan hiu, ikan kaci, ikan karam gitu. Kan yang dimakan dengan lempeng sagu itu biasanya sedap dia dimasak asam pedas. Ikan yang masak asam pedas tu bisa juga dimakan.

0: Selain rasa kami ni sedap, apalagi dimasak asam pedas, kami juga mengandung banyak gizi. Hah? Apa? Seberapa banyak gizi? Banyaklah. Ni, ahli gizi bercakap.
1: Kan itu sebenarnya kan zat gizi pada bahan makanan terutama ikan. Ikan itu banyak ya, jadi ada protein yang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya pada anak, masuk usia dewasa, omega 3 itu fungsinya untuk perkembangan sel-sel otak ya, terutama pada anak-anak. Makanya ikan itu sangat penting untuk dikonsumsi oleh seorang anak karena memang protein dan omega 3-nya cukup banyak gitu ya. Jadi kan ada yang ikan identik dengan ikan salmon. Biasanya kan ikan salmon itu adalah ikan yang terbaik, tetapi ya harganya mahal. Nah, oleh karena itu ada yang identik dengan ikan salmon, itu ikan kembung namanya. Kalau ikan kembung ini omega 3-nya cukup banyak ya, juga sekitar 26, kalau nggak salah 26 dalam setiap gramnya itu. Nah, terus kalau untuk proteinnya memang lebih banyak di ikan salmon, tetapi ikan kembung juga cukup tinggi ya protein sama omega 3-nya. Makanya sebenarnya kalau kita mau apa untuk menggantikan salmon dengan yang biayanya besar itu bisa kita mengkonsumsi ikan kembung. Nah, kalau ikan kembung kan relatif sering kita temukan ya di pasaran gitu kan ininya. Dan harganya juga terjangkau kalau untuk masyarakat ekonomi bawah itu terjangkau. Makanya mungkin rekomendasinya ikan kembung gitu kan ininya. Nah, kemudian ikan teri itu fosfornya juga cukup bagus ya, karena fungsi daripada fosfor itu sebenarnya untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi dia untuk mengisi pori-pori tulang biar tidak mudah keropos. Jadi mungkin ikan kembung sama ikan teri itu pilihan alternatif lah yang mungkin bisa dikonsumsi.

0: apa tuh? Di atas ada nelayan, babise. Shh, kita dengar dulu. Aku tak dengar ni, dia cakap apa. Shh.
1: Ish, siapa buat kerja ni? Tangkap ikan pakai bom pula. Tak kasihan ke dengan kami para nelayan sampan? Kalau ikan habis, macam mana nasib keluarga aku? Ya Allah, ya Rabbi.
0: Oh, usah khawatir, pakcik. Kepulauan Riau ni laut dia luas. Kita kan daerah kepulauan. Mana-mana laut. Lengah sikit laut. Kami ikan ni ramai. Pakcik tak usah khawatir masa depan keluarga pakcik.
2: Potensi di laut ini melebihi potensi yang ada di darat, khususnya di Kepri ini. Maka sebagai contoh saja kita ketahui bahwa kita ini kan terletak di Laut Natuna Utara, yaitu kalau wilayah perikanannya adalah WPP 7711, yaitu wilayah pengelolaan perikanan 711. Ini kan dari data yang setelah sama-sama kita ketahui, ada lebih daripada 1-3 juta ton ikan potensinya per tahun. Cuman kita tidak boleh memanfaatkan semua. Artinya harus ada yang pemanfaatan secara sustainable, pemanfaatan yang berkelanjutan. Itu kan lebih kurang 900 ribu ton per tahun. Ya kita sendiri alhamdulillah sudah dapat memanfaatkan yang berkelanjutan ini sekitar 30% lebihnya atau sepertiga dari itu dimanfaatkan atau digali oleh Provinsi Kepri sendiri. Karena kita setiap tahun sudah dapat memproduksi ikan tangkap itu sebesar 330 ribu ton lebih. Okay. Nah, itulah yang berputar di Provinsi Kepri dan juga ada potensi ekspor, perdagangan dalam negeri. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau sektor perikanan ini adalah perikanan budidaya. Yeah. Kita dari zaman dulu juga setiap masyarakat itu biasanya walaupun dalam skala kecil, skala rumah tangga, di pulau-pulau itu khususnya mereka juga sudah mengkombinasikan dengan perikanan budidaya. Memang ini perlu kita giatkan kembali. Karena memang potensi perikanan tangkap ini kan ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang konsumsi, tentu kebutuhan ikan ini semakin banyak. Kemudian juga potensi-potensi yang disediakan oleh alam ini kan cenderung tetap. Yep. Tergantung bagaimana kita nanti meningkatkan atau menambah potensi ini tergantung dari konsep kita dan perilaku kita sehari-hari.
0: Mantap Pak Kadis. Potensi laut di Kepri ini besar. Ikan di Kepri ini banyak. Kami para ikan tidak akan pernah habis. Asalkan kami diperlakukan secara baik, dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang sudah sangat baik menjaga dan memanfaatkan kami dengan baik.
3: Alhamdulillah, Bu. Selama kami budidaya ini menambah perekonomian, satu, kami dari nelayan tangkap yang pakai sampan tradisional dengan laut selat lah istilahnya, bukan laut lepas, tidak hitung mil, masih nampak kita kan istilahnya bakau ataupun ini dengan kelihatan mata. Dengan adanya budidaya ini, dari kami nelayan ini, Bu, bisa menambahkan satu pendidikan anak-anak sekolah. Dan kalau dulunya anak-anak sekolah ini hanya tamat SD atau SMP, sekarang sudah bisa menyambung ke fakultas gitu. Kami diambil dari masyarakat yang kalau dulu tuh bahasa orang dulu tuh raskin, orang yang susah, memang orang yang tidak mampu. Maaf cakap dulu, Bu, rumah pun tidak layak huni. Nah, dengan adanya kami kelompok ini, alhamdulillah perkembangan zaman berjalan, pemerintah pun selalu memperhatikan dari yang sekolahnya rendah sehingga sekarang sudah sekolahnya tinggi. Salah satu dari keluarga saya lah, adik-beradik saya, ada yang sudah selesai kuliah, Bu. Nah, walaupun kami orang tua nelayan, tapi kami satu kebanggaan kami juga lah. Dari sinilah kami istilahnya meningkatkan perekonomian. Yang penting kita selalu hubungan baik dengan siapapun.
0: Ampuy, ampuy. Saya pun ikut tenang, Pak. Mudah-mudahan semakin jaya, jaya, jaya. Makin sukses ya, Pak. Makin banyak duit. Tapi ingat, sedekah biar berkah. Kawan saya. Ya Allah, Saya terlupa. Weh, masih mabuk kah? Sakit kepala pening? Mual tak? Aduh, pasal bom ikan tadilah ni. Tengoklah ni, saudara. Jangankan kena bom. Hari biasa pun kami bisa sakit loh. Penyakit kami bukan tak ngeri, bisa menyebabkan kematian. Sakit-sakit macam infeksi parasit, infeksi jamur, infeksi bakteri, metabolik dan lain-lain lah. Bukan sikit kawan kami yang mati akibat penyakit-penyakit itu. Kadang kami pengen juga ada orang yang peduli dengan kami kalau kami sakit. Macam abang mahasiswa yang peduli dengan kami nih ha.
4: Sebenarnya banyak jenis ya. Kalau misalnya dia ada penyakit seperti itu ya. Kalau misalnya dia diam aja sendiri gitu, kemungkinan ada penyakit kayak benjolan atau siripnya merah-merah gitu, luka-luka. Kita juga ada penanganannya juga di sini. Penanganannya di sini per seminggunya itu, atau misalnya ada ikan-ikan yang luka atau yang sakit itu, kita melakukan perendaman menggunakan bubuk bawang putih. Kita perendaman. Setelah dari perendaman itu dia kemungkinan akan ikannya akan sehat lah. Kalau kembung perut pada ikan sih ada, tapi kebanyakan yang ikan di laut ini ya cacing bu. Cacing itu banyak di tubuh-tubuh mereka. Terus benjolan-benjolan pada tubuh-tubuh itu ada. Bubuk bawang putih ini ada riset dari jurusan kami ya, salah satu mahasiswa, yang di mana dia menggunakan perendaman pakai bubuk bawang putih. Misal kayak ada sakit-sakit goresan atau luka-luka, benjol-benjol, itu bisa menggunakan perendaman pada bubuk bawang putih. Kalau perendaman, sistem perendamannya itu, kita ada kan di dalam bubuk bawang putih itu ada, misal dalam satu bubuk saset itu ada 5 gram ya. Jadi kita pakai 1:1 aja. Airnya, air laut misal, air laut itu 1 liter, bubuknya 1 gram. Misal dari satu saset 5 gram, jadi memakai airnya itu 5 liter. Begitu aja. Perendamannya itu selama 5 menit. 5 menit, iya. Selama 5 menit kita angkat, baru kita letakkan di dalam bak yang sudah terisi air.
0: Memang tiada lawan, Suhu. Angkat kami menjadi muridmu. Bahagia betul kalau jumpa dengan orang-orang seperti beliau itu. Sebetulnya ya, kami itu para ikan, cukup dengan diberikan kesehatan dan kehidupan yang baik aja dah cukup. Sudah-sudahlah oknum-oknum mencemari lingkungan kami, membombardir kami, bahkan membuat kami hampir punah. Ada nih, satu lagi, asal punah ya, ikan invasif. Kemarin kami kedatangan ikan invasif. Ikan invasif, ikan asing. Entahlah dari mana-mana negara tu ikan invasif tu. Kan jadinya mengganggu ekosistem.
5: Karena kan ini adalah jenis ikan invasif, artinya adalah mengancam terkait dengan plasmanufa biota laut yang ada di perairan khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Di mana masyarakat kita khususnya di wilayah kepulauan ini rata-rata sebagian nelayan ya. Dengan keberhasilan kita melakukan tindakan pemusnahan pada jenis ikan invasif ini adalah merupakan bentuk dari salah satu tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019.

musnah juga. Memang pantas mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, enak-enak betul hidup di tempat tinggal kami. Kalian itu berkembang biaknya secepat kilat. Salah-salah, kami yang tuan rumah ni makin lama makin habis. Sedangkan kalian, wahai ikan invasif, makin lama makin banyak. Dahlah, penat saya cerita. Saya dan kawan-kawan haruslah berehat dulu, ya. Dah banyak kejadian hari ini. Kami nak tidur, nak istirahat. Ikan pun butuh tidur. Sama macam makhluk hidup lain. Hanya kami tu tidur tak lena. Tidur tak lelap. Macam setengah sadarlah. Buat apa? Untuk jaga-jaga. Takut ada bahaya. Nah, nanti tiba-tiba ada serangan atau lainnya, kita tak tahu kan? Makanya dapat dikatakan kami tidur dalam keadaan waspada. Dah ya? Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur ah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih.
1: Bruh.
0: Gegamnya aku. Viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung ah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe tuh kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tuh. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampar kekah adalah hewan endemik dan sudah menjadi ikon dari Kabupaten Natuna yang memiliki nama latin Presbyletes Natuna. Monyet ini cukup unik dan juga sangat lucu sekali, namun kini populasinya sangat mengkhawatirkan karena berkurangnya lahan untuk mereka hidup dan juga berburuan manusia. Karena memang melihara kekah memiliki nilai prestisius, monyet kekah ini masih bisa Anda temui di Pulau Bunguran Besar. Kita beralih ke maklumat lain, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menekankan pentingnya kreativitas dan karakter dalam membentuk generasi muda saat membuka ajang bakat dan talenta siswa SMA 1 Tanjung Pinang. Lis menilai kemampuan akademik saja tidak cukup menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan masa depan, sehingga siswa perlu mengembangkan bakat, kreativitas, keterampilan, serta tetap menjaga etika, adab, dan integritas. Ia mendorong siswa menguasai teknologi sekaligus mempertahankan budaya dan jati diri, serta berani memiliki mimpi besar. Kepala SMA N1 Tanjung Pinang Karyadi mengatakan sekolah telah memetakan potensi siswa dalam mengembangkannya melalui berbagai ekstrakurikuler. Ajang yang digelar 10-13 September 2026 dalam rangka HUT ke-70 SMA 1 Tanjung Pinang diikuti pelajar SD hingga SMA SMK dengan beragam perlombaan, penampilan seni, ekspor, fashion show hingga bazar sekitar 30 stan UMKM serta Fun siswa-siswi Panran yang menegarkan sekitar 600 peserta. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat Ketua Paguyuban Jambi di Provinsi Kepulauan Riau, Gatot Indra Gunawan, ini mendorong adanya keterwakilan warga Jambi dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Itu saudara perempat ya, aspirasi tersebut disampaikan menyusul pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemprov Kepri. Ia mengatakan pelantikan dan penyegaran birokrasi yang dilakukan Gubernur Kepri asalnya merupakan hal yang positif. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah memberikan pengabdian dan juga kontribusi bagi pemerintah. Dan tentunya untuk proses rotasinya maupun promosi jabatan juga memberikan kesempatan ya setara kepada masyarakat dari berbagai latar belakang daerah ya, sepanjang mereka ini memenuhi persyaratannya, kemudian memiliki kompetensi gitu kan. Dan juga secara khusus berharap warga Jambi yang telah lama tinggal dan mengabdi di Kepri ini bisa diberi ruang juga untuk berkontribusi dalam jabatan strategis. Dan hingga saat ini saudara perempat belum ada ya putra daerah asal Jambi yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan eselon 2 di lingkungan Pemprov Kepri. Nah, terdapat sejumlah warga Jambi yang telah lama berada di Kepri dan dinilai memiliki pengalaman serta kapasitas untuk mengemban amanah tersebut. Ya, ibaratnya di mana kalau kata pepatah tuh, di mana langit junjung di situ lagi di mana bumi pijak itulah kita ber di mana bumi dipijak itulah kita bergantung. Ha, gitu saudara perempat ya. Jadi dimanapun kita berdiri atau kita berada, kita harus bisa memberikan kontribusi dan meyakinkan orang-orang bahwasannya maupun kita dari latar belakang keluarga atau suku apapun, kalau kita punya kemampuan ya kita harus tunjukkan kalau kita ini bisa juga kan.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

Saudara, perawat tim SAR memperkuat pencarian 8 orang di Selat Sunda dengan dukungan udara melalui pengerahan helikopter dari Daupin AS-365N3+HR-3604, di mana 8 orang saat ini masih hilang setelah speedboat dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten. Helikopter HR-3604 dengan rute ATS SAS Pantai Carita ATS lepas landas dari ATS pada pukul 8.20 pagi dan tiba di Pantai Carita pada pukul 9.05. Setibanya di Pantai Carita, helikopter disiagakan untuk mendukung operasi SAR terutama dalam memperluas jangkauan pemantauan udara di wilayah pencarian sekitar Gunung Anak Krakatau dan juga perairan Selat Sunda. Helikopter tersebut membawa 6 personil kru on board dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan tentunya dukungan udara juga menjadi salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan pencarian, khususnya untuk menjangkau wilayah operasi luas dan memberikan perspektif pemantauan dari udara. Dan tentunya saudara perempat ya, dukungan udara tersebut diharapkan bisa membantu tim SAR gabungan memperluas cakupan pencarian sekaligus meningkatkan peluang ditemukannya petunjuk, yaitu terkait keberadaan 8 orang yang masih dalam pencarian di wilayah perairan Selat Sunda. Kita doakan semoga cepat ditemukan, dan tentunya saudara perempat ya, kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz dan RRI.

Saudara pro dari dunia olahraga, di mana Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah menundukkan Karen Khachanov pada hari Sabtu hari ini. Kemenangan tersebut membuka peluang petenis Jerman itu untuk meraih gelar Grand Slam keduanya musim ini. Unggulan pertama itu mengatasi perlawanan Khachanov dalam pertandingan selama 2 jam 56 menit. Lama betul ya. Di Arthur Ashe Stadium, Zverev menang 6-3, kemudian 7-6 dan 7-6 setelah melewati 2 kali tie break. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui 2 tie break yang berlangsung dramatis. Petenis Rusia itu sempat tertinggal 3-5 pada break set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangannya. Dan saudara hasil tersebut membawa Zverev ke final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Ia juga kembali menebus final US Open setelah terakhir kalinya itu melakukannya pada tahun 2020. Atau sudah perempuan ini juga menjadi petenis putra ke-12 sejak 1978 yang mencapai final Grand Slam pada 3 permukaan berbeda. Nah, catatan tersebut melengkapi kebangkitan karirnya setelah meraih gelar Roland Garros dan menembus final Wimbledon tahun ini. Dan tidak hanya sudah perempuan ya, dari luar negeri saja yang bisa menunjukkan potensi dalam permainannya, kita sebagai anak bangsa atau anak Indonesia yang memiliki bakat yang luar biasa, nah ini harus menunjukkan kemampuannya, kepandaiannya, supaya kita ini bisa berajang ya di kompetisi yang luar biasa dan tentunya bisa mengharumkan nama sendiri, nama keluarga, kemudian juga bisa mengharumkan nama negara sendiri dengan berbagai macam keahlian dan juga kepandaian yang kita miliki.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Rambat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo. Sudah pengucapan acara tersegentang lada tengah hari di hari ini. Sudah terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Walaupun cuaca di hari ini terlihat tidur-tidur manja, tapi tidak menghalangkan semangat kita untuk di siang hari ini. Semangat selalu bagi anda yang masih bekerja di hari ini, yang masih menyusun-nyusun barang, atau juga yang di perjalanan berarti di jalan. Dan kemana karena segentang lada petang akan hadir bersama sudah 4 tentunya bersama dengan Adi Yohana. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Sedara perempat, kota terbesar di Kepulauan Riau ini telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan tingkat perekonomian yang semakin maju. Dan salah satu penunjangnya adalah dari sektor wisata yang cukup menggait wisatawan untuk berdatangan ke Batam. Cukup banyak tempat-tempat menarik yang ada di Batam yang sangat layak untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 mencapai 141 miliar atau sekitar 48% dari targetnya 293 miliar. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan penerimaan tersebut berasal dari sejumlah sektor potensial seperti distribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu, dan pajak bumi dan juga bangunan. Namun masih terdapat dugaan kebocoran yang membuat penerimaan belum optimal. Untuk menekan kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang telah mengoptimalkan pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui Gurindam agar setiap transaksi tercatat serta real time dan penerimaan daerah dapat dipantau lebih baik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ada Dangdut Ria, kemudian ada Kawan Celoteh, Blese, dan juga Ragam Budaya. Baik, saudara perempat, adapun dalam acara Dangdut Ria di hari ini, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-704-8860. Sudah ada yang hendak bergabung, jadi kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Ini dengan Kak Deli.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berapa hari ini Kak Deli masuk pertama terus?
1: Berarti jodohnya pertama. Sesuai hati lagi senang.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh. Asik. Iya, nanti kita minta lagu nih ya.
0: Lagunya.
1: Lagunya. Dari apa? Basa-basa tuh Ayu Pramesti ya?
0: Ayu Pramesti kalau tak salah tuh basa-basa.
1: Iya. Iya, udah lama tak musiknya tuh. Ya, dinaikkan ya, Wadi ya.
0: Iya, ada basa-basa.
1: Oke, kita salam titik dulu.
0: Salamnya.
1: Ya, untuk Bang Abi sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang bekerja apapun itu Bang Abi ya, kita doakan yang terbaik untuk keluarga Bang Abi, keluarga kecil ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
1: Amin,
0: ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Ada-ada Mama, apa? Mama, Mak Berlian. Aduh, Mak Berlian, sehat selalu Mak Berlian.
0: Amin.
1: Bunda Patah. Ada Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjan, Nek Fania, juga Nek Alif, sehat selalu. Mak Rosi. Kak Zarina, di Piai. Sorry Kak Zarina, aku tak bisa mampir. Selang kebatal malam. Ada Pak Kumis di Lingga, ada Bang Awang juga, Pak Hamsa, Bang Udin, Mama Dini, Mak Utu, Kak Adang, Mama Rika, ada Kak Siti, Mama Putri juga, Kak Owir. Jadi salam-salamnya dilanjutkan sama yang belakang, Abi ya.
0: Baik.
1: Oke, lagunya ada kan?
0: Kenapa? Lagunya ada?
1: Ini ada. Oke, ada Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Deli ya di Batu Lima. Sudah pun bergabung di Dangdut Ria pada petang hari ini. Di belakang Kak Deli siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang juga, Adi.
0: Selamat petang, Nek Balkis, apa kabar, Nek?
2: Kabar alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Minta lagu, Adi.
0: Lagunya apa, Nek?
2: Lagu Terkesima.
0: Terkesima.
2: Kata Adi kemarin lagu judulnya Terkesima, ya udahlah tahu aja apal aja ingat. Artinya gitu. Adi kan orang tahu lagu tak tahu judul lah, inilah sulit hidup.
0: Selagi masih ingat liriknya aman.
2: Jadi ingat betul itu Adi.
0: Itulah kalau
2: salam ni tadi buat Kak Deli. Pinjam fotonya Deli. Aneh, fotokopi Deli aja lah, Adi.
0: Baiklah, Nek.
2: Terima kasih, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Balkis sudah bergabung di petang hari ini. Di belakangnya Nek Balkis, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat
3: Apa
0: petang.
3: kabar, Pak Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan siapa nih?
3: Alhamdulillah.

0: Lah.
1: Lagi batuk pula nah.
0: Lagi batuk. Ah, banyak minum es tak?
1: Berdanggut ria kita di petang ini dia.
0: Berdanggut ria. Ini dengan siapa nih?
1: Kalau gitu nak minta lagu tak dapat tidur lah deh.
0: Tak dapat tidur.
1: Ada lagu dah kan?
0: Tak dapat tidur. Ada biasanya. Ada. Ada. Tapi Roma Irama baru naik sebelumnya Terkesima.
1: Tak apalah deh, yang penting lagu tu tak dapat tidur deh. Dengan suara orang yang baru lepas tadi ni deh. Nah, jadi tak dapat tidur tadi deh, dia buat dia deh.
0: Tak dapat tidur. Ini ya, Bang Awang ni?
1: Ya, dah jelas lah. Dia anak pula memakmurkan negeri deh.
0: Masya Allah, memakmurkan negeri.
1: Hanya sekedar itu aja yang ada deh, yang lain tak ada. Itulah nama pemalam ni tak dapat tidur. Nah, malam tadi tak dapat dengar suara dia deh.
0: Tak dapat.
1: Petang ini baru dapat dengar suara dia.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan malam ini nyenyak tidur.
0: Mudah-mudahan nyenyak tidur ya.
1: Malam ini nyenyak tidur, siang memang tak dapat tidur deh.
0: Tak ada.
1: Sudah sekilas dia. Yang pertama tadi Kak Delima.
0: Kak Delima, ya.
1: Boleh tahan Kak Delima berapa hari dapat juara satu terus di pertandingan. Nah, yang nomor dua tadi. Yang nomor tiga. Yang nomor tiga mungkin ini Bunda Permata. Kak Dang Meredu di Batu Sepuluh. Yang Ucu. Mak Anjang di Sungai Nam. Buat Kak Wil, buat Mamak Dini, Aida, Nenek Manda, buat Kak Yus Nizar di Senggarang dia. Buat Bang Udin, Bang Gapar, Bang Lukman. Amda Yusuf ni sebentar lagi masuk dan nah.
0: Sebentar lagi masuk.
1: Pokoknya yang lain-lain di kopi semua lagi sama sama yang tadi Kak Deli tadi ya.
0: Iya, baik.
1: Semoga ini Mama Rika tu masuk juga dan nanti itu. Pokoknya semualah dari pertama yang terakhir ni Bang Awang senggol semua tanpa kecuali.
0: Senggol semua.
1: Ucapan sama-sama kita menjaga kesihatan, menjaga kekompakan. Karena RRI sekali di udara tetap di udara ya.
0: Betul.
1: Semoga karyawan-karyawati RRI sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih deh. Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Awang Janggut di Pulau Bayan ya. Sudah pun bergabung pada petang hari ini. Di belakangnya Bang Awang, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum, Di. Ni Anjang ni, Di.
0: Waalaikumsalam, Ni Anjang. Selamat petang. Apa kabar, Ni Anjang?
2: Sehat walafiat, Di.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Mendung-mendung manja ni, Di.
0: Betul, sama dekat sini ni pun mendung-mendung manja.
2: Baru tadi beli air lagi ni, Anjang.
0: Baru beli air. Masih kering berarti pergi, ya?
2: Ya, kering tu tidak. Dia ada setengah cincin, Di.
0: Ada setengah cincin.
2: Nanti lah, nanti katak dah berjumpa berapa pula, katak tak ada air.
0: Katak.
2: So, katak aja bintang.
0: Angin koncang.
2: Koncang, angin koncang. Sedap anginnya.
0: Sedap, luar biasa memang.
2: Angin berkah lah angin tu, Di.
0: Alhamdulillah, berkah luar biasa, Nek.
2: Mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan. Amin.
2: Tak mungkin lah Allah hukum kita lama sangat ni, ya.
0: Betul, Nek. Kita berbaik sangka aja.
2: Saja berdoa.
0: Mudah-mudahan, ya. Amin.
2: Keluarga sehat, Di.
0: Alhamdulillah, sehat sekeluarga, Nek.
2: Ya Allah, itu yang pentingnya, Di.
0: Itulah.
2: Lagu dia Duda Kaya, Di.
0: Duda Kaya? Ya.
2: Yang Duda Kaya nak beli air ni.
0: Boleh juga.
2: Ya, kalau dia tidak, Di. Kalau dia tidak.
0: Apa?
2: Kalau dia tidak, kalau tidak, baik juga.
0: Oh, kalau dia tidak.
2: Salam-salam, Di.
0: Salamnya untuk siapa, Nek?
2: apa buat Adi. Mak petang buat petugas tak selalu balik hati-hati di.
0: InsyaAllah. Amin. Amin.
2: Keluarga nunggu kat rumah tu. Betul. Ikut fotokopi tu nanti. Yang merdu. Kak Deli tadi.
0: Ya.
2: Abang Janggut. Fotokopi. Apa tu tadi? Nanti tu siapa di? Mak Rosi. Kak Sarina. Kak fotokopi yang Ucu nanti. Fotokopi Bang Udin.
0: Ya.
2: Bagus semua lagi. Selamat sehat. Selalu semangat. Selalu kompak. Selalu bersatu. Selalu berbagi. Yang ada air bagilah, yang tak ada air dia.
0: Iya.
2: Antar tapi.
0: Itu.
2: Balik tahulah ni anda ngasih di OJF ni. Semua, semoga kita semua selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Sungai Enam ya. Dan saudara perempat, masih kami nantikan kebersamaan Anda tentunya untuk bergabung di petang hari ini di acara Dangdut Ria ya. Ada lagi telepon masuk berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria asik, asiknya Dangdut Ria. Yo, gabung bersama Adi Kiu-Kiu di Pro 4. Asoy, geboy. Apa kabar, Di? Keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, sehat semuanya sekeluarga.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah. Lah banyaklah yang masuk, Di.
0: Lah banyak.
3: Pas buka ini, stream apa RRI Digital, Ni Anjang ya?
0: Oh, Ni Anjang.
3: Tadi tu lagi sibuk biasa, lagi beres-beres rumah sambil buka kan? Nah, HP-nya dicas ya, tak bisa lah nak ada buka. Lagunya deh?
0: Lagunya apa, Kak?
3: Lagunya, aduh, lagu aneh. Lagu apa ya? Ini ha, apa nih?
0: Apa tu?
3: Ini dari Pildan.
0: Pildan.
3: Terima kasihku.
0: Ada.
3: Terima kasihku ini spesial untuk yang Ucu. Oh, yang Ucu udah masuk loh, Madi?
0: Belum masuk.
3: Oh, belum masuk, sibuk agaknya.
0: Sibuk,
3: terima kasihku belum. Ini untuk yang Ucu, karena dia tuh setiap tahun, setiap tanggal diingat tuh kan ulang tahun Kak Sarina. Itu Kak Sarina sano tuh.
0: Luar biasa.
3: Jadi lagu inilah pengganti deh, terima kasihku. Nanti dulu ditanya juga, nah hadiah apa atau berupa seperti pantun atau berupa barang, kan? Tanda terima kasihnya. Salam dia.
0: Salamnya untuk siapa, Kak?
3: Pertama buat keluarga Adi lah, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, dilancarkan pekerjaan Adi, dilancarkan rezeki Adi. Semoga Amin. Rezeki yang dapat untuk keluarga berkah dan barokah. Tidak penat-penatnya, tidak bosan-bosannya Kak Sarina mendoakan keluarga Adi, begitu juga dengan keluarga kita yang di Pro 4. Jadi saudara-saudara kita yang di Pro 4, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Kalau ni Anjang nak air, kesinilah. Kami sini alhamdulillah lah, Di. Kemarin tepat dekat kapling depan situ, adik suami ipanya Kak Sarina mati air dia kan. Ambil di sini berapa kali ambil tempat Kak Sarina. Tetangga juga dulu kan dia pakai sumur kan. Kak Sarina kasih air. Kalau panas kan sumurnya kering, Di. Jadi kalau Nek Anjang kesinilah, atau kita nyelang di depan Nek Anjang ke Batam. Kena jauh, Di.
0: Kena jauh itulah.
3: Jauh. Tapi cuaca semalam alhamdulillah hujan. Tapi cuaca hari ini dia panas tak, mendung tak, dia redup, Di.
0: Redup.
3: Sedap sekali. Mungkin lepas hujan gitu kan, redup gitu, Di. Sedap lah. Kalau basah di bawah pohon boleh buat bantal tilam, boleh baring di. Betul dia. Kalau Kak Sarina tu sukanya seperti gitu, kalau ke pantai itulah. Bawa apa-apa benda baring di pantai, ada angin-angin gitu kan paling suka. Siap makan. Apa bekal nomor satu di. Pergi beramai ke dengan keluarga, dengan adik ipar, dengan siapa-siapa, ataupun pergi berdua di pantai, dah ramai kan?
0: Dah ramai.
3: Tetap bawa bekal banyak di. Sambung salamnya di. Salamnya buat yang ucu, ya sihat selalu. Buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Buat Kak Wir, buat Nek Manda, buat Nek Balkis, buat Nek Teh, buat Nek Yah, buat tadi ada Nek Anjang. Terima kasih, sehat selalu. Semoga diturun hujan ya, ganti-gantian mudah-mudahan. Buat di Penyengat ada Bunda Permata, tidak dilupakan Mak Anjang juga ya di. Buat Pak Kumi, sehat selalu sekeluarga. Buat Mak Deli, buat Mak Rika. Buat Dang Merdu, tidak dilupakan sama Bang Jebatnya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan juga usahanya di.
0: Amin.
3: Buat Bang Udin, buatnya Abang Kemalai, sama Abang apa tu yang masuk pantun tu, suka apa itu, suka ngusik-ngusik apa, Nenek Balkis tu.
0: Bang Awang.
3: Bang Awang jaga. Batuk masih ada ni di. Tapi salam tetap panjang. Buat ini di, buat Pak Kumis sudah ya, buat buat Mas Prabu. Buat ini, buat Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapal, semoga cepat sembuh demam juga katanya. Buat buat siapa, buat semua ajalah di. Buat semua aja. Apa lagi tadi ya? Semalam itu kan ulang tahun di Pro 1 seluruh dunia lah dia.
0: Seluruh dunia.
3: Semoga apa, semakin sukses, jaya. Jadi ngucapnya di Pro 4. Yang ada Pro 1 sama aja lah bertetangga di situ kan. Bintara, Ayar Bintara yang di Pro 1 penyiar itu WA Kak Sarina suruh datang. Kak Sarina kata tak bisa lah, lagi batuk pilek ini kan. Banyak fan yang tanya balai di datang di. Hari Kamis orang itu datang Pak, jam 9 Jumat itu acara di Pro 1. Dia orang tu naik batu haji, naik penginapan, menginap. Pokoknya fan di tanya balai ada datang. Yalah tu ajalah dia laporan dari Kak Sarina buat hari ini. Semoga keluarga Adi diberi kesihatan selalu, panjang umur, lancar rezeki, dikelilingi orang banyak, orang yang baik-baik Adi. Semoga di rumah Adi dikelilingi oleh Fatihah, insyaallah. Buat Adi, makasih banyak atas waktunya. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina ya di Tanjung Piayu, Batam. Telah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Kak Sarina, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat petang. Sikit diputus.
0: Sikit lagi putus.
4: Iya, nampak telah sayu gitu. Iya, assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal? Ke Kak Dang.
4: Iyalah tu. Tak dapat kat WA, telefon, tak dapat, putus. Masa tak putus asa, pokok jangan menyerah. Sampai dah habis siaran, sudah lah. Iya Adi,
0: ya. Alhamdulillah sehat Kak. Kak Dang sehat?
4: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasalah tu, ikan panas ni kan. Yang jelas kita mandi keringat lah.
0: Mandi keringat lah tu. Tak bisa jauh-jauh dari kipas.
4: Pokoknya mandi satu gayung, dua gayung, tiga gayung. Dah. Yang penting wangi, kata Kak Babi. Itulah, pandai-pandai lah nak hidup, Adi.
0: Betul.
4: Lagulah, Adi.
0: Lagunya apa, Kak?
4: Ini spesial ya.
0: Spesial.
4: Baru tahu juga. Kak Serena QQ, ulang tahun, minta lagu sama ulang tahun dari Evita Mala.
0: Selamat ulang tahun.
4: Spesial untuk Kak Sarina. Ada kan?
0: Ada, ada.
4: Takutnya tak ada. Tak ada kan nyanyi seorang lah. Untuk Kak Sarina, selamat ulang tahun. Berkah umur panjang, berkah rezeki, sehat-sehat keluarga. Terima kasih selalu mendoakan kami. Mohon doa yang baik. Ya bawah dan kembali pada yang mendoakan ya di.
0: Amin, amin, amin.
4: Terus selamat apa hari radio RRI ya ke 81 sekali di udara tetap di udara. Semoga tetap sukses selalu ke depannya. Mudah-mudahan tahun depan pun kita dapat mendoakan lagi, berjumpa lagi atas izin Allah ya.
0: Mudah-mudahan insyaallah.
4: Mudah-mudahan semua Allah yang ngatur di.
0: Betul.
4: Untuk Nek Balki sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anjang sehat selalu. Dekat sangat kata Nek Anjang, Kak Serina yang ngasih mampu. Keburu sama 3 ember aja. Surau ya. Itulah, tak sabar Nek Anjang. Kena Allah semua ujian Allah ya kan. Mudah-mudahan tempat kita diberi hujan. Terus ada Pak Kumis. Ada Bunda Permata, Mak Berlian, yang Ucu. Kayak Ucu dia ingat semua lah ulang tahun orang tu kan. Ulang tahun siapapun lah.
0: Siapapun.
4: Boleh lah. Terus ada Mas Prabu, Bang Awang Janggot. Terus ada Bang Iman ya. Bang Lukman, Mak Rika yang masuk, masuk sini lah. Sama Mak Aida, Nek Alif sama Nek Long. Nek Long? Nek Long ya. Yang masuk sini lah sama Mak Dini ya. Bang Udin sama Pak Hamzah Yusuf. Semua-mualah yang masuk di sini yang belum masuk. Spesial ni ha, mudah-mudahan kita doakan suami Kak Siti yang dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Amin, amin.
4: Tengok tadi tanya dengan mantu dia. Sakit apa tak tahu, saya masih rawat rumah sakit provinsi.
0: Mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh, kita doakan ya di.
0: Amin, mudah-mudahan.
4: Bang Ali juga keluarga. Makasih dia atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Dang Merdu sudah bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Kak Dang siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
5: Halo.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang Adi Yohana.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Apa kabar, Nyang?
5: Alhamdulillah, baru balik. Ini dari majlis taklim. Itu, Bang Adi. Apa sedengar? Mak Anjang tadi perdana ya, Bang Adi ya?
0: Nek Anjang tadi yang keempat.
5: Oh, dah yang keempat.
0: Dah banyak,
5: Dah banyak. Dah banyak.
0: Dah banyak.
5: Pula Nyang hari ni. Hari Ana.
0: Ya, saya Nyang.
5: Apa ni? Di pagi hari terang cuaca, Bang Adi eh.
0: Saya.
5: Empan di kayu, mudik ke hulu. Apa ni? Nyang nak doakan kepada penelpon perempat dan juga Bang Adi Yohana sekeluarga. InsyaAllah kita dibagi kesehatan dan bahagia selalu.
0: Amin.
5: Bang Adi ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Bang Adi.
0: Saya Nyang.
5: Ini Kak Dang. Kak Sarina belum berulang tahun tapi masih lama, masih 10 hari lagi.
0: Masih 10 hari lagi.
5: Halo. Tanggal 22 nanti Bang Adi.
0: Tanggal 22?
5: Iya, masih 10 hari lagi.
0: Berarti.
5: Cuma Nyang suka ingatkan gitu, takut lupa gitu Bang Adi. Tanggal 22 September nanti. Ya, masih 10 hari lagi Kak Dan.
0: Iya, masih 10
5: hari. Tapi tak apalah ya. Biar umur Kak Sarina bertambah panjangkan orang Adi ya.
0: Amin. Nah,
5: jadi didoakan dari sekarang ya orang Adi ya.
0: Amin. Iya betul.
5: Iyalah. Kalau Kak Sarina nak kasih yang hadiah, nanti Kak Sarina kasih kuis aja. Biar peringat-peringat perempat yang jawab. Kan orang Adi ya. Hanya kan dah dua kali. Dah itu kasih orang lain. Nah, Kak Sarina nanti bagi aja kuisnya dekat peringat-peringat yang lain. Dekat Sarina ya. Semalam dia nak kasih kuis kan dah malam sama dengan Bang Adi kan.
0: Iya, dah malam.
5: InsyaAllah lah. Entah bila-bila Kak Sarina dah ada apa, dah ada pertanyaan nanti. Boleh sediakan kuis ya, Bang Adi ya.
0: Baik.
5: Yalah, sihat selalu ya buat Kak Sarina.
0: Amin, amin.
5: Nanti yang bawakan apa ni? Air satu tanker untuk nianjak nanti. Kalau rumah Kak Sarina jauh sangat.
0: Jauh.
5: Muta jauh kan. Nyang nanti bawa pakai pesawat Boeing nianjak tu nianjak ya. Bang Adi yang supir dia, Bang Adi ya. Bang Adi yang supir dia. Kenapa? Bang Adi nyupir pesawat, Bang Adi.
0: Kenapa nyang?
5: Bang Adi jadi supir dia. Supir pesawat Boeing. Bukan kecil-kecil tu Bang Adi.
0: Oh, supir.
5: Ya, yeah, jadi supir. Soalnya ini banyak nak disiram nanti Bang Adi. Maksudnya dia turun hujan gitu Bang Adi.
0: Tapi belum punya SIM.
5: Jumpat dengan garam dulu Bang Adi.
0: Betul-betul.
5: Bang Adi supirnya Bang Adi ya. Kita hantar Bang Adi Anjang nanti.
0: Iya.
5: Gila wajib ni Anjang. Gila
0: wajib.
5: Manjangku semangat banyak. Ini Anjang memang jauh payah kan.
0: Itulah. Jauh.
5: Yalah, memang teruk memang Bang Adi ya kalau beli kan. Iya. Sampai nak apa kita nak itu pun dah payah nak cakap lah kalau dah hari dah tak ada ke Bang Adi kan.
0: Itulah serba bingung.
5: Iya. Serba bingung Bang Adi kan?
0: Betul, betul. Kita tak bisa lepas dari air.
5: Jadi dari awal-awal bulan kemarin sampai bulan September ini memang boleh disebutkan hari yang bingung Bang Adi ya.
0: Hari yang bingung.
5: Iyalah. Tapi kita boleh bingung jangan dipikir-pikir sangat Bang Adi.
0: Jangan dipikir-pikir sangat.
5: Iyalah. Nanti tambah runsing pula Bang Adi ya.
0: Betul, betul.
5: Iyalah. Pandailah Allah nanti Bang Adi ya. Kita berserah kat dia aja.
0: Insyaallah.
5: Iyalah. Yang minta dangdut Bang Adi.
0: Apa tu judulnya?
5: Ini dekat yang ni hari dah redok-redok manja eh.
0: Ya.
5: Yeah. Yang minta inilah Bang Adi, gerimis melanda hati. Duet Lesti Kejora dan Bildan.
0: Bildan. Iya.
5: Biasanya apa ni? Lebih dari selamanya ini yang nak minta anu gerimis melanda hati Bang Adi. Yeah,
0: baik.
5: Mudah-mudahan banyak air mata nanti turunlah hujan Bang Adi.
0: Mudah-mudahan. Amin.
5: Iyalah. Satu Indonesia nangis kan semua. Turun hujan Bang Adi. Tapi harus satu Indonesia yang nangis. Iyalah.
0: Ini kata Kak Sarina nih yang
5: Apa kata dia?
0: Bukan bertambah umur, berkurang umur yang lucu.
5: Kata apa? Bertambah umur, yang penting jadi manfaat bagi orang banyak itu subhanallah Bang Adi kan.
0: Insyaallah.
5: Kita semakin berumur, maka kita semakin berbuat yang baik-baik kan Bang Adi kan.
0: Insyaallah, mudah-mudahan.
5: Insyaallah. Apalagi Bang Adi kan.
0: Mudah-mudahan
5: sangat-sangat baik. Dan rendah hati Bang Adi ya.
0: Insyaallah. Amin, amin, amin.
5: Ada makna dia muji Bang Adi. Kan sebab Bang Adi jadi supir tadi kan. Iyalah. buat Kak Sarinah tadi Kak Dan kita sehat selalu
0: Amin.
5: Yalah buat Bang Damak semoga cepat sembuh lagi tak sehat cepat sembuh lah Bang Adi ya.
0: Amin, amin.
5: Yang sehat tetap jaga kesihatan Bang Adi
0: ya. Amin ya Rabbah. Amin.
5: Ya mungkin belakangnya nanti ada Bang Udin nak gabung Abang Awang ke nak gabung Nek Manda Nek Balkis tapi kalau apa ni Bang Maun kita tak pernah dia masuk Bang Adi
0: kalau petang ni.
5: Mungkin mudah-mudahan dia dengar lah eh.
0: Mudah-mudahan.
5: Yalah. Pokoknya buat Mak Rika, buat Mak Cik Mah eh. Buat Pak Kumis kita, buat Mas Prabu kita eh.
0: Ya.
5: Ini buat Bunda Permata eh.
0: Ya.
5: Mak Rosi, Kak Deli, tak terlupakan. Yalah. Pokoknya nanti yang ikut ajar di belakang biasanya nyetek gabung yang dari Bintanau ya Bang Adi eh.
0: Baik.
5: Sihat semualah orang di Bintanau tu Bang Adi eh.
0: Amin ya Rabbal
5: Alamin. Mak belian tak terlupakan. Gitu aja Bang Adi eh.
0: Baiknya.
5: Buat Bang Adi tugas. Anak-anak, isteri kat rumah, sihat semua Bang Adi eh. InsyaAllah Bang Adi eh.
0: InsyaAllah amin.
5: Ya, itu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
5: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Tetap semangat tentunya juga untuk saudara perompak dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya. Tetap selalu kompak di udara. Baik saudara perompak. Di belakangnya Nyang Ucu. Siapa lagi hendak bergabung kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
6: Selamat petang kembali. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Hamzah Yusuf.
6: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Pak Hamzah.
6: Alhamdulillah juga. Karena hujan dah.
0: Di dekat sini tak hujan, tapi dah mendung-mendung.
6: Sama di sini juga mendung. Tadi malam juga hujan, ada hujan gerimis. Mulailah nampaknya. Jadi lagu kita ni ada dah ya, Bida Dari Cinta dari Selvia Ma.
0: Ada
6: ya.
0: Ada, dah disiapkan?
6: Iya, sudah disiapkan.
0: Sudah disiapkan.
6: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Bang Adi ya, selamat ketiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Kemudian tadi yang pertama ada Kak Dili ya. Ada Kak Dili, ada Nek Manda, ada Nek Balkis ya.
0: Iya, yeah, Nek Balkis.
6: Ada juga Nek Anjang, ada Bang Awang Janggut tadi ya, semua. Ada Kak Dang Merdu juga ya, tadi ya, semua yang sudah dipotokopi dengan Bang Awang Janggut, Kak Dang Merdu, ada juga yang barusan nih, Kak Sari. Siapa? Kak Sarina Kibiu, ada juga tadi yang lucu ya. Untuk semua lah.
0: Untuk semuanya.
6: Sudah dipotokopi beliau di semua dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Yeah.
6: Untuk ya RRI, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di jendara selalu.
0: Amin, amin.
6: RRI adalah penyambung jembatan untuk menyambung silaturahmi antara pendengar dan penyiar.
0: Insya Allah.
6: Mudah-mudahan kedepannya lebih mantap lagi dan lebih eksis.
0: Amin.
6: Untungnya Bang Ardi sama petang sama petiga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Sudah bergabung nih di perempat RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran perempat. Selain daripada melalui frekuensi 101,3 MHz, Anda juga dapat mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan saudara perempat sambil sebelum kita putarkan lagunya, saya bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk nih. Yang pertama dari Kak Sarina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik QQ bilang sama Kak Dang Merdu, terima kasih atas doanya, tapi belum sampai tanggalnya tadi. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Nyang Ucu ya, kalau tanggalnya belum sampai lagi, masih ada 10 hari lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan ulang tahun Kak Sarina selalu membawa keberkahan ya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian saudara perempat WhatsApp berikutnya dari Mak Berlian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi, Mak request lagu Radio Cinta dari Maggie Z. Salamnya ikut Kak Dang Merdu. Untuk Adi terima kasih. Sama-sama. Radio Cinta ya. Kita cari dulu Radio Cinta. Agaknya tak ada Radio Cinta nih. Radio Cinta agaknya tak ada. Boleh di mungkin diganti lagu lainnya, Mak Belian. Kita cari lagu yang tersedia ya. Baik saudara perempat, kita dengarkan ya lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu.
0: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Din.
1: Oi.
0: Din, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman lewat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali entah, pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung. Menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantikin. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi tuh cantikin. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini ngapa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
4: Rompat RRI Tanjung Pinang.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: pasti.
1: Hari kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karima.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Hari ini kalau sore ini sudah mendung, apakah besok akan hujan atau malam ini hujan?
2: Baik, akan sampai.
1: Dinanti-nantikan masalahnya.
2: Oh iya. Ya, baik Karima, akan kami sampaikan dan sebenarnya ini dapat tepat para penulis kami bisa Tanjung Pinang selamat sore bersama kami dari BKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang serta kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Minggu 1 Februari 2020. Kami sampaikan perakhiran cuaca untuk esok hari pagi, siang, malam, dan dini hari. Kondisi cuaca masih cerah hingga berawan seperti tadi, dengan angin permukaan bersiul dari tenggara kecepatan 5 sampai dengan 5 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar 50 hingga 80%. Untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan, perairan Tuna, sentrumsif yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
1: Ya Mas Robi, sepertinya harus bersabar lagi ya menunggu hujan turun ya di Kota Tanjung Pinang. Mungkin betul, untuk minggu-minggu ke depan semoga adalah tanda-tanda hujan ya.
2: Untuk 3 hari ke depan kita melihatkan
1: Iya. Baik, insyaallah ya.
2: Semoga di dasar yang kedua. Ya. Amin. Mudah-mudahan harapan kita semua terkabul.
1: Iya, betul. Terima kasih Mas Robi informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Karima, terima kasih kembali. Selamat sore. Waalaikumsalam. Subhanallah.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya. Perompat RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pusat peradaban yang ada di Kota Batam dan berbagai macam aktivitas biasa dilakukan masyarakat di alun-alun Engku Putri. Dari sisi tata kelola akun, maksud kami, dari sisi tata kelola alun-alunnya memang sangat rapi dan juga bersih, yang berpotensi menjadi ruang terbuka hijau. Ketika hari menjelang malam, maka akan semakin terlihat keindahan dari pusat Kota Batam. Dan cukup banyak wisatawan yang berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya ingin menghabiskan malam sembari nongkrong. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 507 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga menerima bantuan pangan tahap 3 yang diserahkan secara simbolis di Gedung Serbaguna, Kelurahan Dabo Lama. Lurah Dabo Lama Hari Kurniawan didampingi Babin Kamtibmas, pendamping PKH dan TKSK Singkep, mengingatkan penerima agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk membantu memenuhi pangan keluarga serta tidak disalahgunakan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kondisi lingkungan agar tetap kondusif. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Perompat, di tengah padatnya ruang publik dalam kota dan kesibukan rutinitas kehidupan sehari-hari masyarakat kota Tanjung Pinang, ruang terbuka alami yaitu Pantai Gaseng Tanjung Pinang hadir sebagai oase sederhana yang menawarkan kedamaian serta ketenangan hati di akhir pekan. Nah, terletak di salah satu pesisir yang tidak jauh dari pusat kota, Pantai Gaseng, yang berlokasi di kawasan Pulau Dompak Tanjung Pinang ini hadir sebagai oase pasir putih tersembunyi yang sederhana, dapat menenangkan hati dan juga memberikan kedamaian, terutama di akhir pekan dan juga musim liburan. Pantai yang tentunya memberikan ketenangan dan menawarkan keindahan alam di pesisir kota ini perlahan-lahan telah menjelma menjadi destinasi wisata dalam kota yang kian populer dan menjadi favorit warga Tanjung Pinang. Dengan garis pantai yang landai dibalut langit biru yang indah, hamparan pasir putih kecoklatan, suara deburan ombak dan juga semilir angin laut yang berhembus dengan tenang, Pantai Gaseng menjadi tempat sempurna untuk menenangkan hati dan pikiran. Tidak hanya sempurna, sebagai tempat bersantai, pantai dalam kota ini juga menawarkan kesederhanaan yang memikat hati, membuat pengunjungnya mengucap rasa syukur atas keindahan ciptaan yang maha kuasa. Memang saat ini saudara perempat belum tersedia wahana ataupun fasilitas modern dan juga megah di Pantai Gaseng. Namun fasilitas yang ada di Pantai Gaseng terbilang cukup lengkap dan terbilang sangat sederhana. Mulai dari pondok bersantai, tempat bilas, tempat makan dan juga musola, serta area parkir yang cukup luas.

0: Aduh, sakit. Eh, apa nih? Kaleng sardin.
1: Merasung kau. Apa nih? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, Pantai Gasing Tanjung Pinang tidak menawarkan kemewahan fasilitas seperti tempat wisata besar lainnya di Kepulauan Riau. Tetapi justru kesederhanaan Pantai Gasing itulah yang menjadi daya tarik utamanya. Hamparan pasir putih yang bersih, air laut yang tenang, dan angin yang berhembus menyapu wajah menjadikan pantai ini tempat sempurna untuk bersyukur dan melepas penat. Walaupun demikian, saudara perempat, keindahan Pantai Gasing tidak hanya terletak pada kesederhanaan dan suasananya yang menenangkan saja. Tetapi Pantai Gasing juga menjadikan momen liburan bersama keluarga kian berkesan. Kesederhanaan di Pantai Gasing juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi warga Tanjung Pinang yang ingin rekreasi, bersantai, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Tidak hanya itu, keindahan Pantai Gasing ini kian terasa saat matahari mulai terbenam. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan, menciptakan pemandangan yang memukau. Banyak pengunjung sengaja datang sore hari untuk menikmati momen sunset yang menawan di Cakrawala Dompak. Berada di Pantai Gasing Tanjung Pinang menghadirkan pengalaman menikmati ketenangan, mengucap rasa syukur dan refleksi diri. Melihat hamparan pasir putih yang berbalut langit biru membantu para pengunjung pantai untuk terhubung kembali dengan alam. Oase sederhana pasir putih yang menawarkan suasana yang menenangkan dan indah ini menjadi tempat ideal bagi warga Tanjung Pinang untuk bersantai, berjemur, berenang, atau sekedar menikmati keindahan alamnya. Saudara perempat, saat ini cukup banyak warga yang mengunjungi Pantai Gasing bersama keluarga di akhir pekan, membawa tikar dan bekal makanan sendiri, duduk bersantai di bawah pepohonan sambil menikmati suara ombak dan semilir angin yang berhembus. Selain sebagai tempat wisata dan rekreasi ataupun liburan, Pantai Gasing juga seringkali digunakan untuk silaturahmi dan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti family gathering, kumpul komunitas, kelas luar atau outing class, dan juga perpisahan sekolah.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Airku Indonesia.
4: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al Munir dengan topik judi online harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Rauhul Miyati dengan surah Al-Baqarah ayat 21 dan juga surah Az-Zariyat ayat 56. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak bersalah di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan ini juga patut kita syukuri, karena dengan nikmat hidup ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahaskan tentang satu topik, yaitu judi online, harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Kita tahu bahwa sekarang perjudian itu datang dengan sesuatu yang tidak lagi dia hadir di meja kasino, dia tidak hadir lagi dengan permainan kartu, dia tidak hanya sekedar lagi hadir di kerumunan orang, tetapi juga judi yang berupa judi online itu datang dengan wajah yang baru. Ia masuk melalui telepon genggam, melalui iklan, melalui permainan, melalui tautan, melalui percakapan sehari-hari. Ia menawarkan kemenangan cepat pada orang yang sedang tertekan, penghasilan tambahan kepada mereka yang kesulitan, serta jalan pintas kepada orang yang tidak sabar menjalani proses. Akan tetapi yang dijual sebenarnya bukan harapan, melainkan ilusi. Sistem perjudian tidak dibangun agar pemain menjadi kaya. Ia dirancang supaya pemain terus memasang uang, mengejar kekalahan, dan akhirnya menyerahkan lebih banyak daripada yang pernah diterimanya. Bahaya tersebut bukan lagi persoalan kecil. Nah, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu mencatat perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 155 triliun hingga akhir 2025 kemarin. Melihat di dalam setahun saja angka itu sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai melalui mutiara pagi hari ini, jangan sampai sesuatu yang menipu ini menjadi, dan kita berharap tetapi sesungguhnya adalah menghancurkan keluarga kita. Di dalam bahasa Arab, kata judi itu adalah disebut dengan maisir. Maisir itu biasanya kata bahasa Arab itu yasara, itu adalah sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dianggap mudah. Yasara dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dianggap mudah. Maisir itu penamaan itu kalau kita merujuk, manusia itu ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Ya. Yaitu manusia ingin mendapatkan harta tanpa kerja yang wajar, tanpa pertukaran yang adil, tanpa penciptaan nilai.
keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak yang lain. Tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada layanan yang diberikan, tidak ada kesejahteraan bersama yang dibangun. Yang terjadi hanyalah pemindahan harta melalui peluang, spekulasi, dan ketidakpastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, di ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa ya'idukum an dzikrillah wa anish shalati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di ayat ini tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi ada kata fajitanibu, jauhilah. Perintah tersebut menurut seorang muslim menjauhi perbuatan sarananya, ya kalau kita interpretasikan, kalau kita tafsirkan, perintah itu menuntut seorang muslim itu menjauhi perbuatannya, sarananya, promosinya, lingkungannya, dan jangan dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Seorang penafsir, Imam At-Tabari menjelaskan kata maisir itu sebagai perjudian yang di dalamnya manusia mempertaruhkan harta. Lalu sebagian mengambil bagian yang menjadi hak pihak yang lain di dalam undian dan peluang. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa perjudian, kata judi itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan saling mengambil harta. Dengan demikian, perubahan dari kartu menjadi aplikasi, dari uang tunai menjadi saldo elektronik, atau dari kasino menjadi telepon genggam, tidak mengubah hakikat hukum. Maka, jangan sampai sesuatu yang hadir di depan mata kita ini, hadir di dalam keseharian kita ini menipu kita, sehingga kemudian kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi hancur akibat perkara yang memberikan harapan palsu padahal menghancurkan keluarga kita. Di dalam Al-Quran lagi, kalau kita lihat, perjudian itu sering dimulai dengan secara tersembunyi, tetapi kerusakannya tidak pernah bersifat pribadi. Uang yang dipertaruhkan mungkin berasal dari nafkah keluarga, tabungan pendidikan anak kita, biaya kesehatan yang sudah kita alokasikan, bahkan mungkin modal usaha. Yang lebih riskan lagi adalah judi online itu uangnya berasal dari utang. Nah, ketika uang itu habis, nah, pemain mulai menyembunyikan transaksi, meminjam tanpa sepengetahuan pasangan, menjual barang, atau membuat alasan palsu. Pada saat itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga amanah keluarga. Maka, jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang menipu. Pesan terakhir, kita kutip dari Surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara
kamu dengan cara yang patut. Demikian, mudah-mudahan tiara pagi ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita mesti menjauhi judi online ini. Dia adalah harapan palsu yang menghancurkan keluarga kita.

0: ada.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia?
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Hasrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga eh. Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku jang putus pula.
2: Oh no.
1: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian jang. Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
3: Sombong amat
1: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
1: Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yalah kita ke sana.
0: Eh, tapi jang, aku tak bawa duit lah.
1: Tak apa, pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau ni?
1: Au, ada ke muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Eh, tak adalah. Jan, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jan. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, kau ni pesimis terus lah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis eh kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Srul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, hutang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Huh? Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8 sampai 10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, destinasi wisata yang menjadi andalan Kota Batam, salah satunya ialah Bukit Senyum. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa melihat keindahan Kota Batam dan juga negara tetangga Singapura dari ketinggian. Waktu yang paling tepat, biasanya ketika malam hari, Anda akan menikmati gemerlapnya Kota Batam dengan sinar cahaya yang terlihat sangat megah dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat Kota Batam. Lokasi wisata Bukit Senyum berada di Batu Aji, Tanjung Uchang. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Lingga berharap pelayanan haji terus meningkat setelah satu tahun perjalanan Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj, yang disampaikan dalam syukuran khidmat ke-1 Kemenhaj Kabupaten Lingga. Kepala Kemenhaj Lingga Muhammad Sardi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Kemenak setelah adanya pemisahan kelembagaan, meski sebelumnya hubungan kedua lembaga telah terjalin baik. Kepala Kemenak Lingga Zamroni mengapresiasi perjalanan Kemenhaj dan berharap pelayanan haji semakin baik, mudah, bermanfaat bagi masyarakat, serta sinergi dalam komunikasi antar lembaga terus diperkuat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.

0: juga Salwa Aulia.
1: Terlajak perahu boleh diundul, telajak kate buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kate yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
2: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
3: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, alunan kompang menjadi salah satu tradisi Melayu yang masih digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tabuhan alat musik ini kerap hadir sebagai bentuk penghormatan saat menyambut tamu dalam sebuah acara. Kompang merupakan alat musik tradisional berbentuk bundar yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Nah, biasanya kompang dimainkan secara berkelompok sehingga menghasilkan irama yang khas dan terdengar semarak. Dalam tradisi Melayu, tabuhan kompang memiliki makna sebagai simbol keramahan dan juga penghormatan. Kehadirannya membuat prosesi penyambutan tamu terasa lebih hangat dan juga lebih meriah. Kompang dapat dimainkan dalam berbagai kegiatan, seperti penyambutan tamu kehormatan, acara adat, pernikahan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan pemerintah dan masyarakat. Selain menjadi pengiring acara, kompang juga mencerminkan nilai kebersamaan. Permainan secara berkelompok membutuhkan kekompakan dan keselarasan antara setiap pemain. Keberadaan kompang juga menjadi bagian dari identitas budaya Melayu yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Pengenalan dapat dilakukan melalui sanggar seni, sekolah, komunitas, maupun kegiatan budaya di lingkungan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, pelestarian kompang menjadi penting agar tradisi ini tidak kehilangan tempat di tengah generasi muda. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam kelompok kompang dapat menjadi salah satu cara menjaga keberlangsungannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kita telah pun sampai di penghujung kebersamaan dalam rangkaian Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dari mulai dangdut ria, kawan celoteh bleseh hingga ragam budaya. Terima kasih sudah menjadikan perompat sebagai teman untuk mengisi waktu petang saudara hari ini. Semoga setiap informasi, hiburan dan juga cerita yang kita hadirkan dapat menemani serta memberi warna dalam hari saudara sekalian. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama Mizuardi tentunya yang telah siap menemani saudara dengan program-program menarik berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan dan juga kebersamaan Anda yang terus bersama kita melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang menemani saudara petang ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkahnya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pak, ono gawe opo toh?
1: Ini lho, Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
0: Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini, yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

0: yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi.
1: Baik.
0: Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan.
1: Okay.
0: Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama POSIWAJA, Forum Silaturahmi Warga Jakarta.
1: Begitu.
0: Baik. Awal berdirinya POSIWAJA pada tanggal 26 Juli 1993.
1: Wih, udah lama, Be, ya?
0: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama IWAJA.
1: IWAJA.
0: Ikatan Warga Jakarta.
1: Mm-mm.
0: Jadi sifatnya masih komunitas lokal.
1: Oh.
0: Itu IWAJA ini berdiri di Pulau Batam.
1: Oh.
0: Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan IWAJA.
1: Jadi
0: Perkumpulan Keluarga Besar Betawi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi berbeda nama.
1: Berbeda nama.
0: Tapi Betawi.
1: Oke.
0: Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi.
1: Okay.
0: Bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum.
1: Okay.
0: Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini di akta notaris nomor 306 tahun 2015. Gitu.
1: Berarti peresmiannya dari 1993.
0: Iya, 93.
1: Di 2015 baru
0: didaftarkan.
1: Oh, baru didaftarkan.
0: Didaftarkan secara berbadan hukum.
1: Berbadan hukum, ya.
0: Okay. Jadi sifatnya pada tahun 1993 lalu itu kami masih berkelompok.
1: Okay.
0: Jadi semacam komunitas saja, belum berbadan hukum.
1: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be, ya?
0: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka saja.
1: Kalau ini kan sudah atas dasar hukum.
0: Atas dasar hukum.
1: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
0: Betul. Terus demikian Bang Ardi, visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau.
1: Oh,
0: keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong-menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial, ya. Bukan saja satu etnis. Kita harus berbaur juga dengan warga setempat. Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umumnya.
1: Oke.
2: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Malam hari ini tentunya di hari Sabtu malam Minggu ternyata ya. Di tanggal 12 hari bulan September 2026. Ya, tentunya pada malam hari ini kita masih dapat mengudara kembali. Tentulah juga seiring dengannya itu sudah pun kita dengarkan drama legenda, dilanjutkan juga dengan Pelangi Nusantara malam hari ini. Ada pun daripada Kongkuan Betawi sedaga ya. Buat sedaga perempat di mana pun saja berada, malam hari ini pun kita bersembang bual nanti sekiranya di langgam serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050 ya. Di talian WhatsApp pun juga boleh. Tak dapat bergabung, kirim pesan pun jadilah. Ya, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Dari perempat dimanapun saja berada, kami cuba sapalah buat orang tua-tua saya. Kami sapa daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, studio perempat RRI Tanjung Pinang ya. Untuk orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Oh, itu dia eh. Semuanya lah, baik orang Kepri maupun di luar Kepri saudara. Kita menyambung silaturahmi melalui udara. Mudah-mudahan banyak-banyak menyambung silaturahmi, banyak juga hidup mendapat berkah ya. Tentunya juga minta maaf, minta ampun lah jika tersalah kata, silap bahasa kita dalam bersendegura tiap-tiap malam. Jangan jelak, jangan bosan dengarkan Ardi tiap-tiap malamnya, tiap-tiap hari dari pukul kadang di segentang lada petang, kadang pun di malam hari, kadang di siang hari. Itu dia eh. Maklumlah, kami hanya menjalankan tugas sahaja. Malam hari ni pun nampaknya saya cuba intailah dulu sikit kan. Saya cuba jengah nampak daripada jauh, daripada tingkap perompak RR di Tanjung Pinang ni ramai sangat orang berlalu lalang membawa kendaraan. Maklumlah, malam minggu orang berjalan bersama keluarga, sanak famili, kekasih hati ya. Mana yang kekasih hatinya punya, sedap lah dapat berjalan. Mana yang ada tapi kasihnya bekerja pun susah juga, gitu kan. Terasa macam jauh padahal dekat juga eh. Hidup sekampung lagi dirindu, ini kan pula jauh di mata. Itulah pesan daripada orang tua dulu bukan kata saya. Baik saudara perempat, saya cuba pesan juga, saya cuba ingatkan juga buat orang tua-tua kita, buat ada anak muda kita yang berjalan berkendara di jalan raya, harap-harap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Lebih dan kurangnya lengkapi segala kelengkapan kendaraan kita, sebab-sebabnya bukan kita seorang diri saja yang berkendara. Di samping kiri kanan kita masih ada yang kendaraan yang lain, entah itu orang tua yang tak bisa bawa laju, yang matanya kabur, yang tak nampak, yang tak awas ya. Hati-hati dalam berkendara, bawalah dengan secukup dan sepadannya sahaja. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal kaji. Tentunya di Kongkuan Betawi macam biasalah kita mengenal daripada adat budaya Betawi ya, yang kita tahu masyarakatnya yang mendiami ibu kota Jakarta. Banyak yang kalau kita selalu kita kenali yang familiar, ada namanya ondel-ondel, kemudian silatnya, ada namanya palang pintunya ya. Kalau di sananya buat palang pintu, tempat kita ada namanya tebus pagar, tali lawa, tebus kipas. Kalau tempat kita itu namanya, kalau di tempat, kalau di Betawi, palang pintu eh, ada silat dan lain sebagainya. Dengan bajunya yang begitu lawa, berwarna merah, yang paling sering dominan, yang sering dipakai macam tu eh. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, tentunya artikan kembali selepas lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771 4449 050, di talian WhatsApp 0811 704 8860, ya. Terima kasih banyak buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada yang selalu bergabung, yang selalu monitor dengan Ardi tiap-tiap malamnya. Kita cuba sambut di talian telepon ada siapa kiranya penelpon yang pertama malam hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ardi.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusuf. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, Bang Hamzah.
1: Iya.
0: Apa ceritanya pada malam hari ini, Bang Hamzah?
1: Kalau malamnya ceritanya tak ada pantun lagi, Bang Ardi.
0: Ah, kalau tak ada pantun, kita coba carikan lagu, boleh?
1: Ya, lagunya Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Nah, itu deh.
1: Iya.
0: Nanti kami tunaikan lagunya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Ya, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Ya, terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama Dani. Selamat tuh Mama Dani, baru malam ini masuk di Pro 1 dia.
0: Baik.
1: Iya, kemudian ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra, Bang Ali, Gole-Gole. Ada Mas Prabu Karisanti, ada juga Kak Karina, Siu-Siu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Gais, ada Mak Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, selamat malam, ada Mak Nora, Mak Indul, Nek Hanjang, Mak Rosi, ada juga Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Bang Awang Janggut, selamat malam.
0: Baik.
1: Ada Mang Aida, Kak Siska, Kak Deli, ada Bang ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti General Merah dengan Bang Dama.
0: Iya, saya.
1: Bunda Sulami, Mak Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung Gia, ada Bang Mahmud. Ada juga Bang Maun, Mak Rita di Pulau Labi.
0: Baik.
1: Ada Bang Ahmad Erwan. Ada Bang Bayu. Untungnya semualah tempat terkecuali. Selamat malam untungnya Bang Ardi. Selamat malam sama itu guys. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya, kita coba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam minggu, malam minggu. Boleh kita bersembang bual apa tambul malam hari ini, ya. Apa acara yang dibuat di kampung, ya. Baiklah saudara, kita bersembang-sembang berbual-bual malam hari ini pun tanda menyambung silaturahmi kita melalui udara, menyapa semuanya lah dari mana-mana saja yang selalu bergabung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Apa khabar?
2: Khabar baik.
0: Eh, lama tak dengar suara.
2: Dari Tanjung pergi ke Telok.
0: Ah, iya.
2: Singgah sebentar Kuala Tungkat.
0: Betul.
2: Bang Awang lagi duduk-duduk.
0: Ah.
2: Di dalam hati terasa kesal.
0: Apa pasal pancang bernama si pancang Jerman?
2: Malam minggu duduk seorang dia.
0: Oh, pancang bernama si pancang Jerman. Sampan bertambat gunakan tali. Jangan menyimpan hati yang kesal. Sakit badan rosaknya hati.
2: Itulah dia.
0: Ya.
2: Buat dia. Habis sehat dia.
0: Alhamdulillah sehat Bang Awang. Bang Awang. Bang Awang.
2: Ya saya.
0: Eh, kata orang laju-laju perahu laju.
2: Ya.
0: Kandas sampan atas busur.
2: Betul.
0: Alam hari Sabtu malam minggu. Cobalah duduk-duduk di tepi laut.
2: Itu ada.
0: Ah.
2: Sekarang di tepi laut banyak gelombang.
0: Ah, mantap.
2: Sampan berlabuh talinya putus.
0: Ayo.
2: Abang awang janggut tak sanggup tepi laut duduk seorang.
0: Apa sebab?
2: Takut nanti. Takut nanti napas putus.
0: Oh, sedap bang awang. Ganting dah.
2: Ramai di situ deh.
0: Bukan bang awang. Cuba-cubalah kata orang tu. Batang lidi cuba diraut. Yeah. Ah, itu pula eh. Nampak dahan tinggi semampai.
2: Betul.
0: Cobalah duduk di tepi laut. Ikan beranak di bibir pantai.
2: Betul, dia memang banyak ikan beranak dia.
0: Ah, betul lah pergi bulan gelap ni.
2: Patah kata ikan beranak melecet-lecet.
0: Eh, itu pula.
2: Melecet satu di dalam sampah.
0: Ya. Yeah.
2: Bang awang ni hati lagi takut.
0: Apa pula?
2: Kena belum dapat kawan.
0: Oh, belum dapat kawan. Pasang seorang aja bang awang. Pasang kata orang tu kalau kalau orang mengasah parang.
2: Ya.
0: Hendak menetak batang perepat.
2: Tak salah tu.
0: Kalau duduk seorang-seorang, pasti beranak banyak dapat.
2: Oh, gitu.
0: Iya bang awang tak berbagi dengan orang sebabnya kan?
2: Memang betul deh. Iya. Memang deh. Suka orang cari seseorang deh. Ramai.
0: Itu.
2: Tapi bang awang ni malam aja lah deh.
0: Apa maklumnya?
2: Pergi ke Tembeling waktu petang.
0: Ya saya.
2: Baliknya pula waktu pagi. Nak bertanding tak ada tempat numpang.
0: Iya.
2: Terpaksa lah ngurungkan diri.
0: Tak apa bang awang. Kalau ibarat kata kalau nak pertama mengasah parang. Bawa orang tepi Kuala. Kalau bang awang tak dapat pergi seorang, yolah pergi dengan Ardi kita bersama-sama.
2: Itu pas betul ni. Katakan belum puasa makan kurma.
0: Ya. Yeah.
2: Kurma diletak di atas meja.
0: Ya saya.
2: Macam mana kita nak pergi bersama?
0: Sebab apa?
2: Karena Hadi sedang kerja.
0: Tak apa bang awang. Agak malam sikit bang awang. Belanak dia besar-besar. Kasar-kasar kata orang.
2: Ya gitu pula.
0: Oh bang awang.
2: Ya saya.
0: Bang awang pasang tangkul saya tekan kiduk.
2: Betul deh.
0: Itu pula. Nek Balkis tukang masak.
2: Nenek Balkis? Nenek Balkis yang jadi pikiran bang awang ni.
0: Apa sebab?
2: Nak menjolok sebuah mangga?
0: Ya, saya.
2: Menjolok buah makan jalan.
0: Betul.
2: Nak ngajak nenek basi. Kuma dia pergi sekolah.
0: Oh, itu pula. Kalau gitu, Nek Manda ada.
2: Nenek Manda?
0: Boleh juga.
2: Kalau tuan makan laksa.
0: Ya pula.
2: Laksa makan bersama-sama.
0: Sedap.
2: Nak ngajak nenek Manda. Karena itu dah ada yang punya.
0: Oh, macam tu pula. Kalau gitu, orang Tembeleng lah.
2: Tembeleng? Banyak lebat sungguh buah belimbing.
0: Ya, masam.
2: Dijolok yang pagi hari.
0: Betul.
2: Nak ngajak orang Tembeleng. Belum jumpa dia lari.
0: Kalau macam tu. Kalau ada tunda isi ikan. Kalau cari ikan tenggiri.
2: Ya.
0: Ulu pancing berikat kalas.
2: Betul.
0: Kalau lah kata orang Tembeleng sudah pun lari. Kita bertolak ke Pulau Karas.
2: Pergi ke kedai membeli ketap. Beras beli dengan gula. Memang nak ngajak Kak Aida di Karas.
0: Betul.
2: Rupa dia lagi berduka.
0: Apa pasal?
2: Kata dia orang yang sayang dia mending itu ni. Merajuk.
0: Oh, merajuk.
2: Begitu deh.
0: Tak apalah. Belayar kita sampai ke Teluk. Apa namanya? Apa yang nama dia? Geli hati yang dia malam ni. Belayar orang sampai ke...
2: Ikan gitu deh.
0: Habis tu?
2: Kalau Kak Aida sedang merajuk.
0: Ya.
2: Abang awang siap jadi kawan.
0: Itu betul. Pandai bang awang menyambung.
2: Kalau untuk awang betul aja deh. Itulah deh. Daripada kita menang-menang ke pulau yang tepi ni deh.
0: Baik tersampuk.
2: Lebih baik kita ngusik-ngusik ya.
0: Betul bang awang. Kita bergurau-gurau bang awang.
2: Pak Putra dengar aja tu nak jolok tadi.
0: Oi si.
2: Putra kemalang ya, dengar jolok aja sekarang dah.
0: Dia tak dapat menjolok, galah dia pendek.
2: Oh, galah dia pendek. Nah, kalau gitu kalau kalau nak menggali keledek. Keledek digali dengan cangkul.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau galah Pak Putra pendek. Apa tu dia?
0: Gini bang awang. Orang belayar bersampan kolek. Ha? Hendak bertolak di hari petang. Kalau galah bang putra terasa pendek, sambung pula dengan galah bang awang.
2: Ah, memang betul ni. Kadang-kadang memang pucuk di cinta ulang pun tiba.
0: Ah, itu pula. Jadi kalau
2: panas apa? Panas golek-golek lah.
0: Ah.
2: Pandai ke panas lah.
0: Bang golek-golek, Pak Mo, Pak Mo, Pak Mo.
2: Ah, Pak Mo.
0: Ah, betul.
2: Malam hari menempuk nyamuk.
0: Ya. Yeah.
2: Nyamuk di tepuk rumah KKR.
0: Apa benda?
2: Apa dia malam hari menempuk nyamuk. Hmm. Nyamuk tepuk rumah KKR.
0: Ya. Yeah.
2: Badan Pak Mo sampai gemuk.
0: Ya. Yeah.
2: Nanti panjat kasi licet.
0: Tak apa, bak. dia tunggu menunggu aja tu.
2: Dia nunggu dia tengok dia.
0: Tahu.
2: Bawa dah tahu ni ada kena kan kita ni sekarang.
0: Ada?
2: Ada kena kita sekarang.
0: Ah, mantap, bantai aja. Tak apa, bawa orang tanggungjawab.
2: Orang kata dah, semua sehat satu je tak sehat.
0: Apa tu?
2: Ah, itulah kaku pamuk lah tu.
0: Aduh, Bang Awang.
2: Kalau belakang nak masuk pula ni, kita bagi waktu minta lagu lah dia.
0: Ah, lagu apa Bang Awang?
2: Bang Awang nak minta lagu ni aja lah dia.
0: Ah.
2: Malam ni lagu apa?
0: Oh, Bang Awang?
2: Ya.
0: Jangan sambung galah Pak Mok, Bang Awang eh?
2: Ya.
0: Jangan menyambung dengan galah Pak Mok.
2: Tak bisa deh.
0: Nah, sebab gini Bang Awang.
2: Nah.
0: Kata orang kata, apa namanya, kalau kutung bunga sudah merekah.
2: Betul.
0: Nampak pula di ujung teluk.
2: Ya. Yeah.
0: Jangan ajak Pak Mok menyambung galah. Sebab galah dia sudah pun lapuk.
2: Betul deh. Nah, kalau kita, apa kata orang, nanam keledek di tengah ladang. Nah, keledek tumbuh sangat lah kata.
0: Betul.
2: Pak Mok golek-golek, jangan bimpa, jangan mengadang. Pantun kami ni hanya untuk bergurau senda.
0: Oh, itu. Bijak sungguh. Oh, tak boleh.
2: Kalau dia mengadang, dia tak nampak satu kampung sahajan dia. Kalau dia nak tahu.
0: Oh, ya?
2: Eh, ngeri dia.
0: Oh, ya pula.
2: Dia kalau dia ngambuk, kalah supai. Awak tu mengatakan nama satu, kata dia. Ya?
0: Oh, lah.
2: Ayolah, so kita minta lagu ini lagi dah.
0: Lagu apa?
2: Minta lagu... Anak itik terkedek-kedek je lah dah.
0: Anak itik terkedek-kedek. Boleh.
2: Orang nak minta nahar lembu, kuda unta dia tak nak dia. Hanya Bang Awang nak buat duit satu kopor dia.
0: Oh, ya pula kadang eh.
2: Untuk orang seberang lah lagu ini ya. Kalau

0: yang terintai-intai yang terendap-endap. Eh, Mak Long. Masuk, Mak Long. Jangan tak masuk, eh. Baik, di belakang Mak Long dia, yang belakang Bang Awang juga yang ingin bergabung di talian telefon, di talian WhatsApp pun boleh juga malam hari ni, ya. Bersenda gurau kita lewat pantun malam hari ni. Tak lain tak bukanlah. Ah, ibarat kata kalau kita pandai bersenda gurau, banyaklah kawan mengimpit gitu kan. Buat saudara perompak di mana pun saja berada, boleh-boleh juga kita cari-carikan lagu Melayu malam hari ini menemani apa namanya malam minggu. Ah, itu pula. Kalau kalau cakap-cakap-cakap-cakap, kita boleh bercakaplah sampai pukul 23 macam tu, ya saudara. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tilik-tilik, saya intai-intai dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ah, jauh bunyi suara. Mak Rika?
1: Ya. Yeah.
0: Apa khabar, apa buat, Mak?
1: Baru balik nonton pasar malam.
0: Pasar malam? Apa yang dia dapat? Ikan?
1: Tak ada dapat apa-apa.
0: Itu pula.
1: Baru buka sikit aja malam besok, baru buka agak banyak.
0: Oh, macam tu. Itu kemas-kemas lah tu. Periuk belanga. Berjual banyak, Mak?
1: Mana ada jual periuk belanga.
0: Oh, tak ada jual periuk belanga. Jadi, apa benda yang jual sana?
1: Nah, ada banyak jual makanan ni, itulah.
0: Oh, makanan ni, itulah. Jual dah lah.
1: Sebab budak yang main tu, rejuk-rejuk tu, rejuk-rejuk.
0: Oh, terkejuk-rejuk, terkejuk-rejuk. Rejuk-rejuk dalam tempat tidur. Sudahlah, padahal eh. Pula kadang. Mak?
1: Ya.
0: Apa kisah malam ni, Mak?
1: Apa kisah? Minta lagu nak pantun, tak pandai. Bukan macam awal janggut. Macam-macam pantun pun jeng pandai.
0: Oh, itulah. Mak, lagu apa malam ni nak dengar?
1: Lagu.
0: Oh.
1: Lagu apa ni? Kenangan mengusik jiwa.
0: Kenangan mengusik jiwa? Walaupun jauh. Itu? Beribu batu. Itu pula kadang.
1: Namun hatiku
0: tetap padamu. Senyuman mesra, bingkisan rindu, paduan cinta utuh selalu. Ya pula. Inilah kadang nak nyanyi sampai habis, Mak. Laina model.
1: Apa khabar, Adik?
0: Rancak ceria selalu, Mak.
1: Ceria terus, hamba tua.
0: Macam Mak, pesan Mak dulu.
1: Kalau tak... ceria merot terus, muka cepat tua.
0: Mengkerot muka, Mak.
1: Buat macam abang janggut, senang aja hati.
0: Ada tak ada ketawa terus, lama-lama naik gila.
1: Tak ada ketawa terus, orang tak tahu, kita aja yang tahu yang tak ada.
0: Itu betul, Mak.
1: Salam-salam lah dulu.
0: Salam-salam boleh, Mak?
1: Salam pertama buat adik. Selamat bertugas, semoga sihat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mak pun gitu selamat juga.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Ya, saya.
1: Tadi buat awang janggut. Jadi pantun terus dia tu nak menuju kat naik barkis.
0: Betul.
1: Buat Amjah Yusuf, buat Yusuf.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Bang Ilek.
0: Baik.
1: Buat Bang Ma'un. Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila.
0: Ya.
1: Yeah. Dinda. Buat Mak Belian, buat Mundi Pemata,
0: baik.
1: Buat Marica, buat Mak Dani, buat Nek Balkis, Nek Manda,
0: saya.
1: Nek Ayang, Nek Aida, Mak Dini, apa lagi, buat Yang Ucu, buat Wil, buat Nek Long Yah, buat Siti Dabang Damak. Mak Penara, mukanya tanda merah, senggol semuanya.
0: Baik.
1: Buat Nek Pania. Buat Pak Udin. Pak Udin dah masuk?
0: Pak Udin belum.
1: Masuk Bang Udin.
0: Buat siapa lagi?
1: Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa.
0: Saya.
1: Ali masuk, balas bantu untuk tol, untuk awang janggut.
0: Boleh.
1: Buat Mas Prabu, Pak Demang, buat Bang Umar, buat Bang Mahmud, buat apa tu?
0: Buat semua.
1: Tapi suka banyak nak lupa-lupa.
0: Pukul rata je, Mak.
1: Pukul rata je semua, ya.
0: Boleh, Mak.
1: Dari pertama sampai terakhir.
0: Saya.
1: Buat Berli, buat Bang Kayu.
0: Ya.
1: Dia dah belum masuk juga dia.

0: Belum.
1: Nah, masuk Kak Deli.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tadi ya ini apa tadi? Nek apa tu?
0: Nek apa? Nek Manda, Nek Pino, Nek Balkis?
1: Makcik Endon.
0: Ya, boleh.
1: Itu aja lah ya.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika ya, di pulau, yang berada di Pulau Ladi. Di belakang Mak Rika ada siapa kiranya, kita cuba sambut dulu di talian telefon. Assalamualaikum. Terputus juga. Ada apa gerangan malam ni? Banyak yang terputus eh. Ah, saudara perempat di mana pun saja berada, tengok pukul 21.35. Lagi siang lah lagi. Boleh banyak telefon masuk malam hari ni ya. Ah, tentunya juga kalau kita cakap kita tele-tele, ah, malam hari ni ramai orang berjalan. Yang sedang dapat berjalan, berjalan lah. Hati-hati balik jangan jauh malam, kata orang tu kan. Ah, jangan pula apa nama balik jauh-jauh malam, mata mengantuk, esok tak bekerja pula gitu kan. Kalau yang kerja dinas, esok libur lah. Mana yang kerja pergi ngengkut kayu, nebang pokok, apa segala macam. Ah, tak dapat nak tidur lama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nek.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Sihat, Nek.
2: Dah makan belum?
0: Makan, alhamdulillah, belum.
2: Belum?
0: Belum.
2: Jam berapa makan di? Balik nanti makan?
0: Ah, sekejap lagi lah, Mak. Eh, Mak pula, Nek.
2: Dalam pembukaan biasa dia ya.
0: Oh, mula asyik panggil mak terus. Mak mentua tak ada. Mak selalu ada lah.
2: Jadilah banyak mak angkat alhamdulillah. Doakan.
0: Nak dijulang mak? Mak nak,
2: nak. Nak julang. Nek tak kuat pula julang.
0: Oh, tak apalah mak.
2: Kalau orang belakang julang itu sanggam di.
0: Eh, itu diangkut dia diempas ke macam tu.
2: Tumbuh serumpun pokok mentinggi.
0: Ya. Yeah.
2: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
0: Uh-uh.
2: Assalamualaikum Hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga hari berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nek. Sihat selalu.
2: Yalah, harus ikut-ikut cakap Nek.
0: Ya saya. Kata Nek tutup, saya tutup ni.
2: Orang tak mengamuk dengan Ardi, mengamuk dengan Nek.
0: Ah, itu pula. Bahaya, Nek. Taklah, kita bergurau aja, Nek.
2: Ya.
0: Yeah. Lah makan, Nek.
2: Udah, Di.
0: Apa lauk kita, Nek? Apa
2: lauk kita, sambal ikan tongkol.
0: Sambal ikan tongkol. Apa ulam kita, Dek, Nek? Sambal, apa? Pucuk piding.
2: Pucuk piding, sayur apa? Sayur apa nama? Sayur rampai, sedap boleh.
0: Oi, Mak, aku semangat, Mak. Jangan sebut, Nek. Bahaya. Tak ada benda tu di Pinang.
2: Sayur campur daun selasih.
0: Daun selasih. Habis tu daun kunyit. Pucuk ubi sikit. Kangkung sikit.
2: Nah, pandai hari.
0: Itulah pemakan lagi kecil.
2: Iyalah, kalau kita orang Melayu sama jadi.
0: Masak lemak ke?
2: Mendingan kalau ada nasi. Zaman Nek dulu kan berubah sagu tu lah dia.
0: Oh, itu sedihnya pula. Letak kucai. Zaman
2: konfrontasi dia tahun 61.
0: Itulah. Sayur rampai.
2: Ya.
0: Daun
2: pantun ni.
0: Boleh Nek.
2: Kalau hendak membaca Quran.
0: Ya.
2: Bacalah terlebih dulu
0: Al-Fatihah. Ayat Kursi.
2: Kalau hendak mengenalkan Tuhan. Kenallah dulu diri sendiri.
0: Itu pula kadang. Sadu walau ni pantun ni Nek.
2: Lah.
0: Jawab. Taklah, tak berani kami, takut. Ampun. Tak berani kami. Takut salah jawab, salah cakap.
2: Pula. Sama aja.
0: Tak sama. Takut. Kami baru belajar.
2: Satu lagi dia.
0: Boleh, Nek?
2: Dari Mekah ke Madinah. Naik unta memakai kain. Jangan suka mandang rendah. Jangan dihina orang yang miskin.
0: Betul sangat. Nek?
2: Pergi di. Sudahlah di.
0: Sudah. Nek seorang aja. Nek seorang aja.
2: Seorang. Orang malam ni berjalan ni.
0: Awak mengukur jalan ni, Nek.
2: Awak mengukur jalan malam minggu.
0: Awak mengukur jalan.
2: Dia dengan kawan-kawan dia ni.
0: Yelah. Lagi muda.
2: Adi ni aja.
0: Kamilah tua ni. Maklum lah
2: kalau
0: tu.
2: Tua macam nek ni, dia dah tua.
0: Baru nak beranjak kata orang tu.
2: Kalau nek ni baru puber.
0: Puber. Aduh, hai.
2: Baiklah. Minta lagu dulu, Di.
0: Lagu apa, Nek?
2: Lagu apa, ya? Lagu apa, Di, yang sedap, Di?
0: Lagu apa yang sedap?
2: Lagu... Kalau Adi milih, Nek, sedap lagi lagu.
0: Lagu masak lemak lagu itu sedap, Nek.
2: Ha?
0: Lagu lauk masak lemak.
2: Ada nama lagu lauk sama?
0: Oh, tak ada, Nek.
2: Sangka kan, ya, betul lah, Adi.
0: Lagu apa, ya?
2: Lagu itu aja lah. Lagu...
0: Hati, apa? Hati muda. Hanya sama dari, hati.
2: Tak, ini apa? Itulah sayang.
0: Oh, itulah sayang, yelah.
2: Dari Wak Jeng.
0: Ah, Wak Jeng.
2: Salam-salam, Adi.
0: Ya, Nek, sila.
2: Untuk Adi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala usahanya dia.
0: Ya, terima
2: Sama
0: kasih.
2: Sama banyak job.
0: Oh?
2: Sehat selalu.
0: Sehat tu penting, Nek. Terima kasih, Nek, ya.
2: Mak bapak juga di kampung, Adi.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Sana kemarau tak, Adi?
0: Mak, kering kerontang. Baru je ke tempat Ardi terbakar. Baru 2 hari. Semat. Semalam terbakar.
2: Oh, lah pula.
0: Tak jauh dari tempat Ardi lah. Beda desa je.
2: Oh, tempat Ardi pancur kan, Di?
0: Pancur. Dia nama tempat dia Sungai Besar terbakar tu.
2: Oh, Sungai Besar. Kami kat sini carilah ada orang sedekah air tu, ya?
0: Alhamdulillah.
2: Dah kering pergi santa ni?
0: Dah kering betul lah, ni.
2: Dah kering betul, Di?
0: Kami masih alhamdulillah lah dapat korek-korek.
2: Ha, ada jugalah. Ha. Tak dapat mandi basuh muka, jadilah.
0: Betul lah tu, Nek. Aduh.
2: Nek. Lanjut salam-salam, Adi.
0: Ya, boleh, Nek.
2: Tok Bang Abang Janggut tadi, kau main banyak pancang dulu tu.
0: Oh, itulah galau dia malam ni.
2: Tok Bang Udin, Tok Marikan, Tok Bang Bayu, Tok Amzah Yusof.
0: Saya.
2: Tok Pak Maun, untuk Wir, untuk Dang, untuk Nek Balkis.
0: Baik.
2: Nek Balkis nak tidur tadi, Nek bangunkan.
0: Oh, ya. Alhamdulillah.
2: Untuk... Mr. Mahmud. Untuk siapa lagi? Untuk Yang Ucu. Untuk Deli. Untuk Sarina. Asyik lupa je dengan Sarina. Soal Nek ni lambat ni. Buat kan buang waktu nak masuk. Untuk telefon pertama sampai akhir je tadi.
0: Ya, saya boleh.
2: Terima kasih dia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Manda yang selalu bergabung. Terima kasih juga buat Marika. Ada Bang Awang Janggut, Bang Hamzah Yusof, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada malam hari ini, samalah kita bersembang buat, kita bercakap. Itu dia, eh. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini. Untuk dapat menghiburkan rasa-rasa sepi malam minggu. Entah-entah lagu tu mengenang kisah lama ke, entah-entah lagu yang dipinta untuk menemani malam minggu, apa, mengingat kisah lama ataupun menemani malam minggu pun boleh juga. Ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampak-nampaknya malam ni ramai orang pergi berjalan, rasa saya. Ya. Pergi berjalan bersama keluarga, maklumlah malam minggu kata orang tu kan. Kita cuba tunaikan lagu dulu, ya. Tetap bersama kami. Tapi ada ni, ha. Kita cuba terimalah satu penelpon lagi. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
3: Bantal.
0: Ha?
3: HP ketekan bantal.
0: Oh, HP tertekan bantal. Bukan bantal menekan HP.
3: Semua ditekan.
0: Oh, semua ditekan.
3: Tersadar,
0: Di. Alah. Waalaikumsalam. Masuk.
3: Tersadar lah. Langsung masuk.
0: Itu pula.
3: Ambil apa? Makanya apa yang bantal.
0: Oh, itu. Baiklah.
3: Mana dapat raja. Mana ada apa besar. Lagi dia. Kecil-kecil lah, Di.
0: Ini?
3: Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Ini bercakap tengah tidur ke atau tengah menjam ni? Kelak ngigau pula.
3: Mata pejam.
0: Oh, mata pejam. Kelak.
3: Ngantuk dia.
0: Oh, ngantuk. Alah.
3: Lagu ni. Musa pantun lagi lah ni.
0: Lagu apa?
3: Musa pantun.
0: Musa pantun. Lah, ang aja lah kita tu.
3: Awak
0: ni. Majuk
3: ni. Lagu lah ni.
0: Lagu? Kadang lagu apa?
3: lagu Sri Mersing ini lagi.
0: Serilah Mersing.
3: Sri tidak balik, sudah dulu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Dang Merdu kita yang sudah bergabung ya. Buat saudara perempat dimanapun saja berada, boleh kita bersembang bual malam hari ini menyambut silaturahmi eh. Serilah Mersing lagunya. Ha, nanti kami tunaikan. Kalau lagu Sri Mersing ni, kalau yang pandai menyanyi, sedap sangat dengar eh. Mendayu-dayu, boleh sama menemani waktu tidurnya kan. Banyak, kalau yang orang tua-tua dulu suka dengan lagu-lagu macam ini. Lagu Sri Mersing ni tentang kasih ibu lah, yatim piatu eh. Baiklah saudara perempat, kita cuba tilik-tilik intai-intai, kita cuba tunaikanlah lagu dulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Dae, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Dae, menceritakan asal-usul nama Gunung Dae yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Dae bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Kita mula ya.
2: Ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan kita cuba sambut di talian telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Mamputra Kemalai.
1: Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik Pak Osman.
1: Sudah makan?
0: Belum.
1: Nah, sini lah makan sini.
0: Jauh nak ke sana tu.
1: Naik ojek sebentar.
0: Naik pakai apa?
1: Ojek, apa nama? Naik. Bahasa ni. Ojek, becak.
0: Lain naik becak, baik naik unta. Cepat sikit.
1: Dia minta lagu becak ni.
0: Abang becak, tak ada lagu abang becak, Pak Osman.
1: Jadi lagu abang apa ada?
0: Abang Kemalai yang ada.
1: Lagu ada abang awang aja.
0: Makin abang awang jauh sekali. Kalau Pak Osman lagi adalah nama penyanyi Pak Osman nama.
1: Ini dia. Pantun untuk mengawang ni.
0: Apa tu?
1: Berbaju kurung, kainnya licin.
0: Mantap.
1: Licinlah warna ungu berserta biru. Abang awang duduk termenung, ingin nak kahwin. Terasa mau tapi rasanya adanya malu gitu.
0: Ada yang terasa lemau, ada yang mau.
1: Dia mau tapi terasa malu.
0: Oh, macam tu pula. Kadang siapa pula agaknya ya?
1: Balas.
0: Macam mana nak balas? Hari tak reti sangat malam ni, Pak Osman.
1: Dia kan misalnya nak rasa duduk temenung rasa nak kahwin. Tapi yang mau tapi rasa malu gitu.
0: Oh.
1: Itulah abahnya gitu.
0: Oh, macam tu. Awak pula kadang eh. Ini ada kadang kalau manis-manis lah tebu.
1: Saya.
0: Hari pagi buka lah tingkap. Kalau lah penyakit malu-malu ni, kita berdengar pun jadi susah bercakap.
1: Dia begini di sebenarnya kalau dia malu itu.
0: Macam mana?
1: Nak pergi ke ladang. Ke ladang pula menebang pinang. Kalau dia malu, silakan datang. Datang saja untuk meminang.
0: Oh.
1: Kalau nyuruh meminang tu kan?
0: Oh. Pula kadang. Perkara minang-minang ni Pak Osman lah pandai. Ardi tak kerti sangat kadang-kadang eh.
1: Dia kadang-kadang tak nyuruh abang minang. Dia nyuruh abang pokoknya. Dia nombor tempat tinggi ni.
0: Oh. Pula kadang eh Pak Osman.
1: Jam nampak sendiri. Tadi kata orang kata gini pula.
0: Macam mana?
1: Badannya basah pergi cekolek. Sampai di cekolek. Cerahlah sudah. Abang awang tadi kata kalau takut patah penyulutnya pendek. Kalau penyulutnya pendek. Kata abang sudah dah tak usah sambung lagi.
0: Pendek lagi mesti. Kalau lapuk tu susah sikit.
1: Pendek nak sambung lagi kan. Pendek-pendek itulah kita pakai.
0: Itulah kadang-kadang.
1: Kalau kita sambung yang panjang, sambung pakai tiang PLN aja ni ke pengawang.
0: Batang buluh boleh?
1: Tiang PLN boleh jugalah.
0: Boleh juga eh.
1: Cuba balas dia. Macam mana cara dia?
0: Macam mana Pak Osman eh? Tengah malam kita ni. Pakai galah-galah ni Pak Osman kata orang ini Pak Osman. Batang-batang kalau rekah kayu rebah ke tanah. Apa namanya? Macam mana eh? Kayu melintang hendak ditakuk. Kalau hendak panjangnya galah. Buah tinggi dapat dijolok.
1: Betul. Betul ni. Maka itu kata pantun abang-abang kita tu kan. Pinang bulat tidak bersabut. Nak pergi pula pulau seberang. Masuk meminang madunya maksud. Cubalah katakan kepada orang tu terang dia. Kata kepada seorang tu dengan cara terang.
0: Terang.
1: Jadi, pula. Sama-sama tak menyimpan perasaan.
0: Betul lah.
1: Jangan kata orang tu pecah di perut. Nanti pecah di perut bahaya ni.
0: Terburai ke lah.
1: Pecah di mulut.
0: Kata orang gini, Pak Osman. Iya pula. Layang-layang betali benang. Kalau biarlah jauh dipandang juga. Maksud bang Putra kan nak masuk meminang. Saya terheran-heran nak dengan siapa?
1: Itu tadi tu. Maksud tu siapa tujuan dia tu kan?
0: Orang Karas tak?
1: Tak tahulah mungkin. Kalau memang dia nak minum Karas, kata orang kata gini di.
0: Macam mana tu?
1: Bukan datang, bukan ladang sembarang ladang. Membawa alat dari panas.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi bukan datang kita ni sebang datang. Membawa hajat kita pergi ke Karas. Tapi ke Karas dengan siapa nak
0: pergi? Oh, itu pula. Dengan Cik Meriam agak.
1: Itu. Buat Karas tu banyak ni.
0: Oh, itulah pula. Saya tu nebak aja.
1: Nanti kita sebab Karas siapa nak kita tuju nak kita pinang ni?
0: Itu pula kadang. Itu bahaya ke lah sebarang masuk rumah kena halau eh. Abang Putra?
1: Tapi gini pula ni.
0: Macam mana?
1: Di waktu siang, pergi berkarang. Berkarang pula ikannya dingkis.
0: Iya.
1: Kalau Bang Awang minta meminang wang senggarang, kita tahu pula kita duduk di pakis.
0: Iya pula kadang. Itu nampak gaya yang bersambut kalau macam tu.
1: Kalau bukan, kita tak
0: tahu
1: tujuan dia.
0: Aduh, orang sibuk. Oh, Bang Putra.
1: Saya.
0: Orang sibuk menyimpul benang. Jemur kain hari pagi.
1: Yeah.
0: Sibuk hantar Bang Awang untuk meminang. Nak hantar adik, untuk hantar saya bila lagi?
1: Betul.
0: Ya.
1: Orang kata gini pula, nak waktu pagi berjalan kaki.
0: Ya. Yeah.
1: Berjalan kaki, pasti ada tentu arahnya. Soal meminang, soalnya Adi. Adi tak juga pula kita cara macam mana cara arahnya tu. Arahnya ke mana nak tuju. Nah, ini pun sama. Berawang tadi, Di.
0: Aduh.

0: Oh belum.
1: Hai pasang bulan tak ngambang.
0: Apa sebab lagi?
1: Ah, tak tahu jugalah Hardi.
0: Ah, cuba sekarang gini lah.
1: Eh?
0: Pasang bulan tak ngambang.
1: Ah.
0: Air surut bulannya masuk.
1: Ya. Yeah.
0: Kita datang hendak meminang.
1: Ah.
0: Kemungkin orang menunggu sambillah duduk.
1: Wow, pun.
0: Lalu kita datang, orang terduduk. Tak mungkin untuk baring. Lendang tadi.
1: Lendang apa ni malam ni?
0: Malam lendang Pasaria.
1: Ha?
0: Malam Pasaria.
1: Malam?
0: Pasaria.
1: Pasaria.
0: Suatu malam indah, malam Pasaria.
1: Ha.
0: Aku bertemu si dia.
1: Wish, mantap. Ya, ya, saya.
0: Senyummu yang manis, menggoda di jiwa aku. Terpersona. Siapa nyanyi lagu tu?
1: Siapa nyanyi? Tak ada penyanyi, tak ada penulis sama sini.
0: Pasaria lah gitu.
1: Tak ada penulis penyanyi pula sini.
0: Tapi ada kan?
1: Ada.
0: Dah salam lah ke sejam belakang tadi. Besok kita sambal gaya pantun lagi. Salam dia.
1: Boleh.
0: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Taala di mana pun berada.
1: Ya.
0: Selamat di jalan, selamat sampai ke rumah. Semoga cepat-cepat dapat jodoh sama Abang Tanai Minang.
1: Terima kasih, amin. Ya Allah, Pak Umar, Pak Umar pula, Bang Osman.
0: Tadi salam buat Abang Awang Janggu di Pulau Bayan. Semoga cepat selalu dapat jodoh Bang Awang, ya.
1: Mantap.
0: Untuk Abang Udin Batu 13.
1: Ya.
0: Kak tadi mewakili Pulau Ladi semuanya. Semoga keluarga Mak Rika sihat selalu dia.
1: Ya, saya boleh.
0: Ada Mak Penaram mewakili semua Tanah Merah. Pokoknya dia di Karah mewakili Mak Ngah Aidah kita yang cantik tu di. Dengan Mak Dini ada Mak Andak di Karah semua. Karah single dia.
1: Ya, boleh.
0: Pokoknya Temeling semua, Mansur semua, Bengku semua tanpa kecuali di. Cik Kolek kakak di, terlupa di.
1: Mantap. Itu lengkap sudah.
0: Untuk orang di Sat Penaga khususnya.
1: Sial
0: di, kata-kata Abang Andi untuk rumah yang buat kahwin, tiap orang tak kena buat kahwin dia, tak tinggal.
1: Betul, itu penting.
0: Ini abang lagi samping rumah ni, dia.
1: Iya, saya.
0: Maka abang takut berpantu-pantu masa majanda-majanda.
1: Jangan. Malam minggu
0: tak,
1: soalnya.
0: Tak kena takut buat kopi ni.
1: Betul sangat. Terima salam, Pak Osman.
0: Jadi abang pantun mana-mana saja malam ini, kan?
1: Yelah, yang lurus-lurus sajalah, ya.
0: Jadi dari pertama sampai hingga akhir dia.
1: Ya, saya.
0: Mohon maaf lah, ada tergurau atau kelakar kita melalui pada di program 4 dia.
1: Boleh.
0: Kita untuk menghibur aja dia. Buat Adi, terima kasih atas waktunya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Osman kita yang berada di Desa Penaga. Terima kasih Pak Osman beserta isteri yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau Pak Osman dah masuk, sedapnya tu manggil Pak Osman lah daripada Bang Putra. Sesuai dengan orang dia. Nama cantik Pak Osman. Itu kan. Bang Putra Kemalai. Saya pun tak tahu juga apa sebab apa arti Kemalai ujung tu lupa pula nak bertanya. Esok kita bertanya dengan Pak Osman. Pak Osman sedapnya saya manggil Pak Osman lah. Pak Osman tu Bang Putra Kemalai kalau saudara nak tahu Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita boleh 2-3 orang menerima penelpon malam hari ini. Yang belum tidur, yang belum berehat, belum melurus pinggang, duduk-duduk santai, bolehlah bergabung dengan Ardi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia.
2: Tadi Usman Jalani ni. Pada pantun Usman Jalani tadi.
1: Ya, boleh.
2: Itulah kata pagi hari memetik duku. Duku dipetik di Sidiraga.
1: Ya.
2: Orang sekarang tak nak di madu. Apa lagi nak jadi ke nombor 3?
1: Kalau ibarat
2: itu Bang Usman bukan bawang malu. Tak nak di madu jadi ke nombor 3.
1: Berarti nombor 2 dapat.
2: Nombor 2
1: jadi. Macam tu.
2: Kata nambahlah tadi bukan Bang Awang malu nak itu.
1: Ya pula kadang ya.
2: Madu nombor 3.
1: Saya lah.
2: Kalau nama dia Kemalau gini ni, kemarin dia suka ni di.
1: Apa tu?
2: Bang Kemalau tu kemarin dia pergi ke dia nak mancing kurau dia. Jadi nama

0: rumah dia Putera Gemala.
1: Oh, gitu pun.
0: Pulau dekat sungai. Sungai apa? Sungai Nyire.
1: Oh, ya.
0: Nah, jadi di gelarang situ dia Putera Gemala. Wah, itulah.
1: Oh.
0: Nama Putera Gemala, nama dia Usman Jalani.
1: Oh, Usman Jalani. Sedap nama dia.
0: Lagi-lagi. Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahan juga rupanya Bang Awang nak juga menyampuk. Ayolah kalau macam tu Bang Awang. Biarlah Bang Awang ya. Kita Bang Awang ni bukan apa. Bukan kata orang bukan nak menyimpul benang. Jemur kain di hari pagi. Bukan Bang Awang tak nak masuk meminang. Dia lebih mendahulukan saya. Lagi. Itu dia pantun pun tak betul lagi malam ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Allahu Akbar, bersambut juga. Apa tu kisah?
2: Lagi pantun Bang Awang tadi.
1: Macam mana?
2: Nak diisi dia dalam raga.
1: Ya.
2: Dijual pula di Betang Senja.
1: Betul.
2: Nek Baki nak dimandukan ketiga. Di mana pula bini yang kedua?
1: Itulah yang saya tanya. Rasa-rasa saya gini, Pak Osman. Ibarat kata kalau terbang burung tempua. Terbang punai melayang-layang.
2: Saya.
1: Satu, kalau tanya bini kedua, ada seorang dekat Pulau Segarang. Pulau Segarang. Pulau Bayan. Itu dia pula.
2: Oh, ya, yeah, betul. Kata mata diisi duku dalam lahraga. Duku dijual di waktu siang. Dia nak nemadu ke yang tiga dan kedua. Betul, yang bumi ke satu ada di Pulau Bajan memang.
1: Kalau yang tak ada, saya pun pening tengok Bang Awang mana satu. Tak ada. Pak Osman.
2: Kata mata, kata orang tua kita dia, mata bubu dia.
1: Mata bubu. Bukan mata keranjang. Mata bubu.
2: Mata gerak
1: aja kita.
2: Katong kita bukan mata geranjang, mata bubu tu dia.
1: Mata bubu, betul.
2: Betul. Jom kita ini.
1: Ya, Pak Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan malam ni bersambut lagi malam ni. Terima kasih banyak orang tua-tua saya sudah pun bergabung ya. Baik, sungguh kita bersenda gurau. Itu pula kadang kita bergurau ni hanya bergurau saja. Taklah kata orang tu sampai bawa perasaan ya. Ibarat kata bersuka-suka je lah. Malam minggu duduk suntuk-suntuk di rumah kan. Berpantau dengan arti sedap juga lemak rasa. Macam Pak Osman Bang Awang Janggut tadi kan. Kita ngusik-mengusik, bukan nak bermaksud apa. Ya, minta maaf, minta ampun jugalah. Saya mewakili sependengar yang lain-lain juga. Jikalau salah kata ucap bicara dalam berbual bersenda gurau tadi kan. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada. Nampak telik-telik, intai-intai juga nampaknya. Saya cuba tunaikan lagu dulu ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah bejasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: 94 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak berhati.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air yang

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Minggu, tanggal 13 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan juga limpahan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta semangat untuk memulai hari dengan penuh kebaikan dan juga keberkahan. Bagi yang mulai ini, saudara perempat, mudah-mudahan dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalani berbagai aktivitas. Tentunya dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan juga semangat yang positif ya. Apapun aktivitas dan juga latar belakang saudara pagi ini, semoga setiap langkah yang kita jalani membawa manfaat, kebaikan, dan juga kebahagiaan. Baik saudara perempat, dimanapun Anda berada, pada Segantang Lada Pagi, edisi Minggu, tanggal 13 September 2026 ini, bersama saya, Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara selama 5 jam ke depan, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan Hikmah Pagi, pada pukul 6 hingga, Hikmah Pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara akan ditemani dalam acara Sembang Komunitas. Baik saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh kemuliaan ini dalam Hikmah Pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Egy Rianto dengan surah At-Taubah ayat 18. Dan nantinya akan kita dengarkan bersama-sama siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Asnawi SPDI dengan judul Menjadi Orang Beruntung di Akhirat.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku, para pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadaruna mal muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Mereka, para sahabat, menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang ekonomi, melainkan ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan juga dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau sebaliknya, yaitu neraka. Kaum muslimin, para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis berikut. Faqal, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakah wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi akhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan juga zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka. Dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kaum muslimin, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib tersebut akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat perbuatan zalim kepada sesama manusia. Dari seperti mencaci, maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain, dan juga mencuri atau mengkorupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukan karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang-orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melempar orang-orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Contoh dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkan di akhir kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusan bisa sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti tersebut, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu'. Ini riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut: Wa amma dhulma alladhi la yatruquhu Allah fa dhulmul 'ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan juga anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat perbuatan kezaliman kepada mereka. Oleh karena itu, apabila benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kepada orang lain. Jadi, memang pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia. seperti menyakiti orang lain, mencaci maki, menfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagaimana dan sebagainya. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah."

hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, Qalbun Salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang paling sedap, sotong masa hitam.
0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga ini menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna yang tergolong masih berawan. Bisa juga demikian karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga masih sangat asri, mulai dari pantai dan keindahan alam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika Anda berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain, pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan di Kabupaten Bintan memasuki tahap ke-7 dengan progres mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Muhammad Irzan, mengatakan sejumlah pekerjaan utama pada 2026 meliputi pemasangan kubah, panel stainless gold, pengecatan serta pembangunan sumur bor yang selain memenuhi kebutuhan air masjid, juga mendukung fasilitas air siap minum gratis bagi masyarakat. Pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Bintan 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp5,6 miliar dan ditargetkan rampung pada 4 Desember 2026, sehingga masjid diharapkan dapat difungsikan setelah kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rompa TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Adapun sekarang saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kita mulai dari Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 67 hingga 82%. Selanjutnya untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Adapun kelembapan udara 62 hingga 84%. Kemudian untuk wilayah Tanjung Pinang Kota diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan dengan suhu 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 66 hingga 83%. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Bukit Bestari diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 67 hingga 81%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Kulinan Bardak Sunda ya. Biasanya apa aja nih yang paling sering dimainkan?
2: Biasanya kayak cinciripit.
1: Cinciripit.
2: Ya.
1: Yang apa namanya? Tangan begitu
2: ah. Ya, cinciripit gimana? Yang zaman dulu tuh yang cinciripit gitu ah.
1: Berkelompok.
2: Terus yang main orai-orai yang sambil nyanyi juga.
1: Ada satu tangan. Dia membuka tapi menghadap ke bawah tangannya.
2: Ya, gini kan, gini-gini ya. Gimana sih ya?
1: Anak-anak lain masuk ke dalam situ.
2: Oh, kan? Gitu. Terus gini cinciripit ya, gitu kan. Gimana lagunya?
1: Gitu enggak sih?
2: Iya benar gitu. Gitu ah. Maklum lah ya, ayah. Secara udah lama ya ngamen kayak gitu kan. Terus yang kayak salah satu dari cinciripit orang-orayan, ya. Kalau orang-orayan pegang-pegang kayak kereta-kereta api ya. Sambil nyanyi-nyanyi ya kan.
1: Tempat lain namanya ada juga yang menyebutnya ular naga.
2: Ular naga, orang Sunda mah orang-orayan. Iya.
1: Setiap daerah itu punya lagunya masing-masing.
2: Iya, betul.
1: Ya. Di daerah Jawa lagunya bahasa Jawa.
2: Jawa.
1: Nah, lagu di daerah Sunda masih ingat enggak itu?
2: Enggak, coba apa? Apa ya, biasalah nyanyinya tergantung anak-anak lupa loh. Iya, sekarang lagunya apalnya lagu-lagu anak zaman sekarang ya. Terus apa lagi ya? Kayak apa ya, kalau mereka pergi kayak prepet jengkol gitu ya, ya.
1: Prepet jengkol.
2: Kayak gimana tuh yang kayak
1: kaki.
2: Ya, kakinya ke tiga orang tuh yang kakinya diselipin ke belakang gitu ya kan. Prepet jengkol
1: dan namanya.
2: Usahakan tuh tidak boleh jatuh.
1: Ya,
2: kalau jatuh dikasih hukuman. Betul. Hukumannya tuh tergantung ya.
1: Tergantung.
2: Ada yang coret-coret kayak wajah kan. Biasa kayak gitu kan. Terus tapi biasanya kayak gitu nih suka gagal, pasti suka jatuh.
1: Iya.
2: Karena kakinya sendiri yang panjang, teman-teman yang lain kecil-kecil jadi nggak nyangkut. Iya, jadi gede buk deh, pan ya, gitu kan. Itu harus yang seimbang loh.
1: Iya.
2: Kalau nggak seimbang nggak bisa.
1: Sendiri rugi.
2: Betul, benar. Ngalamin ya. Ya.
1: Tinggi sendiri atau pendek sendiri?
2: Ya nggak bisa, nggak seimbang soalnya kan. Betul.
1: Kemudian mainan-mainan yang apa namanya dimainkan di lapangan.
2: Oh benar, iya.
1: Kalau anak-anak laki-laki itu biasanya main layangan juga.
2: Layangan, betul. Terus apa namanya tuh nyair ya?
1: Nyair.
2: Sair enggak di sawah.
1: Di sawah.
2: Ah, jadi kalau baru selesai panen, anak-anak kecil tuh suka nyair ini tutut. Tutut kos ini apa? Keong. Sejenis keong ya,
1: enggak
2: saya. Ya, gitu betul gitu. Nah, sama apa teh namanya? Nanti suka sengaja diternak ikan emas gitu, nanti berebut gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di sawah tuh walaupun petaknya satu gitu, permainannya banyak gitu, ah.
1: Iya.
2: Bisa nyair tutut gitu kan, bisa ngambil tutut, bisa ikan ya kan. Betul. Terus belut gitu kan, ngambil belut kan gitu. Karena kalau belut sawah kan beda ya kalau sama belut yang kita pelihara sendiri gitu kan.
1: Iya.
2: Terus apalagi ya kalau di sawah itu mereka biasanya main bola. Iya, jadi walaupun satu petakan sawah itu kayaknya banyak banget ide di dalam kotak itu untuk sebuah permainan gitu.
1: Dan itu tergantung apa masa sawahnya itu, apakah masa panen atau
2: sesudah panen biasanya.
1: Iya,
2: kalau panen yang nggak boleh kan.
1: Apa namanya, sebelum panen.
2: Iya, ada juga sebelum panen, jadi sebelum dicocok.
1: Sebelum ditanam.
2: Nah, dia punya sawahnya di ini dulu, ibarat kata. Kalau kata kita mah dibajak dulu. Ya kalau kerbonya nggak ada, anak-anak aja suruh bajak gitu kan, main bola gitu. Tapi anak-anak kan seru kan, kotor-kotoran kan. Nah, pulangnya carikan kemana. Kita kukumbah kita baju saya kan. Kukumbah baju maneh gitu kan, pergi ke sungai.
1: Dari
2: luar diterakin, ngalamin. Main bola di sawah, acrukan baju napan. Terus dia nyesehan di sungai, nyesehan ke sorangannya. Dan nyari awak, iya emak. Itulah ceritanya zaman-zaman dulu ya, gitu. Terus apalagi ya, banyak sih, kayak endog-endogan juga. Terus
1: kan yang gimana nih?
2: Tapi lupa lagunya ya. Enggak, tadi lagi terus kawan-kawannya semua pada naik gitu, terus nanti yang kalah yang di bawah itu yang nyubit, jadi cubit ininya tapi yang ini kesini gini gitu. Nanti yang kalah naik ke atas, yang kalah naik ke atas gitu. Tapi nggak tahu lagunya apa ya. Jelas sih kita dibingung, lupa lagunya kan. Berarti lagunya lupa ingat gitu.
1: Itu lagu
2: lain-lain ya. Gitu kan. Jadi apalagi ya, banyak sih permainan anak-anak sih.
1: Dari pecahan apa, genteng.
2: Ya, disusun ya.
1: Disusun
2: terus.
1: Ambil jarak, dikasih garis tuh. Jadi dapat giliran, beranak itu lempar susunan genteng itu. Sampai kena, sampai roboh gentengnya.
2: Kalau misalkan nggak roboh?
1: Berarti giliran yang lain.
2: Nggak dapat hukuman dia aja? Atau
1: nanti
2: ada
1: yang ngerobohin tuh kalau nggak salah lari atau gimana ya? Lari terus dikejar.
2: Kalau gitu langsung main petak umpet ya kayaknya ya?
1: Kalau nggak salah ya, agak-agak lupa, saya bercampur.
2: Iya, benar. Apalagi kita udah berapa tahun yang lalu ya, Ayah. Itu kan zaman kita budak-budak ya, emang geus gede nya, geus sekolah, geus anakan enggak ya, Mas. Tapi setidaknya masih ingat ya, enggak dengan mainan-mainan tradisional Kasunda itu memang

0: Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4 merasa sehat dan tidak merasakan gejala bukan berarti seseorang sepenuhnya terbebas dari penyakit. Beberapa penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes dapat terjadi tanpa gejala yang nyata pada fase awal. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah krusial untuk memahami kondisi fisik serta mendeteksi masalah kesehatan seawal mungkin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan mengajak masyarakat untuk tetap melakukan pemeriksaan meskipun merasa sehat. Keberadaan pemeriksaan rutin semakin jelas terlihat dari hasil program cek kesehatan gratis pada 2026. Kementerian Kesehatan melaporkan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi terdeteksi pada peserta yang sebelumnya dinyatakan sehat dalam pemeriksaan tahun lalu. Penemuan itu didapatkan dari evaluasi ulang terhadap 9,2 juta peserta CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan dengan cek kesehatan gratis, kita berharap penyakit bisa terdeteksi lebih awal agar segera diobati. Tidak perlu menunggu sampai ada keluhan atau masalah yang muncul.

0: Rizal.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo
3: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah krusial untuk memahami kondisi fisik serta mendeteksi masalah kesehatan seawal mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat meliputi berbagai indikator penting seperti tekanan darah, kadar glukosa darah, tingkat kolesterol, berat badan, serta pemeriksaan lainnya menurut usia dan faktor risiko. Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa pemeriksaan berkala merupakan salah satu cara untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal. Pemeriksaan itu tidak hanya berhenti pada pengecekan kondisi fisik, tetapi harus diikuti dengan perubahan gaya hidup dan pengobatan jika ada faktor risiko atau penyakit yang terdeteksi. Pemerintah lewat program CKG juga mendorong agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin. Dalam panduan teknis pemeriksaan kesehatan gratis 2026, Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap tahun untuk mendukung pencegahan dan penanganan faktor risiko, kondisi prapenyakit, serta penyakit sejak dini. Hasil pemeriksaan yang baik pada suatu waktu tidak menjamin bahwa keadaan kesehatan akan tetap serupa pada tahun yang akan datang.